0: kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: menyerikan pagi anda dengan gelak tawa yang bersahaja.
1: Membawakan isu semasa untuk dikupaskan dan dikongsikan bersama.
2: Dengan lagu-lagu yang bervariasi dan info serta tips dan pesanan yang membina.
3: Dalam menelusuri erti sebuah kehidupan.
4: Geng Pagi Mutiara 6.10 hanya di Mutiara FM.
5: Dia cumi, dia bambam.
6: Acu, aku tak ada apa.
1: Dia cumi, dia bambam. Acu, ini kita mau.
7: Ya, 8.14 minit pagi. Waktu ini terus acuk bersama-sama dengan Bambam pagi ni. Dan juga ditemani Bibah kat sebelah. Ada Bibah?
8: Ada Bibah.
7: Baik, Bibah, hari ni kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni. Kita nak menghargai jururawat kita tau. Di saat kita masuk hospital, di saat kita sakit, mereka yang sentiasa bersama-sama dengan kita memberi rawatan. Betul. Kan, membantu doktor dalam menguruskan kita dan sebagainya. Dan kita tengok kan, apa yang perlu untuk kita angkat jururawat hari ini. Sebab apa kita nak menghargai mereka yang menjadi tulang belakang kesihatan rakyat Malaysia. Di Malaysia ni kan. Dan kita amat-amat menghargai. Dan kalau kita sembang tadi, kita beri peluang untuk hari yang mungkin dah kongsikan tadi berkaitan dengan pengalaman. Ada yang Cik Baleman tadi, adiknya seorang jururawat. Dan juga Cik Zah, kita pernah bertugas di hospital kan. Dan sekarang ni kita nak bersama dengan orang kata orang penting lah di hospital, iaitu penyelia jururawat negeri Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, iaitu Matron Puan Nora Slinda binti Abdul Rashid. Betul yang disebut. Assalamualaikum Puan.
9: Waalaikumsalam Babam.
7: Alhamdulillah. Puan, selamat pagi. Babam, Puan sihat?
9: Baik, Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Puan, sebelum tu saya nak tanya dulu. Sebetul tak saya sebut Matron?
9: Betul.
7: Betul, no?
9: Betul.
7: Sebab dekat hospital kau tak silap saya lah. Misi ataupun nurse lah. Nurse. Lepas tu sister. Lepas tu matron. Betul? Puan paling senior lah orang kata.
9: Betul.
7: Okey, Puan. Sebelum tu. Sebelum kita nak sembang lebih lanjut
9: tapi
7: lagi.
9: Tapi ada satu lagi, Bang.
7: Satu lagi apa dia?
9: Mamang lupa tu. Bukan setakat sister. Kalau dulu sister tu hanya jururawat perempuan kan? Tapi sekarang kita telah pun ada jururawat lelaki dan ada menjadi ketua jururawat yang kita kenali sebagai encik. Kita panggil dia cik, kita tak panggil dia bro.
7: Panggil cik.
9: Cik. Ya.
7: Jadi makna kata kalau kita contoh lelaki, contoh kalau Bambam jururawat lelaki kan. Cik Bambam lah cerita dia.
9: Lagu tu lah.
7: Macam tu. Dek kalau kata pangkat cik tu kan macam sama taraf dengan sister lah.
9: Dia memang sister. Tapi sebab kalau perempuan kita panggil sister. Memang hak tu dah memang orang kata apa, satu perkataan sister tu sinonim lah untuk ketua jururawat yang berbaju biru muda tu. Tapi selepas kita ada jururawat lelaki yang menyertai kejururawatan ni. Jadi setelah kita melahirkan jururawat-jururawat lelaki ni dan ada mereka, kebanyakan mereka dah menjawat jawatan sebagai ketua jururawat. Takkan kita nak panggil mereka sister kan?
7: Betul. Tak kenal tu.
9: Tak kenal. Kalau panggil bro, nampak macam kasar sangat lah.
7: Okey. Tapi
9: jadi kita panggil mereka encik ataupun KJ.
7: KJ?
9: Ya, KJ.
7: Baik. Tapi orang kata apa, tak nafikan juga kan Puan. Orang kata apa, jurawat-jurawat bukan orang perempuan je lah ni. Orang lelaki pun dah ramai dah jurawat sekarang ni. Kan. Okey, baik. Sebelum kita nak mulakan sekali lagi orang kata topik kita hari ni, Puan, saya nak ucapkan selamat Hari Jururawat Sedunia kepada Puan yang orang kata apa, berkhidmat sebagai jurawat. Sebelum tu Puan, berapa lama dah Puan menjawat jawatan ataupun berkhidmat sebagai jururawat ni Puan?
9: Saya kalau nak ikut pengiraan tu dah 28 tahun, Bambam.
7: 28 tahun?
9: Ya, di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia.
7: Alhamdulillah. The first hospital yang Puan jaga di mana tu, Puan?
9: Yang paling lama saya bertugas di Hospital Pulau Pinang.
7: Hospital Pulau Pinang? Okey.
9: Ya, saya pernah bertugas di Hospital Taiping. Saya pernah bertugas di Klinik Kesihatan Bayan Baru, Barat Daya.
7: Banyak tempat tu.
9: Ya, dan saya pun pernah bertugas di Klinik Kesihatan Kulim, Kedah.
7: Tu dia. Berapa tempat?
9: Dan sini
7: tempat,
9: saya bertugas di Jabatan Kesihatan Negeri.
7: Baik Puan, sebelum orang kata kita nak mendalami lagi orang kata apa berkaitan dengan seorang jururawat ni kan Puan, dalam banyak-banyak kerja Puan, banyak kerja duk ada ni, kenapa jururawat yang menjadi pilihan Puan?
9: Sebenarnya Bambam, Biba, saya sebenarnya bercita-cita nak jadi lawyer.
7: Oh, lawyer? Jauh sangat tu pun.
9: Oh, beza. Memang jauh beza. Tetapi perancangan dan pecaturan Allah itu adalah yang terbaik.
8: Betul.
9: Jadi pada suatu hari saya, masa tu seingat saya lah, saya tingkatan 6 atas.
7: Okey.
9: Abah saya, abah saya Encik Abdul Rashid, kalau dia mendengar sekarang ni, dia datang ke asrama dan minta saya tanda tangan satu borang permohonan untuk mengikut pengajian kejururawatan. Jadi saya ni hanya patuh. Bila saya tanya, saya tak mau jadi jururawat ni, saya nak jadi lawyer. Abah saya kata, kesian dekat abah dengan mak, sebab kami nak anak kerja kerajaan.
7: Jadi
9: asbab daripada situ, bermula daripada situ saya bergelar seorang jururawat.
7: Alhamdulillah.
9: Dan akhirnya saya jatuh cinta menjadi jururawat.
7: Itu dia. Nampak dah berkat. Berkat orang kata apa, abah yang orang kata apa memberi inspirasi. Sebabkan abah suruh sign borang tu. Okey. Puan, kita tahu tugas puan selaku penyelidik jururawat negeri lah. Kira orang tadi Pulau Pinang ni puan memang hebat lah cerita dia kan. Jadi nak tahu juga puan, orang kata apa, apa cabaran orang kata apa terbesar seorang jururawat masa kini bagi puan sendiri lah selaku orang kata apa penyelia jururawat ni?
9: Cabaran yang paling hebat yang saya takkan lupa sampai bila-bila, bila kita duduk dekat negeri ni Bambam, di Jabatan Kesihatan Negeri saya ada 6 hospital.
7: 6 hospital semua di bawah seliaan puan?
9: Ya, di bawah Jabatan Kesihatan Negeri kita ada 6 hospital dan kita ada 5 pejabat kesihatan daerah, iaitu yang terdiri daripada klinik kesihatan. Dan keseluruhan jururawat saya, saya ada lebih kurang 5,863 orang jururawat dengan pelbagai pangkat dan kategori grade. Daripada U1, grade U1 sehinggalah ke grade U12. Antara cabaran dia, kita sedia maklum sekarang, generasi sekarang ni, bila mereka melapu diri, kebanyakannya kalau boleh mereka nak bertugas sebelah pagar rumah.
7: Faham.
9: Jadi dengan bila mereka datang dengan harapan dan mengharap kita memenuhi harapan tersebut, jadi kita kena memainkan peranan kita, kena dari persegi memujuk, psikologi dan menerangkan kenapa dan mengapa kita hadir hari ini, dipilih dan terpilih untuk menjadi jururawat. Dan akhirnya mereka terpaksa akur dengan penempatan yang kita buat. Itu antara cabaran. Dan selain daripada itu, cabaran di mana jururawat saya bukan saja bertugas di tanah besar, tetapi ada yang terpaksa naik bot untuk menyeberangi laut ke Pulau Aman. Rintangan bila air pasang dan surut, bila keadaan kecemasan, perkara tu memang agak mencabarlah kepada jururawat. Jadi bila saya berada di Jabatan Kesihatan Negeri, saya rasa ini adalah sebagai satu tanggungjawab dan amanah yang Allah beri untuk saya lihat. Kalau saya merasa diri saya susah, tapi saya renung jururawat saya kerana ada yang lebih susah daripada itu. Itu yang sebenarnya memberi kekuatan kepada saya.
7: Betul-betul tu. Okey, Puan, menjela lebih 5,000 lebih orang jururawat di Pulau Pinang ni kan, Puan. Kita faham, tugas jururawat ni untuk merawat, membantu doktor merawat pesakit. Dan kita faham, apa yang paling penting adalah mental dan fizikal. Jadi, bagaimana Puan, orang kata apa memberi dorongan ataupun membantu, orang kata apa, jururawat-jururawat di bawah Puan ni untuk memastikan mereka juga dalam keadaan yang okey sebelum nak merawat mereka yang tak okey. Jadi macam mana atau Puan memastikan bahawasanya setiap jurawat ni berada dalam keadaan okey tu Puan?
9: Sebenarnya Bambang, saya sendiri selalu menjadikan diri saya adalah ibu dan jurawat-jurawat saya adalah anak-anak kepada saya. Jadi bila kita meletakkan diri kita dan kita melayan mereka seperti ahli keluarga kita, sikit sebanyak rasa kepercayaan tu, kadang-kadang mereka tak kenal pun saya. Bukan tak kenal, maksudnya hanya mengenali saya daripada nama. Tidak pernah berjumpa, bersua muka, tetapi kerana kepercayaan tu, mereka boleh tampil untuk berkongsi dan saya akan menjadi bau dan telinga mereka untuk mendengar. So, sekurang-kurangnya rasa tekanan, beban dan masalah yang mereka pikul tu akan hilang. Sekarang kita sedia maklum, klien kita, pesakit-pesakit kita pelbagai ragam kan Babam?
7: Betul-betul.
9: pelbagai ragam, dengan high demand mereka. Kita atur perkara tersebut. Dan benda tu, sebab tu macam saya sendiri di negeri, kita ada jadual kita yang kita akan turun untuk pemantauan. Pemantauan bukan kita nak cari kesalahan jururawat kita, tapi dalam masa yang sama kita menyelam sambil minum air, dan kita juga memberi sokongan dan semangat kepada mereka.
7: Okey, baik puan. Sebagai seorang jururawat puan, puan pun dah orang kata apa berkhidmat di banyak hospital, klinik dan sebagainya kan. Bagaimana puan sebagai seorang jururawat ni nak menguruskan tekanan kita berhadapan dengan orang kata apa pesakit, okey, dan juga keluarga mereka lah. Kita faham pesakit-pesakitlah, kadang keluarga pun mengganggu juga ya, dengan nak kalutnya, dengan nak macam-macam lah kan. Macam-macam ragam macam yang puan kata-kata di hospital kan. Jadi macam mana puan mengatasi masalah tu puan?
9: Sebenarnya pengetahuan tu penting, Bambang. Setiap hari kita kena belajar dan belajar untuk menambahkan pengetahuan kita. Contohnya kata, macam saya sendiri, saya ada post basic ataupun extra post basic saya dalam bidang kepakaran saya di dalam pediatri, penjagaan kanak-kanak. Jadi bila saya ada ilmu tu, jadi saya akan cuba gunakan ilmu tu sebaik mungkin untuk menenangkan ahli keluarga, terutama ibu. Ibu bila anak sakit ni, dia punya gelabah dia, Masya Allah.
7: Betul.
9: Kita semua faham. Jadi kita kena mainkan peranan untuk memujuk dan menerangkan. Memberi penerangan tu penting. Penerangan yang jelas, telus dan ikhlas.
7: Ya, ikhlas tu eh. Betul. Baik puan, kita nak sembang banyak lagi puan berkaitan dengan kerjaya puan sebagai seorang jururawat, dan juga orang kata banyak lagi kita nak sentuh berkaitan dengan isu jururawat tu sendiri kan. Kita nak berehat seketika puan. Jadi apapun untuk anda, terus kekal setiap mendengarkan Metro FM, segalanya untukmu.

0: love me. Hello Husaini, bagi dekat pukul 8.29 minit pagi waktu ini. Dan kita masih lagi nak bersama-sama dengan matron Puan Nora Slinda binti Abdul Rashid, penyelia jururawat negeri Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Puan,
1: ya saya.
0: Ya, masih di talian waktu ni. Kita nak kongsikan lagi Puan, sebagai orang kata seorang jururawat kan, kita faham macam yang Puan sebutkan tadi, cabaran berkaitan dengan jururawat. Dan semua orang tahu, semua orang tengok, bukan mudah untuk bergelar jururawat ni. Sebab apa? Selain daripada dia sebagai sebuah karier ataupun kejaya, tapi orang kata ada pengorbanan di sisi yang mana kita tengok orang kata sentiasa diberikan, orang kata sentiasa diperlukan di saat mereka yang sedang sakit di hospital. Jadi nak tanya Puan lah, bagaimana orang kata Puan sendiri kan, orang kata yelah, walaupun pada mulanya Puan kongsikan tadi dipaksa, apa kata, diperlukan sign tu, ayah suruh sign saja, tiba-tiba daripada lawyer tu bergerak sebagai seorang jururawat. Jadi macam mana Puan orang kata mendalami kejaya Puan, dan sekarang ni Puan mencintai kejaya jururawat tu sendiri Puan?
1: Ya, setelah bermulanya kerjaya saya sebagai jururawat dan nak dijadikan cerita Bambang dan Biba, saya mempunyai seorang adik yang kurang upaya.
0: Okey.
1: Bermula bertitik tolak daripada situlah saya mengubah hala tuju saya untuk berjanji dengan diri saya yang saya akan menjadi jururawat yang berjaya, agar satu hari nanti bukan saja saya dapat memberi perawatan dan merawat pesakit-pesakit di luar sana, tapi saya juga adalah doktor dan jururawat buat ahli keluarga saya. Dan alhamdulillah, memang sekarang ni kalau apa-apa pun, memang saya adalah orang pertama yang akan dirujuk. Bukan ke hospital atau ke klinik, tapi mereka, adik-adik akan call saya, akan bertanya itu dan ini tentang penyakit. Dan saya bangga sebenarnya, kerana 2023, kalau sebelum ni saya hanya mampu memandikan pesakit saya, saya hanya mampu menguruskan jenazah pesakit saya, tapi 2023 alhamdulillah tangan ini sendiri yang menjiruskan air yang terakhir buat arwah ibu saya.
0: Itu dia satu orang kata kepuasan juga sebenarnya bila kita berkhidmat dengan penuh hati dengan ikhlasan. Sebab saya tak nafikan, apa nama Puan, saya juga cakap mak saya misi, di kampung saya tak ramai yang ada misi tau. Tapi bila orang kampung memerlukan khidmat tu kan, contoh nak pasang pipe ke, kan, dia akan cari orang yang ada pengalaman. Macam yang Puan katakan tadi lah, dapat berkhidmat juga untuk ahli keluarga kan. Jadi
1: sebenarnya kadang-kadang pesakit kita ni Bamba, ataupun ahli keluarga sendirilah lah, pengalaman saya, bila doktor ataupun doktor lah merawat pesakit, bila doktor cuba terang kepada, okey makcik kena makan ubat ni, kena macam ni macam ni, dia akan hangguk, tanda faham. Tetapi selepas doktor tu beredar, dia akan tanya kita, doktor tu sembang apa tadi makcik?
0: Itu dia. Situasi yang macam tu eh.
1: Ya, Sebab tu saya selalu terapkan kepada jururawat-jururawat saya, siapapun kita adalah jururawat. Kita bukan saja memberi perawatan, kita bukan saja sebagai jururawat, tapi kita adalah anak. Kita adalah sebahagian daripada ahli keluarga kepada pesakit-pesakit tersebut. Kerana di saat dan ketika itu, mereka lebih memerlukan kita.
0: Itu dia, nampak tak, berbuah berkhidmat dengan penuh jiwa, sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan. Itu antara benda yang di sisi yang orang tak nampak sebenarnya, selain tugasan sebagai seorang jururawat tu kan. Baik Puan, bagaimana Puan, kita faham jururawat ni kerja dia tak tentu masa kan, pagi, petang, siang, malam, dan kadang-kadang waktu orang cuti dia pun kerja, dan hospital ni tak pernah katuk pun 24 jam setiap hari. Macam mana Puan bahagikan? Sebab saya anak misi juga Puan, jadi saya faham kan macam mana periknya mak misi ni kan, kerja tak tentu masa, raya pun kerja. Jadi macam mana Puan orang kata adapt benda tu dengan keluarga Puan sendiri, supaya dia faham kerja mak ni bukan macam ni, kerja saya ni bukan macam ni, kerja saya ni memang kena macam ni. Nak bagi orang faham tu Puan.
1: Ya, sebenarnya di awal perkahwinan tu kita kena terapkan dah. Kita kena jelaskan kepada pasangan kita yang awak ni berkahwin dengan jururawat, bukan dengan guru, bukan dengan kerani. Tugas jururawat ni nanti penempatan saya belum tentu lagi sama ada di klinik kesihatan atau di hospital. Kalau saya di hospital, saya akan bekerja shift. Jadi kena hadam dan faham perkara tersebut. memang bila kadang-kadang kita rasa sedih bila kita mampu memberi perawatan yang terbaik buat pesakit kita, tetapi anak sendiri kat rumah seolah-olah macam kita abaikan. Anak saya sendiri pernah kata, ibu ni asyik kerja je, bila ada masa untuk rumah? Jadi saya cuba sebulih-bulihnya saya tak akan buat balik kerja daripada tempat kerja ke rumah. Jadi sebab tu time management, pengurusan daripada segi masa tu penting. Bila kita kerja shift, saya akan cuba pastikan pukul 2, kalau saya kerja shift pagi, kita masuk pukul 7, kita akan balik pukul 2. Jadi pukul 2 tu saya akan pastikan saya akan cuba buat yang terbaik dan termampu saya untuk selesaikan kerja saya. Kadang-kadang memanglah kita tak boleh nak elak, pesakit nak masuk tak tentu masa.
0: Betul.
1: Jadi cuma adalah kadang-kadang tu kita terpaksa terlewat. Jadi komunikasi dengan pasangan tu penting sebenarnya.
0: So pasangan kita faham.
1: Betul. Kadang-kadang hari raya, takbir raya, kita di tempat kerja. Kita bersama pesakit. Kalau kita sedih, kita bayangkan mereka yang sakit ni pun sedih. Tidak dapat beraya bersama keluarga. Jadi pesakit ni adalah sebahagian daripada orang kata apa, saudara kita, keluarga kita yang akan menggembirakan kita dalam masa yang sama. Walaupun hakikatnya dalam hati Allah je yang tahu macam mana meruntun dan menangisnya kita di hari raya.
0: Betul.
1: Tapi pengorbanan tu terlalu besar. Pengorbanan tu takkan mampu kita beli di mana-mana dan takkan ada jual di mana-mana.
0: Itu dia. Yalah puan, takkan kita nak sedih. Sakit pun dah sedih, dah sakit kan? Takkan kita nak tumpang sedih dengan mereka kan? Kita pun kena lebih kuat daripada mereka. Itu antara yang saya tak nafikan, pengorbanan tu puan. Bayangkan, walaupun kadang-kadang anak sakit kat rumah, tapi kita kena main kerja, tinggal asal anak kat rumah, kerja tu kita kena utamakan dulu puan. Baik puan, kita nak sentuh juga puan sebagai seorang penyelia jururawat negeri kan. Mungkin puan sudah nak kongsikan apakah perubahan ketara dalam bidang kejururawatan di Malaysia ni puan. Dulu mungkin puan dah bekerja 20 tahun lebih dah kan. Dulu 10 tahun lepas macam mana, dan sekarang macam mana? Orang kata apa, sistem jururawat ni lah, kalau dapat kita puan kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar Metro FM.
1: Kalau dulu, kalau yang seangkatan dengan saya mula berkhidmat pada tahun 1998. Pada tahun tu saya rasa kalau tanya Mak Bambang pun perkara yang sama. Kami kalau kerja shift malam terutamanya 7 hari seminggu. Hari ketiga tu memang penat gila-gila lah. Tapi demi orang kata pesesuat nasi, kita gagah terus melangkah dan memberi perkhidmatan yang terbaik. Tapi pada 2015, alhamdulillah, kerja malam ni telah dikaji semula dan akhirnya telah diputuskan kerja malam seorang jururawat hanya 2 hari sahaja.
0: Alhamdulillah.
1: Daripada 7 hari jadi 2 hari. Sebelum 2 hari tu, kita lalui 3 hari. Lepas tu 2 hari. Jadi alhamdulillah. Kalau dulu kita hanya tahu jururawat ni hanya jururawat. Sebenarnya peluang lebih luas, pathway untuk berjaya sebagai jururawat ni meluas sebenarnya. Sekarang jururawat kita ada yang memiliki PhD, Bambang.
0: Jururawat ada PhD
1: ya? Ya. Ada PhD. Dan saya sendiri ada ijazah sarjana muda dalam bidang kejururawatan. Bukan setakat diploma saja. Kalau dulu jururawat hanya sijil.
0: Betul.
1: Pada 1994 tu hanya hanya sijil saja. Tapi bermula pada 1995 kita dah diperkenalkan dengan diploma kejururawatan. Kalau dulu kolej jururawat tu dikenali sebagai kolej, tetapi telah diangkat menjadi institusi latihan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Dahsyat puan. Saya pertama kali saya baru tahu ni, rupanya ada jururawat kita yang ada PhD kan.
1: Betul.
0: Makna kata bidang jururawat ni bukan bidang yang biasa-biasa. Dan macam yang puan kata-kata dulu sijil ya. Bahkan Adla ni pun dah ada dah dengan ijazahnya, diplomanya kan. Jadi puan, kita nak mungkin Puan Sudi nak kongsikan juga kepada mereka yang orang kata apa, bercita-cita nak jadi seorang jururawat ni kan. Ada mungkin adik-adik kita yang dah habis SPMR tu, nak ambil kos jururawat, dah bercita seorang jururawat kan. Apa nasihat puan yang puan nak kongsikan bersama-sama dengan adik-adik kita dan juga mereka yang mungkin bakal memulakan kerjaya sebagai seorang jururawat ni puan?
1: Buat pendengar di luar sana, untuk menjadi jururawat sebenarnya bukan mudah. Fizikal, mental perlu kuat. Dan untuk menjadi seorang jururawat ni, kita sebenarnya dalaman diri kita tu perlu ada minat sebenarnya. Kamu perlu minat. Kalau kita tak minat dalam membantu orang, sukar untuk kita menghayati dan mengamati tanggungjawab sebagai jururawat. Sebenarnya jururawat ni adalah amanah.
0: Betul.
1: Dan jururawat-jururawat di luar sana merupakan insan yang terpilih dan dipilih. Ramai di luar sana yang berminat sebenarnya. Tetapi macam saya kata tadilah, perancangan Allah itu yang paling tepat. Macam saya nak jadi peguam, Allah kata saya tak selayaknya untuk jadi peguam. Jadi saya diberi laluan dan Allah mudahkan laluan.

0: bukan di dalam keluarga sendiri saja, tetapi di luar sana juga. Jadi kepada adik-adik di luar sana, pekerjaan jururawat ini mulia sebenarnya. Mulia, dan ia adalah satu amanah yang besar yang Allah berikan, Tuhan berikan kepada kita sebenarnya. Profesion ni kita perlukan minat dalam membantu orang dan sanggup berkhidmat dengan hati yang ikhlas. Keikhlasan, kejujuran, integriti itu penting. Baru kita dapat memberi komitmen yang terbaik kepada klien kita ataupun pesakit kita. Dan kita sebenarnya memberi perawatan dan merawat pesakit tu, kita kena jadikan tempat kerja kita tu adalah rumah kita yang kedua sebenarnya. Baru kita boleh menyelami dan selam sedalamnya untuk kita menghayati dan memberi perkhidmatan yang terbaik lah.
1: Alhamdulillah. Baik Puan, sebagai yang terakhir Puan, apa kepesanan Puan kepada masyarakat supaya lebih menghargai tugas jururawat ni Puan?
0: Saya faham dan saya sedia maklum masyarakat di luar sana. Saya sendiri pun, kalau saya tidak memakai uniform, Bambam, kalau saya nampak orang yang accident tepi jalan, saya ketak benaknya. Tetapi bila saya memakai uniform jururawat, aura dan semangat kekuatan tu, dia, saya tak tahu dia mai daripada mana, dan saya akan tampil ke depan. Jadi harapan saya kepada masyarakat kat luar, hargailah jururawat. Mereka juga adalah ibu, isteri, kakak, adik dan anak kepada seseorang. Sama juga macam anda di luar sana, mereka juga ingin dihargai, disayangi. InsyaAllah, kalau kita saling sayang menyayangi antara satu sama lain, kalau niat kita ikhlas, InsyaAllah Allah pasti akan permudahkan setiap laluan dan perjalanan hidup kita.
1: Alhamdulillah. Puan, saya ucapkan terima kasih Puan sudi berkongsi berkaitan dengan topik kita hari ini. Dan saya dan juga warga Metro FM nak ucapkan selamat Hari Jururawat kepada Puan dan juga semua kaki tangan jururawat di Pulau Pinang khususnya dan juga di Malaysia. Dan semoga sentiasa diberikan kekuatan, orang kata diberikan kesabaran yang tinggi, dan insyaAllah semoga Allah membalas segala jasa baik para jururawat-jururawat kita semua. Terima kasih banyak Puan.
0: Sama Bambam, saya juga ingin, saya mewakili jururawat saya di seluruh Pulau Pinang, seluruh Malaysia, pelusuk dunia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Mutiara FM, RTM di atas penghargaan dan pengiktirafan yang amat bermakna buat saya sepanjang perkhidmatan saya. Sebenarnya ini kali pertama dan saya amat berbangga. Saya harap ukhuwah ini dapat diteruskan dan kita dapat mempertengahkan apa peranan jururawat kepada masyarakat sebenarnya.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih Puan. Terima kasih semua jururawat. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia. Hari kita pun bersama-sama dengan Matron Puan Nora Selinda binti Abdul Rashid, penyelia jururawat negeri Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Sangat mendalam perkongsian yang dah pun Puan kongsikan bersama-sama dengan kita. Okay. Ingat hospital rumah yang kedua tau. Jadi makna kata pengorbanan jururawat tu sendiri kan. Kalau kita sendirilah, bayangkan kita nak uruskan seorang seorang pesakit pun kadang-kadang naik bebai. Betul tak kan? Bahkan itu ahli keluarga kita sendiri, contoh kan. Tapi bayangkan mereka nak menguruskan ni bukan ahli keluarga mereka pun, tapi mereka bertugas dengan penuh keikhlasan untuk membantu, merawat dan juga menjaga mereka yang terlantar sakit di hospital ini. InsyaAllah kita doakan semoga mereka semua sentiasa dan rahmat Allah SWT diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dan juga insyaAllah dapat meneruskan tugasan harian mereka dalam keadaan yang baik. Dan yang paling penting, semoga mereka bahagia. Terpenting tak sebab apa? Kalau mereka bahagia, baru dah seronok kan dia pernah buat kerja. Jadi insyaAllah kita doakan yang terbaik. Dan apa pun, sekejap lagi kita nak bersama lagi dengan seorang lagi jururawat yang mendapat perhatian. Okay. Dan nak tahu sebenarnya, sekejap lagi kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Terus dengarkan FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Morning. Pondia.
1: Anak korang menendang lagi. Ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Comi.
2: Ezel 8.52 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam topik kita hari ini. Kita nak menghargai jururawat kita. Jadi untuk yang mungkin nak kongsikan lagi dengan Bambam dan juga pendengar-pendengar kita, boleh call 04-2107-389 ataupun dilayangkan di ruangan WhatsApp Metro FM 0305080-957. Okay. Hari ini kita nak beri peluang untuk anda. Kita nak menghargai jururawat kita ataupun wira baju putih. Bayangkan mungkin anda ada penghargaan yang mungkin anda nak berikan kepada jururawat yang merawat anda sewaktu anda di hospital. Mungkin merawat ayah anda, ibu anda, ahli keluarga anda di hospital, ataupun juga mungkin anda nak kongsikan story momen yang best sepanjang hidup anda bersama-sama dengan jururawat-jururawat kan. Bambang kalau kata masuk di hospital kan, Bambang suka tengok dekat satu papan kenyataan lah orang panggil . Bambang suka baca kat situ. Kat situ kadang ada ucapan-ucapan yang diberikan oleh pesakit dan juga keluarga pesakit yang menghargai tugas jururawat tu, yang merawat mak mereka daripada mula masuk hospital sampai keluar hospital. Kan? Jadi hari ni kita bagi peluang untuk anda mungkin nak zahirkan ucapan anda 0421-07-389. Okay? Dan selepas utama 9 pagi sekejap lagi, kita nak buka lagi peluang untuk anda yang mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan Bambam. Okay? Dan juga macam yang Bambam katakan tadi, selepas utama 9 pagi sekejap lagi, kita nak bersama dengan seorang nurse yang tular baru-baru ni, yang merawat seorang pesakit. Kalau kita tengok pada video tu kan, ibarat seorang anak yang sedang merawat ataupun bagi makan seorang ayah tau. Dan ramai, boleh kata seluruh rakyat Malaysia terpegun dan juga orang kata apa, tersentuh dengan orang kata apa, layanan yang cukup istimewa yang diberikan oleh seorang nurse tersebut. Sekejap lagi kita akan bersama-sama dengan beliau. Jadi untuk anda terus kekal setia mendengarkan Metro FM, segalanya untukmu.

0: segalanya untuk ini.
1: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
2: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
3: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
4: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
3: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta atau mesti tune mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat benda yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
6: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
7: Satu suara, satu jiwa.

0: Kadang-kadang terfikir juga kan, waktu kita tengah berehat selesa kat rumah lepas seharian penat bekerja, rupa-rupanya ada insan yang langsung tak sempat nak duduk.
1: Munda mandi dari satu katil ke satu katil. Kadang-kadang nak minum air seteguk pun tak sempat. Semuanya demi memastikan keluarga kita, kawan-kawan kita kembali sihat.
0: Mereka adalah wira yang tidak didendang. Teguh berdiri demi memastikan nafas dan kesihatan kita terus jaga. Selamat Hari Jururawat Sedunia buat semua wira jubah putih di seluruh negara.
1: Sambil kita hargai jasa mereka, jom kita hayati tema tahun ni. Jururawat kita, masa depan kita. Jururawat yang diperkasa menyelamatkan nyawa.
0: Jadi, kalau anda terjumpa misi atau nurse di klinik atau hospital pada hari ini, senyum dan ucapkanlah terima kasih.
1: Selamat Hari Jururawat Sedunia 2026. Ikhlas daripada kami di Mutiara FM.
2: Segalanya untukmu.

0: Saya terus sekarkan pagi-pagi anda 9.17 minit pagi. Yeza Bambam, okay, masih lagi temankan pagi anda. Dan 9.17 minit pagi dah kan, pejam celik, pejam celik. Klipok pi, klipok mai. Ada pun di jam yang terakhir tugasan Bambam. Dan pagi ni kita masih nak kongsikan berkaitan dengan Hari Jururawat Sedunia. Kita nak menghargai, kita nak terus mengangkat martabat jururawat tu sendiri. Yang mana kita faham tugas sebagai seorang jururawat ni bukannya mudah. Dan hari ni, hari mereka, kita nak meraihkan mereka yang bertugas sebagai seorang jururawat. Okay, terima kasih untuk yang terus menonton kami di TikTok Live Metro FM, di Facebook Live Metro FM, dan juga di tiga frekuensi Metro FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk ada yang terus stream kami menerusi aplikasi RTM Create, seperti yang Bambam janjikan bersama-sama dengan anda tadi. Kalau kita masih lagi ingat satu video yang tular di media sosial yang mendapat perhatian seluruh rakyat Malaysia, seorang jururawat di Hospital Seberang Jaya yang mencuri perhatian ramai apabila sikap profesionalnya serta keikhlasannya dalam menjalankan tugas menjadi tular di media sosial. Dalam video tu kita tengok seorang akak nurse ni kan tengah suap makan seorang orang kata apa, pesakit ni kan. Mula-mula Bambam sendiri pun ingat video tu dia bagi makan pok dia kan. Bila tengok balik video tu, itu merupakan pesakit dia ataupun patient dia ataupun klien yang sedang dia rawat tau. Kita nak bersama dengan nurse Puan Dina Nazifa di talian waktu ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bambam.
0: Ya, apa khabar Puan?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat seadanya Puan. Sementara Puan nak ucapkan selamat Hari Jururawat Puan.
1: Terima kasih Bambam. Selamat Hari Jururawat juga untuk semua jururawat dekat Malaysia.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Puan kerana memberikan layanan terbaik, servis yang terbaik dan juga orang kata ikhlas dalam menjalankan tugasan Puan. Okay? Dan pasti juga Puan, sebelum tu nak tanyalah, berapa lama dah Puan berkhidmat sebagai seorang jururawat ni Puan?
1: Servis sejak bulan Disember 2018, jadi lebih kurang 7 tahun.
0: Okey. Mana kata berkhidmat first di Hospital Seberang Jaya ke ataupun bobol hospital yang mungkin dah Puan berkhidmat Puan?
1: Hospital Seberang Jaya, hospital ketiga saya.
0: Ketiga? Sebelum ni?
1: Bermula dengan hospital pantai sebenarnya. Okay. Hospital pantai Laguna Merbuk. Saya student government. Tapi waktu tu government tak panggil lagi sebenarnya. Ada lambat, panggilan lambat. Jadi saya bekerja dulu dekat hospital pantai selama lebih kurang setahun setengah dan dapat panggilan lah tahun 2020 bulan 5.
0: Alhamdulillah.
1: So, masuk government dekat hospital Pulau Pinang. First posting saya dengan government dekat hospital Pulau Pinang lah bulan 6 2020.
0: Ya, kemudian baru di hospital Seberang Jaya.
1: Ya,
0: Tuan Puan, Puan maksudnya bertugas sepanjang pengalaman Puan di hospital tu kan, bahagian mana yang Puan orang kata apa bertugas tu? Dia ada banyak-banyak bahagian kan?
1: Betul.
0: Macam dekat, Puan
1: dekat hospital pantai saya jaga ward pediatrik. Setahun setengah. Dekat hospital Pulau Pinang saya bahagian jantung, buat jantung kardio.
0: Buat jantung eh?
1: Dekat hospital Seberang Jaya mula bulan 12 baru ni saya bahagian medical lah, general medical, perubatan am.
0: Kira banyak tempat jugalah yang Puan orang kata pernah duduk ni. Okey Puan, kita nak sentuh Puan berkaitan dengan video yang tular tu kan. Dan Puan juga mendapat penghargaan daripada Menteri Kesihatan sendiri kan. Jadi memang semua rakyat Malaysia rasa kagum lah. Memang layak Puan, memang sepatutnya dapat penghargaan tersebut. Jadi Puan nak tanya Puan lah, sewaktu kejadian kan, kalau tengok tu macam video Puan suap makan ayah Puan sendiri. Jadi waktu tu macam mana situasi tersebut tu boleh berlaku dan memang macam tu ke yang Puan buat ke macam mana ke Puan?
1: Jadi kalau nak sentuh bab suap makan, mungkin dah banyak kalilah kita buat. Tapi kalau nak sentuh buat guna tangan tu, actually tu pun first time saya sendiri. Dan saya pun tak sangka lah radio tu nak blow up, nak viral. Pakai tangan tu pun itu sebab keperluan lah. Sebab pesakit waktu tu stroke. Jadi kalau Bambam tahu, simptom dia mungkin akan ada simptom like Parkinson lah. Dia jerking, dia tangan dia menggeletak. Jadi situasi waktu tu tak sesuai saya nak guna sudu. Sebab dia macam kita tersedu, Bambam. Bila kita tersedu kan, pelanting lah makanan tu kalau kita guna sudu. So dia sebab tu saya guna tangan lah waktu tu, Bambam.
0: Baik, dan akhirnya video tu itulah di media sosial kan. Baik Puan, mendalami tugasan Puan sebagai seorang jururawat kan. Pernah tak Puan, ini kita sembang dari hati ke hati dah kan, pernah tak Puan rasa macam penat ataupun give up ataupun hampir nak putus asa lah? Kita faham kita nak merawat orang sakit ni Puan, kan kita faham macam-macam. Tadi Puan kongsikan juga keadaan orang kata apa pesakit tadi tu, dalam keadaan yang orang kata apa tak boleh nak makan, tangan bergetar kan. Jadi Puan ambil inisiatif untuk suap dia makan kan. Jadi dalam banyak situasi orang kata apa sepanjang Puan berkhidmat di beberapa hospital kan sampai sekarang ni, pernah tak Puan rasa macam aku penat sebenarnya ni? Tapi ini cerita dari hati ke hati Puan.
1: Kalau nak sembang penat, memang penat. Situasi penat, paling penat saya hadap bila masa kerja dekat hospital Pulau Pinang. Saya berulang tiap-tiap hari daripada Sungai Petani. Sebab anak-anak duduk rumah pengasuh dekat Sungai Petani lah. Jadi hari-hari berulang. So waktu tu almost give up. Saya setiap hari lah fikir nak resign. Fikir anak dekat rumah, fikir penat nak berulang, hantar surat transfer masih belum diluluskan. Jadinya macam tu lah. Kita cuba nak jaga emosi. Balik penat nak hadap anak kat rumah. Biasa budak-budak banyak ragam.
0: Betul.
1: So give up tu banyak kali lah, Bambang.
0: Tapi apa yang memberikan kekuatan kepada Puan untuk terus berkhidmat sebagai seorang jururawat ni kan? Sebab kita faham, kita manusia Puan, ada masanya kita seronok, ada masanya kita sedih, ada masanya kita banyak macam perasaan kan. Jadi apa kekuatan Puan yang orang kata apa menyebabkan Puan masih lagi orang kata bertahan sebagai seorang orang kata apa jururawat ni Puan?
1: Kekuatan saya family lah. Family, anak-anak. Kita nak berkhidmat dengan masyarakat, tapi kita juga nak nak jadi sesuatu dalam hidup anak-anak, Bambang. Kita nak jadi orang yang berjaya, nak jadi contoh yang baik untuk anak-anak. Untuk anak-anak yang menjadi contoh untuk ibu bapa kita. Untuk adik-adik, family kita, nak jadi seseorang.
0: Jadi keluarga lah menjadi tulang belakang lah ataupun semangat buat Puan untuk terus berkhidmat sebagai seorang jururawat ni kan. Baik, sepanjang pengalaman Puan juga kan, orang kata apa memberi, orang kata apa servis ataupun memberikan orang kata yang terbaik kepada pesakit-pesakit kan, apa pengalaman yang mungkin Puan nak kongsikan yang paling menyentuh hati lah sepanjang menguruskan pesakit-pesakit di hospital ni? Nah, mungkin Puan ada pengalaman yang Puan sendiri pun tersentuh lah apabila menguruskan pesakit-pesakit tersebut.
1: Pengalaman kita mungkin banyak lah, Bambang. Nak kongsikan random tu, mungkin waktu kita perlu CPR patient. Bila di sebalik tirai, family sedang berharap. Kita nurses semua perempuan, Bambang, kebanyakannya semua perempuan. Buat saya sebelum ni pun dua orang manus, tapi dua orang manus tak boleh nak bahagi, tiap-tiap shift akan ada manus lah. So kita dengan tenaga perempuan nak CPR patient, kadang-kadang penat, bergila dengan doktor. Tapi ada harapan di sebalik tirai dekat ruang tu, family berharap dengan kita. Berharap kita selamatkan family mereka, bapa mereka, mak mereka, mungkin anak-anak mereka. So, tanggungjawab yang kita galas tu berat. Jadi selalunya waktu itulah kita yang kita bermotivasi nak mana? Yelah. Nak bantu keluarga yang berharap dengan kita.
0: Baik. Jadi Puan, sebagai pengakhir kita perbualan kita untuk hari ini, Puan, sedikit harapan Puan lah, ataupun mesej yang Puan nak sampaikan kepada mereka di luar sana untuk terus menghargai jurawat-jurawat ni kan. Kita faham kalau masuk hospital tu kan, kalau saya sendirilah kan, pandangan saya tengok, kalau tengok akak-akak nurse kita, abang-abang nurse kita kan, memang orang kata pun tak duduk tau sebenarnya. Saya tak tahu waktu bila yang mereka rehat, waktu bila yang mereka makan. Sebab yelah, tengok pi balik dan orang kata apa, tugasan yang berbuat tu bukan mudah kan. Jadi sedikit lah orang kata apa, jika diberikan peluang untuk Puan menyampaikan mesej lah kepada rakyat Malaysia sempena dengan Hari Jururawat ni, untuk terus menghargai jururawat-jururawat ni, Puan.
1: Sebagai seorang jururawat, tak minta banyak pun, cukup sekadar tak minta hadiah, tak perlu hadiah macam Teacher's Day, tak perlu hadiah macam sambutan lain, cukup menghormati, cukup menghargai kerjaya seorang jururawat lah. Sebab kita tengok macam-macam sekarang viral pasal jururawat, tak kisah yang baik, Bambam. Kadang-kadang viralnya yang buruk. Yang jururawat tak buat kerja, yang jururawat tak, tapi dia pun tak nampak di belakang takbirnya, mungkin akses lambat sebab betul, ada hal yang penting, ada hal yang patut dahulukan dulu. Jadi cukup, sebab kadang saya sendiri sebagai nurses, sebagai government servant pun tak ada first lane pun untuk fasiliti kesihatan. Kita sendiri menunggu, kita sendiri beratur, kita sendiri ada nombor giliran, tunggu giliran, cuba faham. Walaupun okay, kita minta nurses kita mungkin attend kita waktu kita sendiri sebagai pesakit ke, kita mengharap kita ke depan kita dapat fast lane. Tapi kita cuba sendiri faham. Kita faham. Masa aku pun orang mengharapkan kita attend cepat pun, kita tak mampu nak attend cepat. Kita terpaksa dahulukan apa yang penting. Jadi bila orang viralkan yang buruk pasal nurses, so sedih, Bambam.
0: Betul.
1: Sedih. Jadi mungkin cukup sekadar menghormati dan menghargailah. So ada apa-apa benda boleh bincang, benda boleh usulkan. Macam
0: itulah,
1: Bang.
0: Baik, apa pun, terima kasih Puan sudi berkongsi bersama-sama dengan pendengar-pendengar Metro FM pagi ni kan. Saya tertarik dengan Puan tadi, cukup sekadar menghormati, tak perlu hadiah kan. Kita faham, orang kata apa, sekarang ni semuanya di hujung jari, Puan. Silap sikit je, orang suka cari salah orang. Itu hakikat dia kan, silap sikit, hak nu tak betul, hak ni tak betul, hak nu tak kena, hak tu tak kena. Tapi pada hakikatnya kita faham tugas tu, tanggungjawab tu. Jadi apa pun, tahniah Puan, orang kata apa, sebab kebaikan yang Puan buat kan. Orang kata apa, seluruh rakyat Malaysia memandang kebaikan yang Puan, bukan saja bawa nama Puan tau, tapi Puan bawa imej seorang jururawat yang di belakang tabir yang orang tak nampak. Di saat waktu yang orang kata apa, di lain pada waktu melawat, yang orang tak nampak apa tugas sebenar jururawat tu kan. Apapun, terima kasih Puan, tahniah Puan, insyaAllah terus berkhidmat dengan penuh ikhlas. Dan juga insyaAllah kami doakan semoga Puan diberikan kesihatan yang baik, diberikan kebahagiaan, dan insyaAllah dapat terus berkhidmat untuk seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih, Puan.
1: Terima kasih, Bambang.
0: Baik, assalamualaikum.
1: Okey, waalaikumsalam.
0: Itu dia. Tadi kita telefon bersama-sama dengan Puan Dina Nazifah, okey, yang mana beliau telah pun mendapat penghargaan daripada Menteri Kesihatan sebab daripada video beliau yang tular baru-baru ni, kena seorang yang mana beliau menyuap makan seorang pesakit tu kan. Dan ini satu benda yang orang kata apa, perlu kita berikan perhatian sebab macam Puan katakan tadi, kalau video buruk tu kan semua orang kecam kan, tapi kebaikan di sebaliknya tu yang kadang-kadang tak orang pandang, yang kita selalu abaikan. Jadi insyaAllah hari ini kita nak terus menghargai dan mengangkat martabat seorang jururawat, yang mana kita semua tak akan sihat selamanya, kita akan sakit dan kita juga akan dirawat oleh mereka yang sedang bertugas di hospital. Kita kena ingat yang tu, bangga macam mana pun kita, hebat macam mana pun kita, kita akan sakit. Jadi hari ini kita ambil penghargaan kepada mereka untuk terus berbakti sehabis baik yang mungkin, insyaAllah. Moga-moga orang kata apa, dengan apa yang kita angkat hari ini, satu hari nanti kita juga akan mendapat layanan daripada mereka. Okay, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafam 0105080957. Trafam, segalanya untukmu.

0: dia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 40 minit pagi waktu ini dah hampir-hampir ke penghujung tugas Bambam untuk hari ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia dan juga untuk anda yang terus kekal mendengarkan Mutiara FM GPM. Masih lagi Bambam temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti, alright. Dan pasti juga kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, jururawat sedunia menabur bakti menuai budi, okay. Dan kita nak kongsikan juga ini yang telah pun di keluarkan, yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa langkah penyusunan semula dan semakan perbelanjaan kerajaan tidak menjejaskan sektor asas seperti kesihatan dan pendidikan, sebaliknya hanya melibatkan pengurangan perbelanjaan berlebihan. Yang mana beliau berkata tiada kekeliruan wujud berhubung langkah tersebut, khususnya dalam sektor perubatan apabila pengambilan doktor dan jururawat baru serta pembinaan klinik awam tidak terjejas. Okey, baik. Dan sebelum kita nak terima pemanggil yang berikutnya, Bapa nak kongsikan pantun. Ini pantun yang ditujukan khas, okey, kepada jururawat. Jururawat khususnya di Pulau Pinang, okey. Pergi ke taman memetik melati, harum mewangi di waktu pagi. Awareness our future. Jadi inspirasi jururawat berbakti sepenuh hati. Anak kecil bermain layang, terbang tinggi di tepi laman. Beban tugas datang mencabar sayang, namun tetap teguh demi keselamatan insan. Singgah sebentar membeli jamu di kedai lama di hujung desa. Anak di rumah rindu bertemu, demi tugas keluarga sanggup berkorban jiwa. Okey, dan seterusnya, indah mentari menyinar pagi, membawa harapan sepanjang masa. Jururawat 2026 terus berbakti, menggalas cabaran demi semua. Okey, baik, itu pantun yang ditujukan khas, okey, kepada jururawat. Jururawat daripada penyelia jururawat kita sendiri. Jadi kepada semua jururawat-jururawat khususnya di Pulau Pinang, okey, dan juga di Malaysia, berbaktilah dengan sepenuh dan seikhlas hati. Okey, kita nama pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo. Apa sepo piltok pula. Baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
3: Halo, Assalamualaikum, Bambang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ni yang main telefon tadi ni?
3: Banyak dia.
2: Ya ke?
3: Mami ni, apa-apa?
2: Alhamdulillah. Mami mana ni?
3: Mami Pokok Selok.
2: Oh, ingat Mami Tok Kun. Sihat ke Mami?
3: Mami, alhamdulillah. Mami, kemarin makan durian sikit dah. Pedih
2: Mami, doktor kata apa? Doktor kata apa? Doktor kata apa? Yang ni yang doktor marah ni. Doktor cakap tak dengar. Misi cakap tak dengar. Jangan nak makan durian.
3: Hantu durian.
2: Hantu tu biar hantu ya durian. Mami tu jangan durian.
3: Apa Bibo okey ke? Sihat?
4: Okey, sihat.
2: Bibo ya okey. Bambam tak tanya pun.
4: Sabar.
3: Keadaan Bambam, apa Bibo ni kurang satu combi kalau umat lagi lah bagus.
2: Okey ke, Bambam tak bagus ha? Okey, tak apalah. Mami sembang lah dengan Bibo. Mami sembang dengan Bibo lah, tak apalah.
4: Mami.
3: Bambam ni dapat penyakit combi lah.
4: Oh, kan?
2: Hak buruk.
3: Tukar merajuk.
2: Hak buruk semua kena kat Bambam. Hak bagus semua Bibo.
3: Mami doa semua bahagia selalu tau.
2: Okey lah Mami, tak apalah. Habibah, Hasimah.
4: Mami.
3: Ya.
4: Wujudlah Bambam tu.
2: Tak mau merajuk lah dengan combi. Tak mau merajuk lah dengan Mami.
3: Jangan merajuk. Apa risau tu nak? Merajuk saya pun risau. Bosan.
2: Okey, Mami.
3: Ya.
2: Merajuk, tak merajuk, kata laluan jangan lupa.
3: Okeylah. Bambam. Bambam. Apa
2: tak? Itu dia lah.
3: Mambas, sinya, bibu, manenya.
2: Kan bibu, manenya.

0: comelnya.
1: Ah, bagi semua. Ya, bagi. Ah, bibah comel, bibah apa lagi? Tweetnya bibah apa lagi? Ah, bibah apa lagi? Ah, boh. Mami.
2: Tak teka-teka. Ya.
1: Mami, hari ni hari jururawat sedunia, Mami. Apa kata-kata atau perkongsian daripada Mami hari ni, Mami?
0: Mami ucapkan apa untuk jururawat dah. Jangan boleh panggil jururawat dah.
1: Jururawat lah. Habis tu akan jururawit kot. Mami bibah gelok, hang. Ikhlas sangat tu bibah.
0: Mami ucapkan semua lah kat jururawat yang mana yang bertugas, yang tak bertugas pun, yang dah pencen pun kan. Apa ni, Mami ucapkan terima kasih lah banyak-banyak. Tanpa mereka kita ni apa kata susah lah juga kan. Macam Mami duk pergi cucuk ambil darah tu kadang-kadang kan, kita tengok muka dia kau, kita senang hati kan.
1: Ya ke hari tu Mami kata Mami pergi cucuk tu meluat tengok nurse cucuk tu menyampah dekat muka nurse tu, biar betul Mami. Dia cucuk Mami dua kali. Cucuk dari situ, cucuk
0: tak. Ni
1: Mami, cucuk dari situ, cucuk dari sini, cucuk dari situ, cucuk dari sini.
0: Hai doa. Apa ni kalau macam depa sebelum cucuk depa ni baca bismillah dulu kan.
1: Alhamdulillah.
0: Kita pun kata macam orang jantan depa mesti pakai lah sarung tangan kan. Macam orang perempuan depa tak pakai sarung tangan. Ni macam Timoh
1: lah dah.
0: Apa ni?
1: Boleh Mami. Boleh.
0: Sorry. Betul macam anak Mami tu Zaidi tu kan? Dia tu jurawat ke Mama?
1: Jurawat tu kerja kat hospital kan?
0: Dia
1: pakai baju warna apa?
0: Warna putih.
1: Jurawat lah tu.
0: Tu dia ada cerita kan? Macam dia dah bawa dia tolak makan bagi pesakit kan. Kadang-kadang pesakit suruh dia suap makanan tu. Dekat ni pesakit lah kan. Tapi dia tak nak masak lah nak buat gitu. Tapi dia kesian juga dia tak suap dekat.
1: Mami.
0: Dia risau lah.
1: Mami. Satgi Zaidi balik rumah. Kan? Ni, Mami. Zaidi balik rumah satgi. Habak, Mami abang kat Zaidi dah. Zaidi. Ni, mak hang ni teringin lah nak makan suapan ni belah hang ni. Suap mak main set. Boleh tak? Lah, pasal apa Mami gelap? Anak nak suap makan dekat mak kot.
0: Dengar Mami nak abak. Mami. Mami tak akan makan kalau nak suap kau Pak Long suap. Mami tak percaya tangan mereka bersih kan tak bersih.
1: Subhanallah. Ni, laki Mami pun Mami tak percaya apa benda ni Mami.
0: Mami
1: yang
0: suruh basuh tangan dulu.
1: Aduh. Awak, habis tu anak Mami dengan laki Mami makan tak basuh tangan lah cerita dia. Apa ni Mami? Mami.
0: Mami
1: jangan sampai orang suap dekat mulut Pak Long tu.
0: Ni, kalau tak percaya tanya apa dengan Mami kat Pak Long. Pak Long cukup tahu.
1: Pak Long tak, ni. Ni, Mami. Ya. Pak Long ni puji Mami selangit-langit ketujuh tau.
2: Betul.
1: Mami tu yang kadang payah nak puji Pak Long.
0: Dengar Mami nak cerita Mama ni pun.
1: Ya.
0: Kalau kata macam contohlah kata ada kuih apa kan. Ni kalau kata Pak Long ambil suar kat Bambi kan. Mami kena tangan hampa tu basuh dah lagi.
1: Macam tu tu. Betul-betul punya Mami ni.
0: Betul Mami tak situ Mami memang korek.
1: Tak apa. Nanti Mami duduk hospital nanti orang tak mesuak kat Mami baru Mami tahu.
0: Betul Mami tak itu memang korek ya.
1: Tak apa Mami. Mami macam ni Mami. Lepas ni kalau Mami tak mau orang sok Mami pakai tangan, Mami pakai straw Mami. Pakai straw tak payah basuh tangan Mami. Dia sedut dia.
0: Mana boleh pakai straw?
1: Dah tak boleh tak masalah. Blender. Mami nak makan nasi apa? Nasi ayam masak merah. Blender dengan air ayam makan nasi sekali. Bagi hancur bertubuh pakai straw. Boleh?
0: Boleh.
1: Tak apa lah. Dah Mami tak mahu basuh tangan.
0: Ibu.
1: Cari bibah lah.
0: Pelik lah.
2: Itulah.
0: Ada pula yang nak makanan, nak makan straw.
1: Mami kena ingat tau. Ramai orang yang makan guna straw tau. Mami ingat macam-macam. Jangan select sangat Mami. Orang nak sok Mami tu duk banyak korek pula. Duk tanya pula. Apa basuh tangan, basuh tangan lagi. Orang nak sok makan bersyukur dah Mami.
2: Mami sehat sebelum sakit Mami.
1: Handiam bibah. Hang nak backup Mami tak kenal ni. Hai mami.
0: Ya.
1: Ha ni balik lagi berita kat Zeddy. Zeddy mok hang terilah. Nak makan hang suap, hang suap mok ni. Hang pi basuh tangan pakai sampai basuh tangan pakai peluntur apa ni sat? Peluntur. Jangan sebut nama brand.
2: Sorry.
1: Ha, hang pi basuh betul, hang pi basuh pi mi semayang apa hang cuci-cuci hang pi tangan tu mesok mok sat. Macam tu. Boleh?
0: Ni. Jom
1: acombi awal kau rindu kat combi lah tu.
0: Apa besar duk ada kan?
1: Faham.
0: Besar kata Pak Long ke anak cucu mami pun kalau kata pegang kuih lah ikat mami kan? Mami kata basuh dah lagi. Kata basuh, mak tu tak mau makan. Dia pun ada pantau dah panggil mami.
1: Okey, tak apa. Lepas ni mami tentu. Ingat mami tau. Ingat pesanan Bambang lah. Kalau mami rasa lepas ni mami tak makan pakai tangan, kan? So, mereka blender nasi tu. Blender semua bagi hancur-hancur. Bubur dah bekas, hirup pakai straw. Okey? Ingat tau.
0: Alah, Bambang.
1: Haa.
0: Ni, mami bayangkan apa tau, Bambang.
1: Dah tak habis.
0: Mami bayangkan tangan mereka tu korek hidung ke apa kan.
1: Macam tu, okey. Tak apa, mami ingat mami ya. Ingat lah. Nanti mami, kalau mami masuk hospital ni, bagi tahu hospital mana lah. Saya nak habak kat misi-misi tu. Dengar ni, mami. Mami.
0: Bahagia selalu.
1: Okey. Mana ya, dia jujur doa. Ingat mami lah. Mami.
0: Okey, bye.
1: Waalaikumsalam. Oh, dia potong kita no. Bukan kita potong dia. Oh, banyak cerita. Okey. Assalamualaikum.
2: Pandai.
1: Hari ni dia potong kita, bukan kita potong dia. Tak apa. Ambil banyak korek betul lah. Orang nak suap makan pun hak nu tak kena hak ni tau. Nak ambil makan pun tak boleh. Padah lah. Tapi tak apalah kan. Masing-masing punya cara. Tapi kita kena ingatlah. Selagi mana ada orang yang sudi nak suap kita tu, bersyukurlah mami. Kalau susah sangat lepas ni, contoh nak makan mi kuah mi tu, bubuh dalam blender tu, blend bagi hancur, ambil suruh hirup masa pom tak pegang. Settle masalah boleh tera tu. Contoh teri nak makan karipap. Karipap tubuh dalam blender, bagi hancur. Lepas tu hirup pakai straw. Senang. Okey. Baik, itu dia perkongsian daripada mami. Kita mungkin terima pemanggil yang terakhir lah. Okey, halo, siapa di talian?
3: Assalamualaikum, Bambang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Uda, ujung-ujung ni Pak Uda.
3: Assalamualaikum, Biba.
1: Ambui.
2: Waalaikumsalam.
1: Ambui dekat Bambang. Assalamualaikum Bambang. Assalamualaikum Biba. Mantap.
3: Go to the point.
1: Yes.
3: Okay. Bambang cute-nya. Biba mana?
1: Ini macam. Baik. Pak Uda.
3: Selamat hari jururawat sedunia. Yang pertama, I punya personal jururawat lah kat ni.
1: Alhamdulillah.
3: Yang kedua untuk menantu saya, Kak Zuani Wahida. Dia sebenarnya dia yatim piatu.
1: Alhamdulillah.
3: Kan dia lah mungkin dia terkenang kat ayah ibu dia kan eh.
1: Betul.
3: Tapi jururawat ni saya tak nafikan lah. Bukan kata orang lah. Dia sendiri. Depa ni macam-macam. Depa ada.
1: Betul.
3: Kesabaran, ketegasan. Kegarangan. Garang pun garang nurse ni.
1: Mestilah nak jaga orang.
3: Saya ada pengalaman dekat hospital. Tak mau mention lah.
1: Kan
3: 5 hari duduk kat situ. Dia duduk tanya saya, pakcik pergi mana? Ubat bila nak makan? Saya macam mana saya tak melarikan diri. Tempat saya duduk tu buat pemerhati.
1: Nah, dia kena perhati.
3: Macam-macam kes ada di situ. Tapi saya nak berterima kasih lah kat diorang semua ni, nurse-nurse yang menjaga saya tu.
1: Alhamdulillah.
3: Saya orang tua ni. Tapi mam, yang balik, yang paling saya tak boleh lupakan masa COVID lah.
1: Sikit perkongsian waktu COVID tu.
3: Masa COVID tu memang dia nak balik di rumah. Masa tu saya terpisah dengan Kak Ani eh.
1: Okay, alright.
3: Saya terpisah. Bermakna Kak Ani KL, saya di Penang. Bila saya pergi jumpa dia, and ada 14 days setiap 14 hari tu. PKPD apa semua tu. Bila menantu nak balik rumah je, dia telefon mak dia. Dia telefon Kak Ani ya. Mama, bagi mereka mandi, duduk dalam bilik. Dia nak balik rumah. Tapi mereka dah mandilah di rumah. Di hospital. Kemudian bawa dia balik, kurang-kurang satu jam pun baru dia nak jumpa anak-anak dia. Ah, ya, macam tu. Tapi kita kita kena tabik kat diorang lah.
1: Betul.
3: Memang
1: betul.
3: Diorang ni frontliner lah.
1: Ya, alhamdulillah.
3: Tapi dalam naluri tu man, nurse ni memanglah dia garang. Mm-hmm. Tapi untuk kebaikan kita, okey bang?
1: Betul, betul. InsyaAllah. Apapun, terima kasih Pak Uda untuk perkesian ni, Pak Uda.
3: Keseluruhnya yang mendengar suara saya ni. Okey bang?
1: Yes, terima kasih Pak Uda.
3: Love you, love you forever.
1: Yes. Bye. Assalamualaikum.
3: Salam
1: bola. Itu dia ha Pak Uda kita kan. Memang betul tak nafikan. Kadang dekat-dekat orang kata apa hospital tu kan ada nurse yang memang cengih. Ada cengih lah sebab apa kadang-kadang nak menguruskan orang ni bukan je benda mudah kan. Dan kadang-kadang juga bermain dengan emosi. Kita tak nafikan. Kita semua manusia. Betul tak? Ada perasaan. Okey. Jadi insyaAllah apapun untuk anda hari ni kita ambil kesempatan sekali ucapkan selamat Hari Jururawat Sedunia kepada semua yang bergelar jururawat, mantan jururawat dan insyaAllah kita doakan semoga segala orang kata apa budi kita segala apa yang dah pun anda lakukan insyaAllah dapat ganjaran yang terbaik di akhirat nanti dan semoga Allah gunakan kebahagiaan berikan kesihatan yang baik dan juga mempermudahkan segala urusan. Ok 10 pagi Wata Mutiara bersama dengan Darmesh Wari kita kat Darmesh kita akan bacakan Wata Mutiara perkongsian untuk anda hari ini berita di Pulau Pinang dan selepas itu Mimi akan temankan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye, jaga diri, hiasi peribadi.

0: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main Nak Habar ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3 Main Nak Habar.
1: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Main Nak Habar, Lani ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara, Main Nak Habar 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu. Tudi ada yang main.

untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin. Mimi Pora menemani anda untuk edisi Selasa 12 Mei 2026, bersamaan 24 Zulkaidah 1447 Hijriah, menerusi segmen Fokus Mutiara. Baik, Mimi akan temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Terima kasih kepada rakan setugas Bam Bam dan juga Bibah menemani anda pagi ini. Baik, menerusi hari Selasa hari ini, kita ada I Love, yang mana ada tips dan juga petua serta motivasi yang Mimi akan kongsikan dengan anda semua. Jam 12.30 hari kita akan ikuti Everlasting Memory. Hari ni kita ada tema hari ni. Tema kita hari ni adalah Eba versus Bonnie M. Jadi lagu-lagu terbaik dendangan daripada kumpulan Eba dan juga Bonnie M akan diperdengarkan pada jam 12.30 hari ini. Okay? Satu tengah hari nanti kita akan ikuti utama dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur dan maksudnya solat fardu Zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang 1:17 tengah hari. Semuanya bersama dengan Mimi Rusi, segmen Fokus Mutiara, Mutiara FM segalanya.

lompat stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Main nak habak? Lani ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Main nak habak? 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mudah faham segalanya untukmu. I love pagi ni bersama dengan Mimi. Okay, berisi tips dan juga petua kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial dan juga motivasi. Baik, hari ni kita nak ceritakan tentang anak yang memilih. Oh, anak ni ada jenis kategori tau. Jenis kategori memilih. Eh, ada ke Mimi? Anak saya okey je. Kan setengah orang tu kan. Cuba tengok betul-betul. Ada sebenarnya anak yang jenis memilih. Bukan je pilih apa, pilih makan. Kadang-kadang ni kan membuatkan, ya Allah, tambah air kecil-kecil halus-halus ni kan, kita sebagai ibu bapa ni akan jadi stres. Kenapalah anak aku ni tak mau makan? Kenapalah anak aku ni tak lalu makan jamu yang tu pun tak mau, jamu hak ni pun tak mau, semua serba-serbi tak mau. Yang dia tahu asyik nak main je. Yang dia tahu ni asyik nak apa? Nak benda tu je. Mainan je. Kadang-kadang membubuh isak jari je kan. Ni yang dinamakan kategori sebagai anak picky eater yang susah makan. Jadi mana kadang-kadang ni menjadi cabaran, terutama sekali kepada ibu bapa, apabila waktu makan je bertukar menjadi situasi yang penuh dengan tekanan. Tapi sebenarnya ramai yang tak sedar bahawa masalah ini mungkin berpunca daripada isu sensory. Dan salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian ialah teknik sensory brushing. Masalah susah makan ni bukan satu perkara yang kecil tau. Ia boleh memberi kesan kepada emosi ibu bapa apabila anak menolak makanan, memilih tekstur tertentu atau langsung tidak mahu mencuba menu baru. Keadaan ini juga sering mencetuskan rasa bimbang tentang nutrisi, pembesaran dan kesihatan jangka panjang anak. Jadi bagi setengah kanak-kanak ni, masalah ni bukan kerana sikap degil ataupun dia nak melawan. Sebaliknya, ia berkait rapat dengan sensitiviti sensory terhadap bau, rasa, suhu dan juga tekstur makanan, yang mana rangsangan ini boleh membuatkan anak berasa tidak selesa lalu menolak makanan yang dihidangkan. Tak kena dengan tekak dia lah tu. Kan, tu dia tak mau. Tapi macam mana Mimi? Dan ramai juga sebenarnya ibu bapa tidak menyedari bahawa anak jenis kategori picky eater ni mungkin mempunyai sistem sensory yang terlalu sensitif. Jadi keadaan ini menyebabkan anak mudah terganggu dengan rangsangan sekeliling, termasuk sentuhan di mulut, lidah dan kawasan wajah ketika makan. Jadi nak tahu isu sensory ini tidak ditangani, ianya boleh memberi kesan kepada pengambilan nutrisi, tumbesaran fizikal serta perkembangan emosi anak. Jadi pendekatan yang memahami keperluan sensory anak ni jauh lebih berkesan berbanding paksaan ataupun ugutan semata-mata. Banyak lagi Mimi nak kongsikan teknik sensory ini, apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa nak bagi anak ni ada selera makan. Okay, jom kita nak beribu dulu. Ini dah bersama dengan 14 Berdua Bersatu. Terima kasih.

Dapat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Dah isi borang belum? Ish, yang tu pun tak tahu ke? Susahkan orang betul.
1: Mereka yang berurusan dengan anda merupakan pelanggan anda. Berilah bantuan yang sebaiknya. Kan manis kalau macam ni.
0: Puan isi borang dulu ya. Kalau ada apa-apa yang puan tak pasti, kami sedia membantu.
2: Baju kebaya disulam kelimkan, dipakai mari, dara berdandan. Miskin kaya jangan bezakan, budi jadi satu ujian.
1: Saran ini dibawakan oleh Mutiara FM. Mutiara
3: FM. Drafam segala je untuk 10.42 minit pagi. Baik, masih lagi bersama dengan Mimi menerusi ruangan I Love pagi ni. Masih lagi kita nak membicarakan tentang tips. Macam mana kita nak selesaikan masalah yang jenis anak yang picky eater ni. Jadi makan memilih ni. Kadang-kadang kita dah ingat dia tak mau makan ni. Kenapa kan? Jamu ayam. Tak mau jamu sayong. Tak mau jamu itu. Tak mau jamu ini. Tak mau bagi macam-macam kat dia. Dia tak mau nak makan. Sebab apa kan? Lepas tu tak tahu dia risau. Cengok-cengok je isap jari kan. Kenapa ya? Okey. Sebenarnya ada yang bagi tahu berkongsikan juga kat sini tentang teknik sensory brushing. Ini yang sempat saya nampak dekat Facebook ya. Ada seorang akak ni, katanya dia kongsikan dekat Facebook. Dia kata, mana kakak yang share tips pakai span basuh pinggan tu? Gosok badan anak supaya ada selera makan. Semoga bawa kereta lampu selalu hijau. Terkejut kita, hampir separuh pinggan. Kalau tidak kan, macam pengemis ni, kita nak suruh anak kita ni makan. Terkejut jugalah baca komen ni kan. Lepas tu adalah komen-komen lain. Ada yang katakan, betul, cuba juga teknik ni. Banyak yang cakap okey. Ni digunakan untuk anak-anak yang berusia setahun ke bawah lah. 6 bulan tu kan dah boleh start makan kan. Jadi ada juga yang kata berkesan, ada juga cakap bagus. Jadi teknik dia macam ni. Sejak kulakangan ni, teknik sensory brushing ni semakin mendapat perhatian ibu bapa, khususnya mereka yang mempunyai anak yang susah makan ataupun anak yang ada keperluan khas. Teknik ni melibatkan penyapuan ataupun sebenarnya urutan lembut pada bahagian badan tertentu seperti di tangan, kaki, belakang anak menggunakan brush khas sensory. Jangan pakai span span basuh pinggan pula. Okey, kena dapatkan dekat farmasi lah. Brush khas yang untuk sensory ni. Okey, yang mana ia biasanya dilakukan sebelum atau semasa waktu makan, bergantung kepada keperluan dan juga keselesaan anak. Tujuan utamanya adalah teknik ini untuk merangsang sistem sensory anak agar menjadi lebih stabil. Apabila rangsangan sensory ini dikawal dengan baik, anak akan menjadi lebih cenderung berasa lebih tenang, kurang tertekan dan lebih bersedia untuk mencuba makanan. Jadi ada juga seorang ibu ni berkongsi pengalamannya menggunakan teknik sensory brushing bagi membantu anak autistiknya yang mengalami isu sensory sejak kecil. Jadi menurut beliau, teknik ini perlu dilakukan menggunakan brush khas yang direka khusus untuk kulit kanak-kanak yang jauh lebih lembut dan selamat berbanding span ataupun brush biasa. Jadi katanya tak sesuai lah. Kalau kata kita gunakan span ataupun brush basuh pinggan tu kan. Walaupun ada bahagiannya yang lembut, brush ini orang kata apa, tak sesuai dengan kulit anak. Jadi boleh dapatkan brushing brush yang di pasaran ataupun di farmasi lah khususnya. Okay, penggunaan brush yang betul membantu memberikan rangsangan yang tepat tanpa menyebabkan iritasi sekaligus meningkatkan keselesaan dan penerimaan anak terhadap sentuhan. Jadi anda boleh gunakan banyak cara juga. Kadang-kadang orang kata isu sensory ini, cuba bawa anak pergi dekat tepi laut, kat pantai tu kan, bagi dia jalan atas pantai tu tanpa pakai kasut. Berkaki ayam. Jadi dia pijak tanah tu, dia pijak rumput kan. Dia akan rasa lebih ni. Cuba kalau kata

0: kita tengok dululah kita kan, kalau kata waktu kita kecil-kecil dulu, rumah kampung, kalau main tu kan, ada tak kita pakai kasut? Jarang kan kita waktu budak-budak dulu kita nak pakai kasut. Sekebanyakannya kita akan berlari, bermain, tetap pakai kasut. Kan, biar pun kena marah dengan mak, kena hambat dengan tali pinggang, kena bedai dengan paip getah, seronoknya main tak pakai kasut. Sebab itulah kita tengok bila kita dewasa ni, kita boleh makan semua. Sebab itulah ni semua sihat-sihat belaka. Dah semua engkau bedal kan. Budak-budak pula zaman sekarang ni, kita pula kena pakai kasut. Nah, kotor. Saat ni kuman masuk, cacing masuk lah, macam-macam masuk kan. Jadi macam manalah anak-anak kecil kita ni nak rasa sentuhan-sentuhan macam tu. Cuba sekali-sekala bawa dia pergi kan. Tambah pula sekarang ni banyak duduk di flat, di apartmen, di kondo dan sebagainya. Di rumah taman yang ternyata memang tak ada tanah, memang jarang nak ada rumput, cuba buat pergi ke pantai, ke taman-taman permainan, bagi dia rasa pijak rumput, bagi dia rasa pijak pasir. Itu boleh membuatkan dia punya sensory dia tu lebih berkesan lagi. Okay, nanti Mimi akan kongsikan juga lagi dengan anda. Okay, jadi terus stay bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.
1: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habak? Lani ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Mai nak habak? 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Main nak habak? Lani ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Main nak habak? 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Grabam segalanya untukmu. I Love pagi ini. Masih lagi kita nak menceritakan, nak berkongsikan tentang tips sensory brushing, okay? Yang mana membuatkan anak pikir kita ni orang kata memilih makanan. Baik, seterusnya anda boleh juga gunakan teknik sensory brushing ni untuk memberi manfaat lain kepada perkembangan anak. Selain daripada lebih mudah menerima makanan, okey, antaranya kita boleh juga membantu menenangkan sistem saraf anak, mengurangkan kerengsaan dan juga tantrum, menyokong perkembangan motor dan juga fokus, meningkatkan keselesaan dalam aktiviti harian. Dengan amalan yang konsisten ni, sebenarnya ramai ibu bapa melaporkan anak mereka menjadi lebih tenang semasa waktu makan dan lebih terbuka untuk mencuba makanan baru walaupun dalam kuantiti yang kecil. Jadi anda boleh lakukannya secara berperingkat dia untuk keselesaan anak lah. Walaupun teknik ini dilihat banyak memberikan kesan positif, ibu bapa juga disarankan untuk memulakan secara perlahan dan sentiasa memerhatikan reaksi anak, yang mana setiap kanak-kanak ini mempunyai tahap sensitiviti yang berbeza dan tidak semua akan memberi respon yang sama. Jadi penggunaan brush sensory ini yang direka khas untuk yang direka khas sangat digalakkan kerana ia lebih lembut pada kulit dan juga berfungsi dengan lebih baik berbanding dengan peralatan biasa. Jadi kesimpulannya, teknik sensory brushing ini bukanlah satu-satunya kaedah untuk menangani masalah anak picky kita, namun ia boleh menjadi pendekatan sokongan yang membantu terutamanya bagi anak yang mempunyai isu sensory. Paling penting, ibu bapa perlu bersabar, konsisten dan juga memahami keperluan unik setiap anak. Itulah dia. Jadi anda boleh cuba tips ini sekiranya anak anda mempunyai masalah suka memilih makanan. Nak makan tu, tak nak makan ni, tak nak, susah sangat nak makan, nak jamu apa pun tak tahu. Cuba cara ni pula, okey? InsyaAllah lepas ni mungkin anak anda akan lebih berselera makan daripada anda. Tengok-tengok mak pula makan nasi dengan telur je. Anak tu dia makan ikan, daging, kambing. Makan lebih pada mak kan. Yang penting anak kita sihat sudah mencukupi. Okey, baik. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan Mimi Merusi Ruangan I Love. Jangan lupa jam 12 tengah hari nanti kita akan bersama Merusi Ruangan Everlasting Memory. Hari ini kita ada tema iaitu Eba versus Bonnie M. Lagu-lagu terbaik daripada kumpulan Eba dan juga Bonnie M akan menemani anda. Merusi Ruangan Everlasting Memory. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM. Segalanya untukmu.

0: Kadang-kadang terfikir juga kan, waktu kita tengah berehat selesa kat rumah lepas seharian penat bekerja, rupa-rupanya ada insan yang langsung tak sempat nak duduk.
1: Munda mandi dari satu katil ke satu katil. Kadang-kadang nak minum air seteguk pun tak sempat. Semuanya demi memastikan keluarga kita, kawan-kawan kita kembali sihat.
0: Mereka adalah wira yang tidak didendang. Teguh berdiri demi memastikan nafas dan kesihatan kita terus terjaga. Selamat Hari Jururawat Sedunia buat semua wira jubah putih di seluruh negara.
1: Sambil kita hargai jasa mereka, jom kita hayati tema tahun ni. Jururawat kita, masa depan kita. Jururawat yang diperkasa menyelamatkan nyawa.
0: Jadi, kalau anda terjumpa misi atau nurse di klinik atau hospital pada hari ini, senyum dan ucapkanlah terima kasih.
1: Selamat Hari Jururawat Sedunia 2026. Ikhlas daripada kami di Mujara FM.
2: Segalanya untukmu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Inilah Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: FM segalanya untukmu. Baik saudara, jururawat kerjaya mulia, pengorbanan bernilai buat rakyat dan juga negara. Selamat hari jururawat sedunia. Our nurses, our future, the economic power of care. Itu dia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini menzahirkan penghargaan kepada semua warga jururawat dengan menyifatkan kerjaya itu sebagai bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Jadi menerusi hantarannya di Facebook, sebenarnya dengan sambutan Hari Jururawat Sedunia hari ini, Perdana Menteri juga berkata jasa warga jururawat sering tidak terungkap dengan kata-kata, namun pengorbanan mereka amat bernilai buat rakyat dan juga negara. Jadi sejak lahir ke dunia lagi, antara yang terawal menyambut dan juga menjaga kita semestinya lah para jururawat. Nah, mereka ada tatkala ibu menahan sakit melahirkan kita, ada mendengar tangisan pertama kita, menjaga ketika kita diuji sakit, dan terus setia berkhidmat menjaga hingga ke penghujung usia kita. Itulah dia program pengorbanan jururawat yang tiada nilai tandingannya, kan? Betul tu. Daripada kita dilahirkan lagi, orang pertama yang sambut kita adalah jururawat. Orang pertama mendengar tangisan kita adalah jururawat juga, selain daripada ibu sendiri. Kan, dialah ambil. Saya ingat lagi jururawat, dia akan pegang anak, dia akan tanya, dia akan tunjuk buntut. Lelaki perempuan. Yang si ibu ni pun, orang kata pun tengah pening-pening, tengah letih, baru lepas menaran, kan, baru lepas operation, nak kena sebut juga anak tu lelaki ke perempuan. Selagi tak sebut, selagi itulah misi akan pegang, akan tunjuk kan kepada ibu tu, anak ni lelaki ke perempuan. Untuk pengesahan sebenarnya tu. Tapi itulah dia tugasan seorang jururawat yang memang mempunyai banyak cabaran, banyak dugaan. Kadang-kadang bila berdepan dengan keluarga pesakit yang kadang-kadang tidak boleh menerima kenyataan bagaimana ahli keluarga mereka didapati, orang kata apa, mengidap penyakit-penyakit yang serius, orang kata tunggu masa dan sebagainya, kan, yang membuatkan kadang-kadang keluarga pesakit tu akan menjadi macam down dan sebagainya. Mereka inilah juga yang akan memberi dorongan, nasihat dan juga pemahaman yang lebih lagi selain daripada doktor. Kadang-kadang doktor cakap apa, kan, kita macam alamak, apa ni, tak faham, kan. Dan misi ni juga ataupun jururawat juga akan bagi penerangan, sebenarnya doktor dia cakap macam ni. Doktor banyak guna istilah perubatan. Jadi jururawat ni kebanyakan dia akan menggunakan istilah yang kita mudah lebih faham. Itulah dia antara pengorbanan jururawat kepada kita sebagai masyarakat yang lebih prihatin sekali, terutamanya di Malaysia. Jadi kita kena menghargai pengorbanan jururawat. Jadi kalau jumpa jururawat hari ni, kalau pergi hospital ke klinik ke, selamat hari jururawat buat semua, okey? Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita ni, dia bersama dengan Mak Adam, Amnesia. Amnesia ni pun masalah juga. Kalau lupa sana, lupa sini, lupa pergi sana, lupa pergi sini, jururawat juga banyak membantu. Okey, jom kita dengarkan bersama Metro FM segalanya untukmu.

0: masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untukmu.
1: Palestine pasti akan merdeka. #MutiaraFM bersama Palestine.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

apa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Timeless of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
1: FM segala jam untukmu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan kami di FM. Berteman kami Mimi Everlasting Memory untuk hari ini. Kita ada tema. Tema kita adalah Eva versus Bonnie M. Yang mana lagu-lagu terbaik pada kumpulan Eva dan juga Bonnie M akan menghiasi ruang udara anda hari ini. Mimi Everlasting Memory, okey? Dan sampai-sampai itu kalau ada siapa-siapa nak sampai ke ucapan, boleh saja letakkan ucapan anda di ruangan WhatsApp 0105080959. 57. Mimi akan bacakan ucapan anda bersangseli dengan lagu-lagu terbaik daripada kumpulan Eva dan juga Bonnie M untuk hari ini. Okey, jom kita nak dengarkan pertama menerusi Eva dengan lagunya Fernando dan selepas itu bersama dengan Bonnie M, I See a Boat on the River. Drive FM segalanya untukmu.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jura FM, segalanya untukmu.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Missing the golden days of music?
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Drafam segalanya untukmu, 12 minit tengah hari. Itu dia, bersama dengan Bonnie M tadi, I See a Boat on the River. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan. Ini dia kiriman daripada sahabat kita nak sampaikan ucapan. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Saya Munirah nak sampaikan ucapan selamat menyambut Hari Jururawat buat sahabat-sahabat saya. Syafinas, Liana, Ahmad dan juga sahabat yang sangat-sangat saya sayangi yang sentiasa berada bersama dengan saya, Mimi. Kalau kata anak saya ada masalah, sakit demam apa ke, misi inilah yang selalu saya rujuk, iaitu Afifa. Itu dia. Semoga semua jururawat yang saya nyatakan tadi itu berada dalam keadaan baik, kesejahteraan, dan semoga semuanya dipermudahkan urusan buat anda semua. Selamat menyambut Hari Jururawat untuk sahabat-sahabatku. Itu dia. Terima kasih Munira. Okey, kalau ada lagi yang nak sampaikan ucapan, hantarkan saja di ruangan WhatsApp 0105080957. Sebab apa? Bulan 5 ni macam-macam hari. Ada Hari Jururawat, Hari Ibu, Hari Guru, Hari Belia, Hari Keluarga. Macam-macam hari lah kalau nak cerita. Kan hari pekerja lagi hari tu. Kan? Meriah sungguh dengan hari-hari yang mendatang ni. Baik, kita nak terus berhibur bersama dengan ini dia, Eba, I Have a Dream. Dan selepas itu bersama dengan Bonnie M, Brown Girl in the Ring. Drop M, segalanya untukmu.

Itu dia bersama dengan Eba. I do. Bersama dengan Eba seketika tadi. Baik, seterusnya dah pun 12.27 minit tengah hari. Dah masih lagi bersama dengan Mimi menerusi Everlasting Memory untuk jam ini. Yang mana menerusi Everlasting Memory, lagu-lagu English All Day Song menemani anda. Dan untuk minggu ini, kita ada tema Eba dan juga Bonnie M. Lagu terbaik daripada kumpulan Eba dan juga Bonnie M menghiasi ruang udara anda hari ini. Okay, dan Mimi juga berikan kesempatan untuk anda sampaikan ucapan untuk siapa-siapa yang anda nak sampaikan ucapan, boleh saja hantarkan dekat ruangan WhatsApp. Okay, baik, seterusnya Mimi nak bacakan kiriman daripada Encik Mat dari Kampung Paya Tok Akil, Tasik Gelugur. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Nak sampaikan ucapan selamat hari jururawat buat semua jururawat Hospital Kepala Batas, khasnya dengan ucapan selamat bertugas dengan penuh semangat, mesra dan juga dedikasi. Itu dia. Terima kasih Encik Mat, Kampung Paya Tok Akil, Tasik Gelugur. Seterusnya Mimi nak sampaikan juga ucapan yang dihantar oleh Zurina. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Nak sampaikan juga selamat hari jururawat buat sahabat-sahabat yang berada di Hospital Besar Pulau Pinang dan juga Seberang Jaya. Rindu kat hampa semua. Sekarang ni kami dah pun pencet. Jadi duduk di rumah sajalah kan. Apapun merindukan sahabat-sahabat di Hospital Besar Pulau Pinang dan juga Seberang Jaya. Okey, baik, kalau ada lagi boleh hantarkan ucapan. Jom kita nak teruskan hiburan ini dia bersama dengan Bonnie M. Hooray, hooray, it's a holiday. Mr. FM, segalanya untukmu.

0: Anda yang berada di luar Kuala Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu. Itu dia Dancing Queen bersama dengan Eba menghiburkan anda seketika tadi. Baik, seterusnya kami nak bacakan ucapan yang dihantar oleh sahabat kita Cik Ibrahim kita. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Cik Ibrahim nak ucapkan selamat dan menyambut Hari Jururawat untuk semua misi yang berada di hospital balik pulau, khususnya yang sempat menjaga saya sakit 5 tahun lepas. Saya masih ingat lagi siap basuh, mandi, berak saya semua. Terima kasihlah banyak-banyak. Apa ni, jasa anda tidak pernah saya lupakan kerana banyak membantu menguruskan saya sepanjang saya berada di hospital balik pulau 5 tahun lepas. Itu dia. Alhamdulillah, masih lagi mengenang jasa. Itulah yang tenang kan. Alhamdulillah, semoga Cik Ibrahim kita terus diberikan kesihatan yang baik. Amin. Okey, baik. Seterusnya, Mimi nak bacakan pula kiriman ucapan. Banyak bagi ucapan jururawat. Kat jururawat kita hari ni ya. Okey, ini dia kiriman daripada Syazwani. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Saya Syazwani. Saya nak bagi ucapan selamat menyambut Hari Jururawat kepada semua nurse yang berada di ward pediatri. Kerana dengan jasa dan juga baik anda menjaga anak pramatang saya di NICU selama 1 bulan dan juga di pediatric CCU selama 1 bulan. Jadi 2 bulan saya berkampung di hospital Mimi, dijaga baik, dijaga rapi oleh misi yang sangat-sangat profesional. Alhamdulillah. Dan kini anak saya pun dah kembali sihat. Anak saya pramatang Mimi. Itu dia. Sama macam saya juga ada anak pramatang kan. Betul, saya juga nak ucapkan terima kasih lah kepada rakan-rakan misi yang menjaga anak saya di ward pediatric juga waktu tu. Saya ingat dah sekarang anak saya ni dah 7 tahun, dah 7 tahun lepas kan. Alhamdulillah dah sihat walafiat dah dia. Okey lah, baik, kita nak teruskan lagi hiburan ini dia bersama dengan Bonnie M. Daddy Cool, Trafam, segalanya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, Mutiara FM segalanya untukmu. 12.57 minit tengah hari. Jam 1 tengah hari kita akan ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu anda akan terus setia bersama dengan Mimi. Dan untuk pandu muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini, tepat jam 1.17 minit tengah hari. Terus setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Majistret Kota Baru hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Sabit kesalahan hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun, sekiranya tidak dihukum mati disebab tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Johor, tiga lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret tangkap atas pertuduhan membunuh seorang lelaki menggunakan parang di Bukit Kangkar, Sungai Mati, Mac lalu. Tertuduh Pang Wei Siang, 24 tahun, Henry Lau Yi Sheng, 26 tahun dan Tan Ah Chai, 32 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiasaan. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan menetapkan 14 Julai sebutan semula kes. Pelbagai faktor perlu diteliti sebelum penentuan garis pemisah bagi penerima subsidi petrol bersasar, antaranya tanggungan isi rumah, lokasi tempat tinggal dan kosan hidup semasa. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansor berkata, penentuan kelayakan subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan kerana ia tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
1: Kita memerlukan satu data yang bersepadu, yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu, melihat kepada regional ataupun kawasan dan juga dari segi tanggungan yang mereka hadapi. Sebab kita tahu bahawa walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, T20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikajikan lebih mendalam dengan melibatkan sesi debat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Selain itu, mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar itu juga perlu diperkukuh dengan sistem pengesahan lebih bersepadu, termasuk penggunaan kad pengenalan yang dihubungkan dengan pangkalan data pemilik kenderaan. Tujuannya mengelakkan ketirisan dan penyalahgunaan subsidi. Menjelang sambutan Hari Belia Negara 2026, peluang pekerjaan, literasi, kewangan dan pembangunan masa depan antara fokus utama program berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin, pelbagai segmen berkaitan kerjaya dan pembangunan bakat disediakan bagi membantu anak muda meneroka peluang pekerjaan.
2: Kita menyediakan antara salah satu segmennya iaitu segmen penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Kita tahu anak muda sekarang ni selepas dah kita tamat pelajaran sebagainya, pekerjaan adalah merupakan satu elemen dalam ekonomi anak muda sekarang ni yang perlu mereka cari. Justeru kita menyediakan segmen ini dengan dapat kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta untuk kita beri peluang dan untuk anak-anak muda meneroka peluang pekerjaan.
0: Sambutan Hari Belia Negara 2026 akan diadakan di Sendayan Negeri 9 dari 15 hingga 17 Mei ini. Pelbagai pengesian dibuat melibatkan pembangunan belia, inovasi digital, kesukanan, kepimpinan serta aktiviti komuniti. Berita seterusnya. Kerjaya jururawat yang dahulunya didominasi golongan hawa kini semakin mendapat tempat dalam kalangan lelaki. Laporan Norlia Ramli bersempena Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini.
3: Walaupun masih wujud persepsi yang mengaitkan kerjaya jururawat dengan wanita, jururawat lelaki kini antara tenaga penting khususnya di unit kecemasan, rawatan rapi, psikiatri dan unit-unit khusus yang memerlukan bantuan fizikal serta mental terutamanya bagi pesakit lelaki.
4: Awal penlibatan saya sebagai jururawat ni sebenarnya tak terima sebenarnya. Saya rasa macam, yelah kejayaan ni kejayaan untuk golongan perempuan kan. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit yang memerlukan penjagaan terutamanya dalam segi prosedur yang melibatkan privacy lah. Itu memang memerlukan golongan ataupun gender yang sama lah untuk menguruskan mereka tu. Jadi bila kita dapat menyelesaikan mereka, memberi perawatan yang terbaik pada mereka, kita rasa macam sepengah kita dapat bantu mereka.
3: Di Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HRPZ2 Kota Baru, seramai 43 jururawat lelaki ditempatkan di hospital berkenaan. Generasi muda pula kini semakin memahami profesyen tersebut bukan bergantung kepada jantina, sebaliknya kepada minat dan kesediaan membantu orang lain.
5: Profesyen ni dia bermaknalah sebab selain daripada mencari makan, kita mencari pahala, kita buat amal kebajikan kepada pesakit dengan ikhlas, kita boleh meluaskan pandangan kita. Kadang-kadang kat hospital ni kita tengok tu, kita boleh muhasabah diri kita lah dengan keadaan pesakit tu. Kita bandingkan dengan diri kita ni, kita rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita.
3: Penerimaan profesyen kejururawatan terhadap golongan Adam kini semakin positif dan terbuka. Profesyen itu bukan lagi dilihat sebagai kerjaya untuk wanita sahaja, sebaliknya bidang profesional yang menuntut kemahiran, ketahanan emosi dan nilai kemanusiaan tinggi tanpa mengira jantina. Nur Aila Ramli, Berita RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menyifatkan jururawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara. Mereka banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit, jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Golongan itu bukan sahaja bertanggungjawab merawat pesakit, malah menenangkan mereka yang sedang menderita, memberi semangat kepada keluarga serta membantu doktor memastikan rawatan terbaik dapat diberikan. Beliau menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat, bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Langkah menamatkan sistem doktor kontrak merupakan tindakan kritikal, namun ia bukan penyelesaian mutlak terhadap pelbagai cabaran dihadapi warga kesihatan ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan kini diberi kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara agar lebih prihatin dan memulihkan maruah setiap petugas kesihatan. Sejak 2023, lebih 14,000 pegawai perubatan sudah dilantik ke jawatan tetap, manakala 4,500 jawatan tetap akan ditawarkan kepada pegawai perubatan tahun depan. Langkah itu mencerminkan komitmen fiskal kerajaan bagi memastikan doktor muda mempunyai masa depan kerjaya lebih stabil. Luar negara, negara anggota Kesatuan Eropah EU bersetuju mengenakan sekatan baharu terhadap pendatang haram Israel, ekoran keganasan terhadap rakyat Palestin. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas memaklumkan para menteri luar negara anggota EU meluluskan langkah itu. Keputusan dibuat ketika keganasan pendatang haram Israel dan peluasan penempatan haram semakin meningkat di tebing barat. EU masih belum menerbitkan butiran individu dan entiti yang akan disasarkan dalam sekatan baharu berkenaan. Dua pesawat terakhir yang membawa penumpang dan kru kapal MV Hondius yang dilanda wabak hantar virus selamat mendarat di Belanda. Menurut Kementerian Luar Belanda, 28 individu dipindahkan dari kapal tersebut menggunakan dua pesawat berkenaan termasuk kakitangan perubatan. Enam daripada mereka dijangka ditempatkan di sebuah fasiliti kuarantin sebelum dihantar pulang ke Australia. Pesawat kedua pula membawa 19 anggota kru, seorang doktor Britain dan dua ahli epidemiologi. Akhir sekali sukan tenis terbuka Itali. Bintang meningkat naik Coco Gauff bersama pemain nombor satu dunia Iga Swiatek dan Elena Rybakina mengesahkan slot ke suku akhir. Gauff menewaskan rakan senegara dari Amerika Syarikat Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: All eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin. Mimi masih lagi temankan anda melalui segmen Fokus Mutiara edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama 24 Zulkaedah 1447 Hijriah. Baik saudara, untuk pandang muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1.17 tengah hari. Terus setia bersama dengan kami, Trafam, segalanya untukmu.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari sebarang kejahatan yang diciptakan.

0: FM. Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
1: DraftM segalanya untukmu. Syukur Alhamdulillah selesai sudah untuk anda yang mungkin dah pun selesai menunaikan solat fardu zuhur pada jam 1.17 minit tengah hari tadi. Maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang yang dah selesai. Alhamdulillah. Dan kembali semula bersama dengan Mimi akan temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Banyak lagi info-info yang Mimi akan kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Terus setiap bersama dengan kami di DraftM segalanya.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. DraftM segalanya.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Basya! Tolong!
4: Bawa usin, Tuan.
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah dikesan.
6: Maklumat diterima, kami sedia dia atas gerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
8: Baik, Metro FM, segalanya untukmu. Syukur Alhamdulillah, mungkin ada di kalangan keluarga sahabat handai kita yang dapat menerima panggilan haji pada tahun ini. Ya, syukur Alhamdulillah, mungkin ada yang dah buat persiapan, ada yang belum lagi fly kan. Masih lagi tertunggu-tunggu, kokotlah ada panggilan-panggilan ataupun memang niat di hati tu nak pergi juga haji pada tahun ini untuk memenuhkan kuota yang ada. Dan nasihat saya jugalah kepada anda yang mungkin nak pergi sendirilah. Terdapat panggilan daripada tabung haji, mungkin ada duit lebih sikit nak pergi sendiri. Okey, pastikan anda tidak tertipu dengan skim yang ditawarkan oleh agensi-agensi yang mungkin tidak berdaftar, yang kita tahu-tahu scam dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga yang telefon, kita ni punyalah duk tunggu panggilan haji kan. Tiba-tiba ada telefon, dia bagi tahu kata kita ni layak pergi. Lepas tu kena masukkan beberapa jumlah duit dan juga perjalanan dan sebagainya kan, untuk membuatkan kita pergi ke sana. Dan kita ni pun dengan punya seronok lah, yalah dah beria kan, dah duk tunggu-tunggu tak panggil-panggil lagi, tak tahu nak buat bayaran sendiri kena pula scam. Jadi kenalah berhati-hati dengan panggilan haji ni, kena tengok betul-betul, jangan mudah tertipu dengan skim-skim yang kita sendiri meragukan kehadirannya. Okay, baik, apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Mimi di Metro FM, segalanya.

0: Kadang-kadang terfikir juga kan, waktu kita tengah berehat selesa kat rumah lepas seharian penat bekerja, rupa-rupanya ada insan yang langsung tak sempat nak duduk.
1: Mundar mandi dari satu katil ke satu katil. Kadang-kadang nak minum air seteguk pun tak sempat. Semuanya demi memastikan keluarga kita, kawan-kawan kita kembali sihat.
0: Mereka adalah wira yang tidak didendang. Teguh berdiri demi memastikan nafas dan kesihatan kita terus jaga. Selamat Hari Jururawat Sedunia buat semua wira jubah putih di seluruh negara.
1: Sambil kita hargai jasa mereka, jom kita hayati tema tahun ni. Jururawat kita, masa depan kita. Jururawat yang diperkasa menyelamatkan nyawa.
0: Jadi, kalau anda terjumpa misi atau nurse di klinik atau hospital pada hari ini, senyum dan ucapkanlah terima kasih.
1: Selamat Hari Jururawat Sedunia 2026. Ikhlas daripada kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

tanda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: segala-galanya untuk ini.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ramai segalanya untukmu, 29 minit petang dah ketika ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tak kisahlah di mana saja anda berada. Yang mendengarkan melalui frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang dah jauh dan juga dekat, alhamdulillah dapat bersama dengan kita hari ini. Okay? Baik, sampai-sampai tu Mimi juga nak berkongsikan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di 9 negeri hingga 3 petang ini menurut Jabatan Meteorologi Malaysia. Antaranya Kedah, Langkawi, Sik dan juga Baling, Pulau Pinang di daerah Barat Daya dan juga Timur Laut, manakala di Perak melibatkan Larut Matang dan juga Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak dan juga Batang Padang. Manakala cuaca sama juga dijangka melanda di Jeli, Kelantan, Cameron Highland di Pahang, Selangor, Sabah Bernam, Kuala Selangor dan Kelang serta Johor, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Dan lain-lain di Sabah dan juga di Sarawak. Jadi untuk anda, tengok-tengok sama keadaan cuaca. Kalau ada sidai baju kat luang tu, kalau rasa nak keluar pergi mana-mana ke, bagi tahu kat jiran. Saya nak keluar ni, saat ni kalau hujan, tolonglah kutik set baju, bubuh bakui kat dia ke apa ke kan. Kalau jirannya okey lah. Sebab tu kita kata pentingnya untuk kita berbaik dengan jiran kita. Senang nak minta tolong. Tapi dia nak minta tolong tu dah senang. Janganlah pula kita ni ambil kesempatan. Kan sikit-sikit kerja minta tolong dia. Sisi pinjam beras, pinjam gula, pinjam garam. Marahlah orang. Kalau sekali-sekala tu bolehlah orang tolong kan. Kalau selalu sangat tu marah orang nanti. Okay. Baik, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita. InsyaAllah jam 2:30 petang nanti kita akan ikuti talimat krisis bekalan global nanti. Semuanya bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku percaya cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus terhadap perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Disin pelbagai budaya satu gelombang suara Silang Budaya Radio RTM Stesen berkembang suara bertemu suara satu suara satu jiwa.
1: Ikuti taklimat krisis bekalan global menerusi TV1.
2: Dan semua pihak yang mengikuti taklimat krisis bekalan global pada hari ini, susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 10 untuk tahun 2026. Mesyuarat M10 pada hari ini menerima maklum, balas dan juga kemaskini berkaitan situasi semasa krisis. Perkembangan semasa menunjukkan bahawa persekitaran ekonomi global masih tidak menentu. Risiko geopolitik yang berpanjangan terus memberi tekanan kepada pasaran tenaga, harga komoditi, kos logistik dan kelancaran rantaian bekalan dunia. Bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia, perkembangan ini perlu dipantau secara dekat kerana kesannya boleh bergerak secara berperingkat kepada kos pengeluaran, harga barangan, operasi perniagaan dan akhirnya kepada rakyat. Di peringkat global, harga minyak mentah Brent Spot menunjukkan sedikit penurunan pada minggu pertama Mei. Bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026, purata harga Brent menurun 8.5% kepada $108.40 setong berbanding $118.50 setong pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setong sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada US$17.67 juta BTU kepada US$17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada US$133.03 kepada US$133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran equity, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada RM4,502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan ekspor negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang, disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026. Dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di sesetengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran, terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyelesaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,000

Revamp segalanya untukmu. Baiklah saudara, nampaknya tugasan saya pun dah nak berakhir dah di sini melalui segmen Fokus Mutiara. Dan selepas ini, kru petang Amin dan juga Q akan menemani anda semua sehingga jam 8 malam nanti, insyaAllah. Okey, sehingga kita bersama lagi esok malam, Mimi akan temankan anda semua pula di mana lagi kalau bukan di Mutiara FM pukul 8 malam, okey, dalam segmen Kona Mai. Kita bersama lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor-obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam lauk yang duduk terapung-terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Dan mereka bukan saja menyumbang pada penciptaan peluang pekerjaan that's important for
4: me. Tarik balik.
5: Tuan Abang nak cakap bahasa putih, sudah izin.
4: Tarik balik Tuan Abang.
6: Sudah. Dah tukar amat? Ikuti.

0: segalanya untuk anda.
1: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuk
2: ni. Obo-obo kulit hitam.
3: Bukan. Ha?
2: Obo-obo yang dalam laut yang kamu terapung tu. Ha? Itu bubuk. Lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuk
2: obor. Obor pulut hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain. Itu lain.
1: Oh, salah. Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
3: Mutiara FM segalanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yes, selamat petang. Macam biasa, petang Selasa sampailah hari Isnin. Membawa ke hari Jumaat, kami berdua lah petang kru yang akan teman anda. Untuk hari ini, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah.
3: Yeah, berserang 12 Mei untuk anda hari ini. Pejam celik kita nak masuk pertengahan bulan Mei dah pun.
2: Betul.
3: Dan pastinya kami di Mutiara FM ada banyak sebenarnya program-program dan juga update-update terkini yang kita nak kongsikan untuk apa semua.
2: Ya, dan antaranya Mutiara Ilmu. Saat lagi kami share apa yang ada dalam Mutiara Ilmu hari ini, bahagian keberapa, semua itu menanti anda dalam Petang Crew.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Melayu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Inilah Mutiara FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masa dengan Yusof dan Q, teman anda semua dalam Petang Crew dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian. Selepas ini, kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Syed Mikael dan tetamu Al-Fadil Ustaz Muhammad Firdaus Shahul Hamid, Ustaz Muhammad Syafiq Yusof Ghani dan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aiman Subri dengan tajuk Berkorban versus Terkorban bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jamek Padang Menora SPU Pulau Pinang.
1: Baik, kita seterusnya kepada soalan yang kita boleh panjangkan kepada Ustaz Aiman lah. Okay, soalan yang kita rasa cukup penting. Kita sebenarnya sudah melalui bersama ibadah Ramadan yang dikembarkan. Puasanya, tarawihnya, tadarusnya, sedekah dan sebagainya. Jadi Ustaz, uniknya kita berada di gerbang Zulkaidah ini. Dalam tempoh beberapa hari lagi kita akan masuk dalam gerbang bulan haji, Zulhijjah. Kenapakah Ustaz agak-agaknya lah secara simple dan mudah, ibadah kurban ini dikembarkan dengan ibadah haji Ustaz? Dan apakah iktibar besar yang boleh diambil daripada hal ini? Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut kata ibadah haji ini dia berada di dalam rukun-rukun Islam. Jadi ulama menyatakan rukun Islam adalah amalan-amalan zahir. Ucap dua kalimah syahadah, semayang, puasa, zakat, haji, itu amalan zahir yang dapat dilihat oleh orang. Adapun rukun iman adalah pada amalan batin. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada sekian, beriman kepada sekian, itu adalah amalan batin yang tidak diketahui oleh sesiapa pun melainkan tuan badan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan falsafah daripada lima rukun Islam. Lima rukun Islam yang kita sebutkan tadi, amalan zahir, dia pasti ada dia punya. Yang pertama, para ulama menyatakan mengucap dua kalimah syahadah itu falsafahnya adalah menjaga iman dan juga menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang boleh menyebut la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi belum tentu mampu dan menjaga akidah dia yang betul sehinggalah dia kembali balik kepada Allah. Yang kedua, semayang. Semayang, apa falsafah dia? Falsafah semayang adalah ilmu. Nah, menuntun ilmu. Mana mungkin kamu beribadah dalam keadaan tidak ada ilmu dan tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. Bahkan kata Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah dalam kitab dia Ta'limul Muta'allim, Allah Ta'ala bersifat maha alim, maha mengetahui, berilmu. Dan mana mungkin Allah yang bersifat maha berilmu menerima amalan hamba yang dilakukan atas kejahilan dan kebodohan hamba itu sendiri. Dan jahil itu pula bukan jahil ni, jahil sengaja bagi jahil. Bukan dia tak tahu kata belajar tu wajib. Bukan dia tak tahu sembahyang itu kena tahu, kena mengetahui cara-cara sembahyang, perkara membatalkan sembahyang, perkara itu, perkara ini. Dia tahu tapi dia saja tak ambil berat, maka dia jadi jahil atas sebab sengaja. Mana mungkin Allah Ta'ala memaafkan perbuatan yang sedemikian. Yang ketiga apa dia? Iaitu berpuasa di bulan Ramadan, jihad hawa nafsu, tak boleh makan, tak boleh minum. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ramai manusia boleh menjaga diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Tapi tak ramai manusia yang boleh jaga diri daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Kita tak makan, tak minum. Tapi mulut kita, Masya Allah. Tangan kita, oi laju. Hati kita ada benda yang mazmumah, na'udzubillah. Kemudian zakat, Apa falsafah zakat? Iaitulah jihad harta. Jihad harta. Kita kena keluarkan harta. Kita ada duit. Kita berniaga. Kita itu, kita ini. Kita kerja dengan kudrat kulang kita, badan kita. Tapi mai satu masa nak kena pi bagi, bayar pula kepada orang yang kadang-kadang tak ada kena mengena pun dengan kita. Itu juga dipanggil korban dalam masalah harta. Dan bila mai masalah haji, apa falsafah daripada haji dan apa dia punya mesej yang nak disampaikan oleh Allah SWT. Mesej dia apa dia? Empat falsafah yang ada pada awal rukun Islam, iaitulah menjaga akidah, kemudian ilmu, kemudian nafsu, kemudian harta. Empat ini semuanya berada di dalam ibadah haji. Mana mungkin kamu melaksanakan ibadah haji, nak pi duduk wukuf di Arafah, panas terik, nak pi melontak, nak pi sa'i, nak pi tawaf, bukan dapat apa pun. Duniawi tak dapat pun. Mana ada orang pi haji balik bawa balik 3 juta dolar mereka? Ada? Tak ada. Duit dia lagi habis dah. Kawan saya ni nak pi bulan 5 ni, package dia 60 ribu seorang. Pi dengan bini dia, dua orang, bini dia seorang lah. Dia dengan bini dia 120 ribu. Package lama mana? Dia kata 33 hari. Kuih sikit hari, kuih mahal. Betul dah maklum? Saya selalu panggil maklum. Pasal tengok ketat sangat belakang tu. Kalau boleh maklum merenjak lepas sikit. Ni jam sampai Sungai Dua ni, kerana nak main forum majlis kita ni. Jangan buat mereka main. Amat long main depan sikit. Pasal ada lagi kawan-kawan kita hadut di belakang. Hadut lain beli ayam pun dah tak boleh nak keluar. Jim. Ramai sangat malam ni. Masya Allah. Falsafah apa? Falsafah akidah. Yang kedua, dalam haji juga ada falsafah ilmu. Kita pergi kursus haji di USM ada. Kursus haji di Dewan Wawasan Jitra ada. Pi buat 2 hari 1 malam, bermalam di Arafah, melontak segala maneka, belajar ilmu. Itu dalam ibadat haji. Kemudian pula ada lagi apa dia? Jihad hawa nafsu. Kita kena pakai ihram. Dalam ihram tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh ini. Ini jihad nafsu. Kemudian kita kena bayar zakat. Hak zakat itu pun ada dalam haji, iaitu apa dia? Dengan kita mengeluarkan harta. Begitu juga kita terpaksa meninggalkan anak pinak kita, keluarga kita yang kita kasih, yang barangkali kita keluar pi haji tak balik dah. Boleh jadi balik, boleh jadi tak balik. Boleh jadi balik hidup, boleh jadi balik anda saja. Wallahu a'lam. Maka sebab itulah tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, adanya ibadat korban dan juga ibadat haji itu menunjukkan apa? Menunjukkan pengorbanan yang perlu dilakukan oleh orang-orang beriman adalah pengorbanan yang luar biasa berbanding orang-orang lain. Kita duduk di Malaysia, kita bayar duit 400 ke 800 tumpuk, kita pergi sembelih lembu 400, 800, itu pengorbanan kita. Alhamdulillah. Tetapi bagaimana kita melihat pengorbanan rakan-rakan kita yang lain yang sedang mempertahankan negara mereka? Masya Allah. Mereka puasa walaupun negara mereka kena bom. Bulan puasa, mereka bangun semayang malam. Hal keadaan surau masjid mereka telah dibom. Kerana apa? Kerana itulah pengorbanan yang termampu mereka lakukan untuk mereka persembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Jadi kita orang Malaysia duduk dalam masjid sejuk, Masya Allah, Tabarakallah, aircon ada, carpet ada, speaker ada, semua ada. Tandas selesa, boleh lena tahajud dalam tandas kita, Masya Allah. Maka alangkah ruginya kita tidak menggunakan kesenangan, kesedapan, rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hak masuk tandas selak, ada lubang pula dah. Duk baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda supaya orang lalu tak nampak. Ada hak kita qada hajat, elok kita flash, kalih-kalih tang flash, dia tulis awas bewak di dalam lubang jamban. Allah, bewak duk dalam lubang jamban. Tapi kita punya masjid, alhamdulillah, Allah bagi kesenangan, kesedapan, dan Allah bagi senang kepada tuan-tuan dan puan-puan di Qaryah Padang Menara ni. Jom sama-sama kita ambil semangat yang ditunjukkan oleh kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Insya InsyaAllah. Wallahu a'lam.
1: Ustaz Syafi, Ustaz SYG. Terkorban Ustaz, perkataan terkorban. Bagaimana kita, caranya untuk kita boleh mencontohi para sahabat dalam mencapai darjat terkorban yang sebenar di jalan Allah? Silakan Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan dunia ni, secara jujurnya saya habaq dekat tuan-tuan, saya dan tuan-tuan yang ada semua ni, kalau kita sebut bab korban, kita rasa selesa. Kalau kita susahkan diri kita untuk mana-mana urusan dunia, kita tak rasa benda tu berat untuk kita. Sebab kita nampak di hujung bulan ada gaji yang kita akan dapat. Cucuk di batu, bolehlah duit ke kita. Cucuk di online tekan-tekan, adalah duit yang akan masuk setiap bulan. Jadi untuk tu kita tak rasa berat. Walaupun kerja kadang-kadang 12 jam, kadang-kadang 8 jam, overtime pula lagi. Kadang Sabtu Ahad tak dan nak bersama dengan keluarga pun tak dan. Sebab kerja sini, kerja sana, kerja sini. Dan isteri, anak-anak, adik-beradik, mak menakan, mak mentua, pak mentua, siapa pun tak akan kata apa sebab dia batal. Menantu dia, anak dia berjuang untuk kesenangan kehidupan dalam dunia, untuk keluarga dia bagus cari rezeki. Tetapi tuan-tuan, bila kita lajak satu peringkat lagi, pengorbanan untuk ukhrawi, untuk akhirat kita, tak ramai di kalangan kita yang rasa mudah untuk dia korban sesuatu benda untuk membina masa depan akhirat dia yang cemerlang. Ada, tapi kita tak berapa nak ambil berat. Contoh saya beritahu tuan-tuan, kita nak bangun, nak korban sikit, nak mai semayang subuh secara berjamaah, bukan satu benda yang senang. Yalah Ustaz, saya imam bertugas. Jangan main tuan-tuan, imam pun ada hari dia tertidur. Saya AJK, belum tentu atas nama AJK Allah pilih kita. Sebab bila kita sebut hayya ala salah, apa kita jawab? La hawla wa la quwata illa billah. Yang nak gerak ke hati kita walaupun rumah kita dekat adalah apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kesungguhan tu untuk benda agama tak berapa kuat hak kita ada. Kalau ustaz-ustaz main mengajak lama sikit, ni tak apalah forum. Kadang-kadang tuan-tuan, saya tak ada kuliah, tengoklah online ni ustaz-ustaz mana duk ceramah. Cukup pukul 8.30, 8.35, tengoklah kalau ustaz tu ceramah Kuala Lumpur ke awal sikit. Berhenti azan ataupun azan bawah tu, mereka duk komen. Padahal tok guru duk mengajak tu. Mereka kata, sudahlah ceramah apa lama-lama. Bibelah lah. Dia maki dia 8.2 kilo. Padahal dalam masa yang sama, kita boleh spend untuk benda yang lain kita tak rasa berat. Tapi kalau benda yang sama, kalau agama, kita rasa dia tak boleh ambil masa aku yang panjang, tak boleh ambil duit aku yang banyak. Kita nak korban, kita rasa payah. Sebab saya tengok puncanya adalah bila kita dapat Islam secara percuma, kita tak berapa nampak macam ambil berat. Berbeza dengan para sahabat Nabi SAW yang dia mengucap kalimah syahadah, tetapi dalam masa yang sama terpaksa korbankan isteri, terpaksa korbankan anak, yatimkan anak, syahid fi sabilillah, korbankan part-part tangan daripada badan di dalam perang, di dalam perang Mu'tah. Bagaimana sahabat Nabi SAW, bagaimana sahabat berjuang untuk Islam, tak amai yang kita tahu sebab mereka dapat Islam tu susah. Sayyidina Anas bin Nadhar radhiyallahu anhu, ketika mana sedikit kekecohan berlaku dalam Uhud, semua orang macam nak lari, nak berpecah, nampak macam dah huru-hara sikit dah, orang semua duduk lari, dia duduk dekat situ tu. Dia kata dekat semua orang, "Eh, hampa nak pi mana ni? Jom, jom. Aku dok bau syurga daripada Uhud tu. Mai, jom kita berjuang. Jangan siapa pun lari." Dia masuk, dia berjuang macam seorang singa yang sangat hebat. Dia berjuang sehingga dia syahid dalam Uhud tadi tu. Tuan-tuan tahu tak ada berapa liang luka? Ada 80 liang luka dengan tomboknya, dengan panahnya, dengan pedangnya. Yang paling menyedihkan adalah muka dia total loss. Orang tak boleh recognize siapa dia tu. Biasa dah habis perang, Nabi SAW akan minta ambil jasad-jasad syuhada ni nak kebumikan. Duk cari orang Islam mana, duk cari. Jumpa, tapi siapa pun tak boleh detect. Siapa? Dia ni siapa? Tanya sini, dia ni siapa? Siapa tak boleh detect? Kecuali adik perempuan dia, Rubai' binti Nadhar. Dia mai, dia kata ini adalah abang aku. Macam mana dia boleh kenal? Melalui jemari abang dia. Dia kata ini betul, ini abang aku. Dia kenal. Maka tuan-tuan, ketika menghuraikan hadis ini, Imam Ibnu Hajar Asqalani menyebut dalam Fathul Bari, bagaimana para sahabat ramai-ramai mereka duduk ada kat situ, mereka kata apa? Mereka kata ayat surah Ahzab, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ada di kalangan orang Islam yang menunaikan janji mereka terhadap Allah SWT. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kami tak ragu-ragu lagi ayat ni memang turun untuk memberi kemuliaan kepada Sayyidina Anas bin Nadhar. Imam Ibn Hajar ketika syarahkan hadis ni, dia kata kalaulah orang tu boleh bau syurga dalam satu masafah, dalam satu distance 500 tahun, 1000 tahun, dia boleh bau, kebiasaannya lebih jauh masa, contoh 1000 tahun sebelum masuk syurga dia boleh bau, maknanya dia orang yang hebat. Tetapi kata Imam Ibn Hajar, Anas bin Nadhar radhiyallahu anhu, bukan dia bau tu 500 tahun tetapi merentas alam. Dia duduk di dunia tapi dia boleh bau syurga. Bukan 400 tahun, 500 tahun. Dia macam border, ada barzakh, ada dinding di antara dunia dengan akhirat tu. Allah buka hijab, boleh bau pada dia. Syurga di dunia, dia bau. Bukan dia bau tu syurga bila sampai ke akhirat, bila masuk kubur dah. Allah bagi kemuliaan pada dia sebab dia korbankan nyawa dia untuk agama Allah SWT. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana keadaan sekarang ni berkorban. Ada satu doktor dekat Kuala Lumpur, ada satu doktor, boleh nak dengan izin moderator, ada satu doktor perempuan umur dalam 40-an dekat Kuala Lumpur, budak umur 21 tahun, budak lelaki. Dia main, dia kata dia duduk sakit perut. Doktor tu check apa semua, ambil darah dia semua. Doktor duduk kat dia. Doktor tu tanya dekat dia, aku tanya hang, bukan sebagai patient dengan doktor, aku tanya hang, level aku, aku ni macam mak untuk hang. Hang ni umur lebih kurang anak aku je. Hang cakap aku, hang jujur cakap aku, hang dah buat salah apa? Hang punya laporan darah ada kat aku. Dah aku ngeri tengok laporan darah hang. Hang cakap dengan aku, hang ada masalah apa? Dia diam. Dia kata, apa yang doktor tengok tu betul. Tak tahu apa dia terlibat. Dulu, satu ketika dulu, ada satu benda yang kita panggil nama dia call girl. Untuk berzina, tak perlu ke lokasi. Penzinaan boleh hadir ke rumah kita. Boleh telefon. Dan dia tak bukan telefon biasa ada dekat Canva, dia duk spread dalam grup-grup WhatsApp, tak ada. Dia bawa di mana? Dia ada apps dia sendiri. Hang kena masuk, hang bagi tahu dia main, perempuan tu akan main. Dia akan main, naik grab apa semua, dia akan main rumah kita. Lepas tu hang zina semua, bayar semua online, perempuan tu balik macam tu. Itu once upon a time kita panggil call girl. Sekarang tuan tak tahu budak lelaki tu jadi apa? Dia jadi call boy. Hang boleh masuk dalam app tu, hang boleh bawa. Hang nak lelaki sama lelaki. Hang nak lelaki dengan perempuan. Range umur berapa hang mau? Berapa? Apa? Macam mana? Bajet berapa? Boleh diskaun ke apa ke? Ada kod macam Grab Food pula dia buat aku tu. Ada kod apa? Dapat murah apa sikit macam tu je. Tuan-tuan duduk di universiti, mengaji pandai, bijak sana, bijak sini, cerdik, melangkah masuk ke universiti. Tapi apa dia buat? Mungkin kekurangan dana kewangan dan sebagainya, dia pi cari siapa-siapa yang dia tu ada kewangan dan kemewahan lebih sikit, yang boleh supply kat dia. Dia pi jadi LGBT sehingga rosak abdomen badan dia. Mana-mana part yang selalu dia guna untuk buat benda tak elok tu jadi rosak, sakit perut, sampai nak pi tandas jadi tak boleh dan sebagainya. Dia menangis-menangis. Doktor tu kata, aku nasihat kat hang sebagai anak, macam mak aku cakap hang, berhenti buat semua benda ni, akan susah nanti. Hang umur 20, panjang lagi hidup hang nak berjalan apa semua macam ni. Ni bukan cara nak duit. Tuan-tuan, kita bincang Anas bin Nadar bagaimana merentas alam dia boleh korban. Tetapi bila mai dekat kita, apa yang kita korban? Kita korban iman kita untuk Allah. Bukan untuk Allah. Kita korban iman untuk dunia kita. Kita lupa sah Allah. Kita macam Allah tu tak ada dalam senarai. Macam Allah tu ada kat Mekah je. Bila balik umrah, Allah tak ada dah. Macam Allah ni kat masjid je. Kat keluar masjid, Allah syariat Allah tu, kita tak payah amal dah. Tak apa. Ada orang bulan puasa dia pergi duduk luar negara sebab dia boleh makan bebas relax ke tu, sebab dalam negara kita ada undang-undang, hang kena marah, hang kena tahan, hang naik lori jenazah semua, dia tak mau, dia buat ke tu. Ini beza dua korban. Jadi kita mai malam ni, insya-Allah kita letak niat dan dalam hati kita, apa sahaja benda yang Islam minta pada aku, aku akan ke depan untuk bantu agama Allah SWT, walaupun benda tu melihat melibatkan perahan keringat dan darah aku, insya-Allah untuk Islam aku akan ke depan. Salah satunya yang kita boleh buat dan rangka kita ni adalah kehadiran tuan-tuan. Saya bagi 5 bintang pada malam ni. Boleh mai duduk dalam majlis ilmu, sedikit sebanyak kita support untuk akhirat kita, nak bina masa depan akhirat kita sedikit demi sikit. Bukanlah kita minta semua maghrib isyak kita duduk sekali-sekala lajak-lajak sikit, supaya kita balik ada satu perubahan yang besar kita boleh buat untuk bina akhirat kita. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi berkait dengan itu, saya nak ajukan kepada Ustaz Firdaus, selaku seorang motivator lah, no? Motivator yang banyak memberi kesedaran kepada generasi muda. Apakah caranya Ustaz untuk kita menyelamatkan anak-anak kita ni, anak-anak muda ni, berkorban juga, tapi banyak yang terkorban di tempat yang salah, di jalan raya. Kita ada litar air hitam di sana, kita ada litar Taman Mekuang Jaya yang menjadi litar wajib budak-budak racing ni. Katanya jalan yang lurus Ustaz, siratal mustaqim, jalan yang lurus, tapi na'udzubillah zalik, terkorban begitu saja, mati kata na'udzubillah, lembah maksiat dan sebagainya. Silakan Ustaz.
4: Banyak sangat masalah yang terkait dengan anak-anak muda. Saya selalu sebut tuan-tuan dalam ceramah saya, kalau nak merosakkan Islam, tak payah tutup kuliah-kuliah di masjid. Kalau nak merosakkan Islam, tak payah tutup sekolah-sekolah agama. Kalau nak merosakkan Islam, tak payah halang program-program agama. Cukuplah kita merosakkan Islam dengan merosakkan anak-anak muda Islam. Sebab kalau anak-anak muda Islam ni rosak, maka sudah tentulah agama ni akan hilang macam tu saja. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita sedih bila kita pergi di masjid. Kuliah ni seolah-olah macam tempat orang pencen, melelahkan nafas dia. Dah boring, tak tahu nak buat apa, duduk di rumah pun tengok muka bini naik meluat lah. Tak habis-habis dengar amletiak lah di rumah. Baik aku pergi duduk di masjid lagi bagus. Ada Pak Haji tu, dia main kuliah di abang saya, Ustaz. Saya tu terang main abang Ustaz. Saya main kuliah bukan masjid, Ustaz. Masjid main aircon sejuk. Rumah saya tak ada aircon, Ustaz. Jadi duduk rumah panas, main duduk di masjid. Jadi anak-anak muda ni duduk di mana? Duduk di tepi pantai, ada yang habiskan masa di tempat-tempat maksiat, duduk di merata tempat. Maka apakah solution dia? Solution dia tuan-tuan, kita kena patah balik pada Al-Quran. Al-Quran rakam kepada kita bagaimana generasi terdahulu, para-para nabi, para salafus soleh, mereka selalu pesan dekat anak-anak mereka, mereka pesan dekat zuriat mereka, ya baniya, wahai anak-anak kami, innallaha astafa lakumuddin. Mereka pesan dekat anak mereka, wahai anak-anak kami, ketahuilah bahawasanya Allah Ta'ala dah pilih dah Islam ni agama kamu. Mereka selalu pesan benda tu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Tuan-tuan, ni kita hari ni ada bapa-bapa, ada mak-mak, ada tok, ada nenek. Apa yang kita akan pesan pada anak-anak kita? Yang menjadi pesanan kepada anak kita hari ni apa dia? Belajar pandai-pandai, belajar rajin. Mak-mak hang kalau boleh kena cakap orang putih bagi pandai matematik, kena pandai kira. Boleh tak kita nasihat benda tu? Boleh. Memang patut pun nasihat. Tapi patutnya nasihat tu semua duduk nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 10. Nombor 1, pesan dia apa? Mak mau hang ni dah lahir sebagai satu orang anak orang Islam, hang jaga Islam ni betul-betul. Ada tak kita nasihat benda tu ke anak kita? Ada tak kita pesan benda tu? Anak-anak kita jadi macam Luqman Al-Hakim yang dia pesan pada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan syirik dekat Allah, inna syirka la zalmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang amat dahsyat. Anak-anak kita pesan dekat anak kita, hang jangan syirik dekat Allah. Tuan-tuan, ni nasihat paling nombor satu yang kita kena pesan anak kita. Panggil anak kita mai duduk depan kita. Mak nak, nanti bila mak dah tak ada, mak dah mati, bapak dah tak ada, bapak dah mati, hang peganglah Islam sungguh-sungguh. Ni tak jadi nasihat. Yang jadi nasihat, hang mesti kena pandai orang putih. Kita bangga anak kita boleh cakap orang putih. Salah? Tak salah. Bagus? Bagus. Boleh je anak kita cakap orang putih. Tak ada masalah. Anak kita cakap orang putih slang, masalah. Never will the condition of your life change to the condition of your heart and mind change. Boleh ya, tak ada masalah. Tapi biarlah anak yang boleh cakap orang putih tu, hati dia tetap berkiblatkan Kaabah. Biar ya anak kita otak macam orang Jerman pun tak apa, tapi hati dia tetap berkiblatkan Kaabah. Biar dia boleh fasih bahasa orang putih, dia juga fasih Al-Quran. Biar dia kenal mengaji Al-Quran. Tuan-tuan, tak ada cara lain nak selamatkan anak-anak muda melainkan kita ni, mak bapa, mak ayah, mesti menunjukkan tauladan yang sangat baik. Tuan-tuan tengok tadi kisah Nabi Allah Ibrahim AS.

0: semalam nak sembelih kamu. Fanzur madza tara. What is your opinion? Apa pandangan kamu? Dia kata, if'al ma tu'mar. Jalan je. Buat je apa Allah Ta'ala suruh. Tuan-tuan, kalau satu anak tu tak dididik oleh bapa, tak dididik oleh mak yang soleh, dia tak boleh bagi jawapan tu.
1: Alhamdulillah, demikian mutiara ilmu sebentar tadi bersama-sama moderator Al-Fadil Ustaz Said Mikail dan tetamu Al-Fadil Ustaz Muhammad Firdaus Shahul Hamid, Al-Fadil Ustaz Muhammad Syafi Yusof Ghani dan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aiman Subri dengan tajuk Berkorban versus Terkorban bahagian kedua. Mutiara ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jamik Padang Menorah Seberang Perai Utara Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mujer FM, segalanya untukmu.
3: Allahumma salli ala Muhammad.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjalan untuk tujuan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya ke jalan syurga. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu dimohon keampunan oleh makhluk di langit dan yang berada di bumi, termasuk ikan-ikan di lautan, dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Nak tahu lebih lanjut tentang undang-undang keluarga Islam? Perlukan sentikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam. Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3.15 minit petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna.

0: patah mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
2: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: itu
2: dapat, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benar menyelok perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak
0: RM50
4: kami boleh
0: kongsi
4: bayar dia.
0: Petang Kru 3 hingga 8 memang
5: suit. Mudah-mudahan sekalanya untuk Mami dan juga Q Petang Kru.
1: Yes, alhamdulillah untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Ada yang dengarkan di frekuensi, ada yang dengarkan di RTM Click, ada juga yang dengarkan di portal Mat sekarang ni.
5: Alhamdulillah. Boleh dengarkan secara atas talian di portal kami mutarafm.rtm.gov.my ataupun rtm.gov.my, yang mana hampa boleh tengok dekat situ secara live streamer kita.
1: Yes, kat situ boleh tengok juga kita punya apa rakan-rakan yang lain dan juga empat stesen radio. Tapi kami nak bagi tahu, kalau tadi dia orang terlepas ke apa semua dengan program-program yang istimewa ni, jangan terlepas lagi lepas ni. Tapi misalnya dalam mutiara ilmu tu, kalau hari ni dia dengar alamak, dengar separuh ya. Semua apa panel-panel semua dah syak-syak hari ni,
5: Mat. Ya, tu ada, kita ada dalam 4 orang termasuk dengan moderator kita.
1: Tajuk pun bukan besya-besya. Berkorban versus terkorban.
5: Jadi kehidupan kita memang begitu. Kan, daripada kita awal bangun sampailah kita kerja sampai kita patah balik, kita semuanya buat berkorban. Korban masa, korban tenaga, korban kederat, korban apa lagi, perasaan.
1: Yes, tapi kalau ada terlepas sebahagian daripada pengorbanan-pengorbanan itu, boleh dengarkan semula selepas solat fardu maghrib nanti.
5: Okay, terbaik untuk anda, terus layan
1: Petang Kru.

Welcome to RFM. Boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan RFM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
1: Ya, Petang Crew masih dengan kami dan juga Q teman hampa semua di jam yang terbaru, jam yang kedua. Dah pun.
3: Yes, terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang duk dengar Mutiara FM ni sambil duk bekerja.
1: Terima kasih.
3: Ada juga kerja ni orang kata sebahagian daripada ibadah, Mat.
1: Betul. Jadi kalau kita ni ikhlas dalam nak melakukan apa saja tugasan kita itu, insya-Allah benda tu semua jadi kerana ibadah. Nak pula yang kalau kerja melibatkan menjaga nyawa ni.
3: Betul. Salah satunya, Mat, jururawat.
1: Jururawat. Hari ini lah. Pagi ni Wira Putih je tau.
3: Oh, Wira Putih ya?
1: Tapi ada, walaupun kalau suasana tu dia ada warna lain lah, warna biru, warna hijau.
3: Macam aku suka kan, kalau tinted dia gelap sikit.
1: Itu lebih kepada
3: spoiler.
1: Cerita tinted kereta.
3: Wira Putih?
1: Bukan, itu kereta. Ini Wira juga Wirawati. Jururawat. Sebab hari ni merupakan hari jururawat sedunia yang kita raikan. Betul. Jadi, dan tema dia pula, our nurses, our future, empower nurses, save life.
3: Nampak, sebab tema ni hari jururawat sedunia. Aha. Jadi digunapakai seluruh dunia lah.
1: Betul.
3: Kan, tapi yang pasti kita nak respect, kita nak ucapkan terima kasih atas dedikasi dan juga pengorbanan jururawat macam yang kata tu, Wira dan juga Wirawati Putih ya.
1: Betul. Terima kasih juga untuk anda semua yang terus berjuang untuk kami, okay?
3: Terus layan Petang Crew.

0: semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM. Oh,
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih, wahai guru, atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Waktu Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lebih 2,000 kes keganasan rumah tangga dilaporkan sehingga Mac tahun ini. Dengan tekanan kos sara hidup yang semakin meningkat, Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat KPWKM bimbang angka ini akan terus melonjak. Timbalan Menterinya Lim Hung Ying menegaskan pusat sehenti Prismanita kini diperkasa di seluruh negara. Jelas beliau ia bukan sekadar pusat perlindungan, malah menawarkan khidmat nasihat, perundangan dan pengurusan kewangan bagi memastikan mangsa tidak menderita sendiri.
2: Prismanita satu program yang baru dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada semasa Hari Wanita Antarabangsa, iaitu merupakan satu one stop center di mana wanita boleh tampil bukan sahaja untuk kes keganasan rumah tangga kalau menghadapi apa-apa isu, terutamanya isu dari legal, undang-undang, kalau mereka menghadapi penceraian atau termasuk pengurusan kewangan. Mereka menghadapi kewangan tak tahu bagaimana nak uruskan, mereka boleh datang tampil ke Prismanita yang ada di setiap negeri.
1: Lim Huying boleh berkata demikian selepas merasmikan program advokasi kesejahteraan wanita di Georgetown. Mengulas lanjut kerjasama erat dengan Polis Diraja Malaysia PDRM dan Kementerian Kesihatan KKM terus diperkukuh bagi membina benteng perlindungan yang lebih teguh. Rekod PDRM menunjukkan tren peningkatan ketara dengan lebih 7,300 kes direkodkan pada tahun lalu. Ingin pastikan durian yang dibeli benar-benar asli dari Pulau Pinang dan bukan durian celup? Kini pembeli hanya perlu mengimbas kod QR untuk mengetahui asal-usul kebun buah premium tersebut. Tinjauan kru RTM di beberapa lokasi jualan mendapati sistem pengesahan digital itu memberi keyakinan baru kepada peminat raja buah.
3: Bagi saya, sistem macam ini memang sangat bantu pengguna. Sebab sekarang ramai yang mahu pastikan produk yang dibeli benar-benar asli punya. Bila ada kod QR untuk pada durian, kita boleh terus semak maklumat berkaitan kebun dan asal-usul buah tersebut. So, jadi pengguna akan rasa lebih yakin dan selesa untuk membeli durian Pulau Pinang.
4: Saya rasa langkah ini memang bagus sebab kadang ada durian dari luar dijual menggunakan nama durian Pulau Pinang. Jadi dengan adanya kod QR ini, pengguna sendiri boleh bezakan mana yang asli dan mana yang bukan. Secara tidak langsung, ia juga membantu menjaga nama baik durian Pulau Pinang yang memang terkenal dengan kualiti premium.
5: Pada saya lah, lakoh ni kan bukan saja bagus lah untuk kedudukan pertempatan lah, tapi juga kan untuk pelancong dan pembeli luar negara yang datang cari durian di Pulau Pinang. Bila ada sistem pengesahan macam ni, dia pun akan lebih percaya tau dengan produk yang dijual dan tak asal-asal untuk dibeli.
1: Tan Wiki Amira Idayu dan Muhammad Iqmal Nasir, inisiatif oleh Persatuan Pekebun Buah-Buahan Pulau Pinang itu membolehkan pengguna mengesan asal-usul setiap durian hanya melalui imbasan telefon pintar. Setiap kod QR itu juga hanya sah digunakan selama 7 hari selepas imbasan pertama dilakukan bagi mengelakkan penyalahgunaan dan panduan kod. Dalam perkembangan lain, 200 warga Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang JKNPP menyatakan komitmen teguh dalam membudayakan amalan kebersihan tangan demi keselamatan pesakit. Himpunan tersebut sempena sambutan Hari Kebersihan Tangan Sedunia 2026 peringkat negeri yang berlangsung di Hospital Pulau Pinang baru-baru ini. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Fazilah Syed Aluddin berkata tema sambutan tahun ini Asian Safe Life jelas menunjukkan bahawa tindakan mudah seperti mematuhi 5 momen kebersihan tangan mampu mencegah jangkitan dan menyelamatkan nyawa. Tegasnya, amalan tersebut bukan sekadar prosedur klinikal tetapi merupakan satu tanggungjawab yang perlu diterapkan dalam kehidupan seharian. Majlis tersebut turut diisi dengan sesi ilmu daripada pakar penyakit berjangkit serta sesi ikrar berkumpulan sebagai simbolik memperkukuh budaya kerja yang selamat dan berkualiti di semua fasiliti kesihatan negeri. Sebuah bangunan dua tingkat di Pavilion Aceh, tapak pista Sungai Nibong musnah dalam kebakaran petang semalam. Kejadian yang berlaku kira-kira jam 3.50 petang itu mengakibatkan kemusnahan hampir 70% struktur bangunan berkenaan. Walau bagaimanapun, tiada mangsa dilaporkan terlibat memandangkan bangunan jenis kekal kelas E itu tidak berpenghuni. Penolong Pengarah Operasi Bomba Pulau Pinang, John Sagu Francis bermaklumkan, seramai 16 anggota bersama 3 jentera digerakkan ke lokasi bagi kerja-kerja pemadaman. Api berjaya dikawal dalam tempoh 15 minit sebelum dipadamkan sepenuhnya pada jam 7.10 pagi. Api berjaya dikawal dalam tempoh 15 minit sebelum dipadamkan sepenuhnya pada jam 7.10 malam. Punca sebenar kebakaran dan jumlah kerugian kini masih dalam siasatan pasukan forensik bomba. Ikuti laporan harian sesi mesyuarat dan perbahasan sidang Dewan Undangan Negeri Jom Pulau Pinang melalui slot dari Lebuh Live selepas ini. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Syari FM, segalanya untuk ini.
1: Dari Lebuh Lagi.
2: Kadar nominal cukai tanah tidak bebankan rakyat. Pulau Pinang siap siaga hadapi El Nino. Dawaan seleweng zakat terus jadi polemik. Dari Lebuh Lagi, kami bawakan laporan sidang Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang ke-15, Penggal ke-4, 2026. Saya Hanisma Ismail.

0: Dewan, saya pada kemarin ada satu pilihan untuk dapat persetujuan yang diperjua untuk jawab sekaligus semua soalan berkaitan dengan cukai tanah. Tetapi saya tidak melakukan kerana setiap soalan ada sudut pandangan atau sudut yang berlainan. Berbanding dengan tadi yang berhormat Air Putih, Komta, semalam pun ada bezanya dan setiap soalan dianggap istimewa in it own self lah. Jadi saya ambil keputusan tidak menjawab sekaligus tetapi memberi peluang kepada semualah tertakluk kepada bila habis mesyuarat ini untuk menjawab soalan-soalan berkaitan yang mempunyai keistimewaannya. Terima kasih.
1: Sidang hari ini masih dipenuhi dengan pertanyaan mengenai kadar cukai. Namun, Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata, semua soalan berkenaan perkara itu akan tetap dijawab kerana setiap soalan ada sudut berlainan. Antaranya soalan yang dibangkitkan Adun Air Putih Lim Guan Eng. Lim menaikkan isu kadar cukai tanah sebanyak RM50 sejak 1 April lalu bagi tanah kosong, tanah kampung, rumah ibadat serta tanah persatuan amal pada kadar nominal. Chow menjelaskan kerajaan negeri sememangnya telah menetapkan cukai tanah berkenaan pada kadar RM50 per lot.
2: Kadar rumah kampung juga telah ditetapkan pada RM50 per lot. Bagi rumah kos rendah dan kos sederhana rendah, kerajaan negeri tidak menetapkan kadar cukai khas bagi kategori perumahan ini. Walau bagaimanapun, kadar minimum untuk kediaman ditetapkan pada RM70 di bandar dan RM50 di desa setelah mengambil kira kediaman dengan keluasan di bawah 100 meter persegi atau 1076 kaki persegi akan menikmati kadar minimum ini. Memandangkan keluasan rumah kos rendah dan kos sederhana, kebiasaannya adalah di bawah 100 meter persegi, maka kediaman atau rumah kos rendah ini akan dapat menikmati kadar cukai minimum sehingga semakan cukai yang seterusnya.
1: Sidang turut meriah apabila Adun Komta Teh Lai Heng mencuba nasib bertanyakan soalan kerana risau soalan beliau tidak sempat dijawab.
0: Soalan ini walaupun berkaitan tetapi luar daripada lingkungan dan soalan asal ini lah.
3: Sebenarnya saya ada soalan 46 dalam takut tak sempat untuk jawab. So saya tanya sekarang lah.
0: Terima kasih atas makluman itu. Saya akan jawab pada soalan 41.
3: Tak sempat. Kena tanya juga. Ini saya bantu kerajaan negeri.
1: Sidang turut ditanya mengenai kesiapsiagaan kerajaan negeri menghadapi fenomena El Nino. Esko Perumahan dan Alam Sekitar Datuk Seri S. Sundaraju memberi jaminan kerajaan negeri bersama Jabatan Meteorologi telah mengambil langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi cuaca panas ekstrim. Antaranya melakukan pemantauan cuaca, penggunaan teknologi pemodelan, kualiti udara pelbagai skala CMEC untuk mengesan risiko jerebu secara lebih tepat. Selain itu, langkah menyalurkan maklumat ramalan hari tanpa hujan sekurang-kurangnya 7 hari lebih awal akan turut dilaksanakan. Ini bertujuan memastikan semua agensi berkaitan mempunyai tempoh masa mencukupi untuk menggerakkan pelan mitigasi bencana dengan lebih berkesan.
4: Kerajaan negeri bersama Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengambil langkah kesiapsiagaan menghadapi cuaca panas ekstrim akibat fenomena El Nino. Ini termasuk satu, mengemaskini status El Nino dan cuaca panas secara berkala serta hebahan kepada umum. Dua, memberi makluman ramalan hari tanpa hujan sekurang-kurangnya 7 hari kepada semua agensi berkaitan. Ketiga, mengeluarkan ramalan jerebu melalui Community Multiscale Air Quality Modeling iaitu CMAQ. Selain itu, Unit Pengurusan Bencana Pulau Pinang turut menganjurkan bengkel dan latihan simulasi bencana.
1: Daripada aspek kebajikan, Datuk Seri S. Sunaraja

0: RM1 mengikut tahap kerosakan dialami. Beliau sebelum itu menjawab soalan adun Sungai Dua, Muhammad Fauzi Yusof. Bangun mencelah adun Teluk Bahang, Muhammad Kasim yang mempersoal mengenai duit bantuan bencana yang disifatkan terlalu sedikit.
1: Seperti yang dinyatakan oleh Esko tadi, bagi mangsa-mangsa ribut, hanya dibayar RM200. Kalau sekiranya rumah mangsa yang terlibat itu satu bumbung yang terbang ataupun yang terkeluar daripada rumah asal dia, jadi dengan RM200 itu apakah boleh yang dia lakukan? Saya rasa untuk dua keping zinc pun tak cukup untuk dia. Tapi kalau dah 15 keping bumbung yang terbang, itu kan 200 juga.
0: Dan ini jawapan daripada Datuk Seri S. Sundaraju.
2: Untuk memberitahu bahawa pampasan yang diberi itu tak cukup. Dan kerajaan akan menimbang rasa dan bagi yang sepatutnya. Mungkin ada silap sedikit, tetapi saya rasa ini adalah tugasan wakil rakyat untuk bawa ke jabatan berkaitan.
0: Turut dibawa dalam persidangan kali ini isu pendidikan STEM. Adun Batu Uban A. Kumaresan ingin tahu peranan khusus kerajaan negeri dalam memperkasa STEM di negeri ini. Timbalan Menteri Dua Jadip Singh Deo menjelaskan mengenai penglibatan aktif kerajaan negeri melalui pelancaran Penang STEM Talent Blueprint.
3: Kerajaan negeri telah pun kita melancarkan Penang STEM Talent Blueprint sebagai satu plan ala tuju ke hadapan untuk pastikan kita kekal sebagai satu destinasi utama pelaburan teknologi tinggi meneruskan bekalan bakat yang mencukupi.
0: Tiga agensi pemacu utama adalah Penang Science Cluster, Techno Penang dan Penang STEM 4.0. Sejak 2023 sehingga tahun lepas, sebanyak 303,491 peserta program telah direkodkan menyertai program yang dianjurkan. Adun Air Hitam Joseph Ng Sung Siang menanyakan soalan mengenai produk pelancongan serta tarikan baru dan inisiatif promosi pelancongan di Pulau Pinang sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Menjawab soalan itu, Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Wong Hon Wai berkata pelbagai inisiatif telah dirangka.
4: Antara produk pelancongan dan tarikan baru di Pulau Pinang oleh agensi kerajaan negeri dan pihak swasta ialah antara lainnya, pertama, galeri otomotif Lembaga Museum Negeri Pulau Pinang di Jalan McAllister, Georgetown. Kedua, galeri arkeologi Gua Kepa di seberang Perai Utara. Ketiga, Fringi Bay di Batu Fringi. Keempat, Penang Waterfront Convention Center di Gugok. Kelima, galeri seni Ling Siang Xiong di Gugok. Penang History Gallery ke-6 di Georgetown. Ke-7 Penang Indian Heritage Gallery and Cultural Center di Georgetown. Ke-7 Penang Ferry Museum. Ke-8 Penang Ferry Museum, Strait Oriental Museum di Georgetown. Ke-10 Penang River Cruise di Sungai Juru. Ke-11 Antopia by Night di Teluk Pahang. Ke-12 Gallery Penang Hill at Edgecliff di Bukit Bendera. 13 Umi dan 14 Forest Island.
0: Penang Global Tourism turut mempegiat pelbagai usaha pemasaran di peringkat domestik dan antarabangsa, antara lain pelaksanaan kempen digital melalui pelbagai platform. Dewan turut dimaklumkan mengenai kesediaan Pulau Pinang menganjurkan festival muzik berskala besar termasuk Rave Music Festival bertujuan bagi merancakkan sektor ekonomi kreatif. Wong bagaimanapun berkata, pihaknya akan turut mengambil kira faktor kesesuaian lokasi dan penganjur Sebelum semua itu, bagi

0: memastikan penganjuran sentiasa menghormati nilai serta sensitiviti setempat.
1: 2024, apabila kita menganjatkan Penang Bridge International Marathon pergi ke Batu Kaman, kita ada satu rave music sebelum larian itu. Tetapi mungkin ramai yang berhormat, kita tengah malam, you know. So pukul 9.10 malam di Batu Kaman, hanya pelari-pelari pelari-pelari yang ada satu pengalaman rave festival di sebelum larian Penang Bridge International Marathon pada tahun 2024. Dan pada budget yang bersesuaian, lokasi yang bersesuaian, dan juga penganjur yang bersesuaian, dan saya rasa kita boleh juga meneruskan banyak jenis musical festival di Pulau Pinang. Itu jawapan saya.
0: Sebelum sidang berakhir, Adun Penaga Muhammad Yusni Mat Piah sempat menaikkan isu zakat. Beliau mempertikai tindakan Lembaga Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, MAIP, menukar status pinjaman wang zakat kepada pemberian zakat untuk golongan asnaf.
2: Tengok, buat peraturan pula. Bermula tahun 2004 hingga sekarang, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan agensi Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang telah membuat pinjaman wang dari zakat Pulau Pinang yang jumlah yang besar, kan? Dan seperti yang disebut sini, dimaklumkan bahawa cadangan penukaran status pinjaman wang tawakuf zakat telah dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang bilangan sekian-sekian bertarikh 29 Ogos 2025. Mesyuarat bersetuju meluluskan cadangan penukaran status pinjaman tukar status pinjaman wang tawakuf kepada pemberian. Bila pemberian mana tak kena bayar majlis, sedangkan itu di zakat.
0: Bangun mencelah Adun Pinang Tunggal Bukhari Ghazali yang mempertikai isu sama.
3: Dia bukan soal orang Islam, orang Islam tentang kelola. Macam sebut oleh pedagang tadi, asal pinjam baju lagi. Bukan soal Islam, orang Islam pun tak setuju hal-hal itu. Ini sekolah dibawa ni. Bukan kita cerita Islam.
0: Isu itu turut menarik perhatian Adun Air Tawar Azmi Alang dan Adun Sungai Dua Muhammad Fauzi Yusof.
4: Pinjaman dia katakan
5: tak pinjam juga ke?
4: Okay, kita ni kalau kita pinjam ni pun tak kena bayar balik ni.
2: Pinjam wajib
4: bayar. Kena bayar dalam hukum. Tapi kalau dah kata pinjam tak kena bayar, kita okey rakyat memangkang ni daif. Ya, kita tak dapat peruntukkan. Kan, pada pihak yang lain semua dapat betulkan banyak. Sampai 3-4
5: tak betul. Penaga 2 minit ya penaga.
4: Dan lepas tu kalau gitu setuju lah kita pinjam dengan bayar.
6: Penaga, saya minta laluan. Saya telah cakap dalam ucapan saya, iaitu kita kena menubuhkan audit syariah. Audit, badan audit syariah khas dalam isu ini kerana ia punya melibatkan hukum. Kena mencari orang-orang yang berautoriti, bebas dan boleh maknanya memberikan pandangan terhadap apa-apa yang telah diputuskan sama ada dia bertepatan ataupun melencong daripada apa nama ni hukum yang sebenarnya.
0: Bagaimanapun, tiada jawapan dan maklum balas daripada kerajaan negeri berhubung dakwaan penyelewengan yang dibangkitkan. Sekian dari Labo Light, suara rakyat diperdebat.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
2: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
3: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
4: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
3: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
6: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janjikan kamu semua.
0: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
6: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
0: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
7: Wow, rancaknya balas mesej.
6: Saya nak buat pembaharuan untuk pelajar-pelajar.
8: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
9: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
6: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
0: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
10: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untukmu.
11: Mutiara FM.
12: PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pembuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT dan Kerajaan Negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
13: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
12: Menurutnya, inisiatif itu telah dimulakan agensi persekutuan seperti MARA yang mengurangkan kadar sewa 20% bagi lebih 7,000 lot premisnya bermula bulan ini. Manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027. Menteri Ekonomi berkata demikian pada taklimat krisis bekalan global. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Menurut Akmal Rasulullah, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global.
13: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
12: Akmal Nasrullah turut memaklumkan ekonomi Malaysia kekal stabil meskipun berdepan ketidaktentuan global. Kata beliau, Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% pada 7 Mei lalu. Manakala inflasi keseluruhan dan inflasi teras masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama tahun ini. Anggaran awal KDNK bagi suku pertama pula menunjukkan pertumbuhan 5.3%.
13: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
12: Selain itu, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah turut mencatatkan perkembangan positif. Walaupun pasaran tenaga global menunjukkan sedikit kestabilan, namun ia masih memerlukan pemantauan kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama. Selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat, menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700,000 pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Kebenaran merancang pembangunan di kawasan takungan air di kawasan Jinjang dan Batu di Kuala Lumpur tidak akan diluluskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeoh menegaskan keputusan diambil susulan kapasiti kolam takungan banjir dianggarkan hanya berbaki 30% daripada saiz asal.
11: DBKL tidak akan meluluskan pemberian kebenaran merancang bagi sebarang permohonan pembangunan di atas kawasan kolam takungan banjir sehingga syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran bagi memastikan fungsi asal kolam dan akses penyelenggaraan dapat dikekalkan.
12: Hina Yeoh. Sementara itu, 14 lokasi berisiko banjir dikenal pasti sekitar ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri Fadlun Maujud berkata, antara kawasan terlibat Jalan Sultan Azlan Shah, Lebuh Raya Sultan Iskandar, Bulatan Datuk On dan Jalan Tun Sambatan. Selain itu, jumlah kawasan air bertakung di ibu negara berjaya dikurangkan daripada lebih 30 lokasi kepada 14 lokasi yang hasil pelaksanaan pelbagai projek mitigasi dan penambahbaikan sistem saliran secara berterusan. Berita seterusnya. Tiada sebarang aduan mengenai kes penipuan haji diterima bagi musim haji tahun ini. Namun, pemantauan terus dipergiat bagi membendung kegiatan tersebut daripada berleluasa. Ini ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
14: Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, khususnya tabung haji, Jawhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia, kiranya ada mengesyaki ataupun informasi yang dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada tamu haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
12: Beliau turut memaklumkan sehingga kini lebih 21,000 jemaah haji negara selamat tiba di Tanah Suci. Operasi haji tahun ini secara keseluruhannya berjalan lancar. Hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan oleh TH. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program kerohanian RTM Salam Baitullah tampil dengan pembaharuan apabila buat julung kalinya memperkenalkan lagu tema rasmi bagi musim ke-18. Lebih istimewa, ia dirakam bersama orkestra RTM melibatkan kira-kira 17 pemuzik. Penerbit media sosial Salam Baitullah KC Rozaimi berkata program itu mengangkat tema jihad yang terindah supaya lebih dekat dengan realiti masyarakat khususnya golongan muda.
15: Untuk tema jihad yang terindah untuk tahun ini, kita lebih kepada bukan semata-mata perjuangan dalam peperangan, tapi kita perjuangkan dalam kehidupan kita seharian.
12: Musim ini, Salam Baitullah menampilkan 6 segmen utama iaitu Khabar Tanah Suci, Duyu Furrahman, Al-Bayan, Rehlah Harap Main, Kapsul Haji dan segmen baharu Istiqomah yang akan bermula bersiaran mulai esok hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Klik bagi menonton temasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
16: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
12: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Aplikasi My Sejahtera akan ditambah baik dengan penyediaan penjejak wabak hantar virus menerusi menu Disease Tracker. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Tahid berkata, langkah itu bagi membolehkan pengguna mendapatkan maklumat terkini berkaitan pengesanan penyakit berjangkit berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Sepanyol berjaya menyelesaikan operasi pemindahan kumpulan terakhir penumpang dan kru dari kapal pesiaran MV Hondius yang terjejas akibat jangkitan hantar virus. Kapal tersebut telah meninggalkan Pulau Tenerife dan sedang dalam pelayaran menuju ke Rotterdam, Belanda. Akhir sekali sukan, program Road to Gold RTG akan meneroka sukan baharu yang berpotensi menghadiahkan pingat emas pertama negara pada sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pendekatan itu akan dibincangkan dalam mesyuarat RTG 19 Mei ini. Hasil mesyuaratnya termasuk pelan tindakan program berkenaan akan diumumkan kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan satu kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM segalanya untuk mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
4: Yes, masih lagi Amin dan Q teman anda dalam petang kru macam biasalah. Sampai pukul 8 malam.
3: Rasa nak.
4: Baik, untuk waktu ini kita bakal ikuti hampir-hampir tadi, Mat, perkembangan tu. Tapi hari ni, Mat, macam biasa kita akan ikuti satu program yang tak asing lagi yang
3: betul.
4: Kalau orang kita keluar ni, sebab dia tanya kita, saya nak promote saya punya kedai lah.
3: Boleh.
4: Pasal ada juga yang duduk main kat korang tu, Mat. Bila jalan dekat area-area tempat kita lah. Ni, hari tu yang cerita tu, ada tempat mana boleh bagi alamat apa semua.
3: Orang minta pula.
4: Orang minta kita.
3: Jadi hari ni pun kita boleh, kalau boleh kan, sambil-sambil kita mempromosikan, kita pun bagi idea juga untuk apa semua. Oh, nak pergi kedai sini, boleh variasikan menu makanan.
4: Betul. Kadang-kadang tu makanan kita ni lambak dekat Penang ni.
3: Betul.
4: Orang kata merata.
3: Betul.
4: Jalan depan sikit ada kiri,
3: dia,
4: ada kanan.
3: Dia kadang ada yang setengah tu kata atok kedai makan untuk makan tengah hari. Dua bulan tak kedai tak sama.
4: Tapi masalah bila dah banyak dua bulan tu, dia cakap, aduh, aku nak tukar sikit selera. Dia nak cari yang lain tu, yang payah tu.
3: Tak lain, eh.
4: Yang lain ni, Mat. Tolong, Mat.
3: Kita aja.
5: Based on air.
4: Cantik. Apa ada ini hari, Mat? Apa menu ini?
3: Menu hari ini, Mat, dia punya specialnya kari ikan.
4: Apa sebut kari? Kita duduk di apa? Tanjung ni, mana ada sebut kari?
3: Kita sebut apa?
4: Kita sebut gulai.
3: Gulai pun boleh, kari pun boleh.
4: Okay.
3: Sebab kita nak kena standardize kan, kita punya tetamu kita, pengunjung kita bukan di Pulau Pinang saja.
4: Okay.
3: Yang paling jauh sekali belah sana tu.
4: Belah mana tu?
3: Johor.
4: Agakkan Switzerland dia nak sebut tadi. Tapi kalau sebut pasal kari ke gulai, tak kisah. Tapi itu kita punya signature. Nasi kandak ke apa ke, semua ada main.
3: Betul. Tapi ini set nasi kari ikan Pak Mik Cafe. Kita nak bersama-sama dengan Cik Hazwan.
4: Siapa?
3: Hello, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cik Wan, tolong Cik Wan, kami dah nasi tu ada dah ni. Tolong bolak, Ustaz.
4: Dah berasap dah ni, Cik Wan. Kicap dah ada saja ni. Cik Wan, duk dengar kata ni. Dia kata Pak Mik ni kalau main area-area Batu Feringgi tu, wajib singgah ke kari ikan ni.
6: Betul.
4: Apa yang special membezakan kari ikan Pak Mik dengan tempat lain? Itu kena beritahu.
6: Beza dia, bang. Beza dia tang rasa dia lah.
3: Tang rasa.
6: Ini banyak,
4: okay? Ya, betul.
6: Semua dia punya rasa dia berlainan dari segi kepekatan dia, cahayak dia, kan.
3: Okay.
6: Kita bawa satu signature kari ikan kita, resepi orang lama lah. Yang mana kari pekat. Kari kuah pekat.
3: Sedap. Saya memang cari kari pekat lah.
4: Kari pekat. Okey, kalau kari pekat ni memang kita punya tumpuan. Tapi nak tahu juga ikan apa. Ikan ke pakai ada apa menu lok-lok lain ke?
6: Sekarang ni kita main ikan lah. Kita main ikan. Sekarang ni kita ada 4 jenis ikan.
4: Okey.
6: Ikan jenis, ikan nyok-nyok, ikan biji nangka dengan ikan merah.
4: Ikan biji nangka tu sedut sampai mata.
6: Mana tahu tau ikan biji nangka ni dia jangan dengan kari dia punya.
4: Kek dia tak boleh, kan.
3: Dia punya konsep kalau macam ni nasi kari ikan Pak Mik Cafe ni, dia punya konsep dia ada kari kepala ikan saja ke ataupun dia ada lauk lain ke tu macam mana?
6: Kalau yang walk in dekat kedai, kita ada macam-macam menu lagi. Kita antara menu kira kita ada mie udang, ada kuih tiaw, mie ayam kelapa, dengan apa ni? Kari ikan kita lah.
4: Kari ikan itu wajib lah. Masuk kita, kedai Pak Mik wajib makan tu. Okey, Pak Mik. Pak Mik pula sebab Abang Wan.
3: Cik Wan.
4: Cik Wan nak tahu juga lokasi sebenar tu. Kalau di Batu Feringgi orang tahu dah, tapi di mana yang betul-betul depa masuk area tu tahu dah.
6: Hotel berhadapan dengan Harok Hotel.
3: Oh, kat situ. Ya. Ada kau boleh delivery ke apa kau boleh ah?
6: Kalau kami kita buat dengan kita buat promo kari ikan kita on delivery area satu pulau. Hari-hari kita dalam trip satu pulau. Kita dalam siang sekali, malam sekali. Maksudnya lunch time sekali dengan malam sekali.
4: Dinner punya time.
6: Itu kita hantar dekat komputer, dekat staff-staff yang kerja dekat komputer, dekat hospital klinikal, GH,
4: dengan depan kami tu. Adventist tu depan.
3: Itu kira berapa ringgit tu? Sabar mai. Berapa ringgit tu kira?
6: Set kita satu set akan dapat nasi putih, ulam-ulaman, kacang botoi, timun, lepas tu sambal belacan dengan gulai ikan. Dengan harga RM12.90 saja.
4: Ya Allah, RM12.90 biar betul. Tak rugi kan.
3: Harga standard tu betul ya. Ni minyak apa semua, nak main tayar semua, nak bunga botak pun nak tukar.
6: Jadi kita buat harga gila, harga kita nak bagi semua orang dapat rasa kari kita dan kita nak hantar kepada semua orang.
4: Tapi ada hari cuti tak? Mereka kata saya kerja weekend saja.
6: Hari cuti setakat ni kita tak ada apa-apa hari cuti.
4: Ya Allah.
3: Tak ada cuti. Baru mana kata buka siang banyak hal lah.
4: Ya Allah, Cik Wan, kenapa harga RM12.9 buka tiap-tiap hari? Ya Allah, kenapa macam ni? Kami ni duduk kat konti dia tak senang ni. Nak pergi makan.
6: Saiz ikan kita juga dia tak kecil, walaupun harga RM12.9 tapi sizing dia kalau saya ukur tu dalam besar-besar tapak tangan lah.
3: Tapak tangan Cik Wan ke tapak tangan anak buah saya?
6: Tapak tangan saya.
4: Jangan main tangan Cik Wan sekali bagi
3: tersandar.
4: Tapi Cik Wan dia akan dapat, kalau mereka duk kata saya kalau makan ni gulai kena duk banjir punya.
3: Boleh
4: extra ke minta kuah lebih ke apa?
6: Oh, memang kita buat satu tupperware, kita bagi untuk mudah makan. Kita bagi nasi putih, satu form nasi asing. Dan kuah kita pun ada tupperware bulat tu.
4: Tupperware
6: bulat supaya orang lunch time orang boleh buka tupperware terus makan, cedok kuah terus makan. Tak payah nak cari bekas, nak bubuh ke sudu garpu, semua kita akan bagi sendiri.
3: Cik Wan, dia pun kata juga ni, kalau kami nak walk in ataupun nak pergi kedai terus, kalau dah kata buka Isnin sampai Ahad, waktu dia tu pukul berapa sampai pukul berapa?
6: 12, kita start 12 tengah hari sampai 12 malam.
4: Jam
3: 6 jam
4: je hari lihat. Buka harga murah. Apa lagi, mopi lah dekat Pak Mit Lani juga. Okey, satu lagi Cik Wan nak tahu juga, kalau mereka ni dia buat catering, buat apa, kenduri ke apa, boleh ke buat catering atau mereka ni?
6: Boleh lah. Kita memang kita setakat ni kita dah buat untuk 4 kenduri kahwin.
4: Alhamdulillah.
6: Ya, kita dah buat untuk 4 kenduri kahwin yang berlokasi di Pak Mit Cafe sendiri.
4: Mat kahwin situ lah Mat.
3: Boleh juga
4: kenduri situ.
3: Nanti kita atok lah nanti macam mana Cik Wan apa semua.
6: Kalau kita nak buat tepang untuk kenduri blok pun kita ambil.
3: Okay. Itu nak berhubungnya macam mana Cik Wan? Nak tengok kat TikTok ke, nak call ke?
6: Boleh kalau nak call dekat Google lah, ada Pak Mit Cafe, kat situ ada nombor. Kalau nak tengok dekat TikTok boleh tengok Pak Mit Cafe.
3: Pak Mit Cafe. Dia kata nak eja macam mana pula Pak Mit Cafe? MIT ke MID ke apa?
6: PAK MID Cafe.
4: Cafe.
3: Ni.
4: Jumpa dah. Dia punya tagline tu, pekena kari pasti menari.
3: Amboi menari.
4: Alamak, satu macam menari ya. Lagu duk pasang sedia. Kami kat Mutiara FM pun buka selalulah lagu-lagu rancak. Saya lagi Pak Mit pun, Bawan pun buka lagulah dekat Pak Mit nanti.
3: Boleh menari sama-sama nanti.
6: Boleh, insyaAllah.
4: Okey, itu dia. Kita punya Cik Wan kita. Apa-apa kita doakan semoga terus sukses.
3: Amin.
4: Dan juga kalau ada rezeki tu petang-petang ni elok juga kalau kami perkenal gulai.
3: Tunggu kami sampai nanti Cik Wan
4: Ingat kan? Allah. Delivery,
3: okey.
4: Okey, terima kasih Cik Wan.
6: Okey, sama-sama.
4: Ya, itu dia Cik Wan kita. Mat, sebut pasal gulai ni, kari ni memang tak boleh lari yang kita.
3: Betul. Jadi, aku sawa serbi kalau ada kuah kari lah, sawa serbi lah. Kalau ada ada cucuk mahu aku biji cah.
4: Betul.
3: Ni, ada roti mahu aku biji cah.
4: Dia kalau perangat sikit lagi, tunggu esok pula simpan tu.
3: Oh, lama.
4: Simpan esok perangat, cicah dengan kari. Dengan kari pula, dengan roti.
3: Roti. Campur pula dengan apa? Dengan serodrian dengan apa kan?
4: Bukan. Ha? Itu bukan. Kalau hang sebelah, mangkuk sebelah ada serodrian. Okay. Kalau hang campur dia, dah orang confused. Itu apa dia? Durian ke kari?
3: Guran.
4: Guran.
3: Terus layan.
4: Petang Crew.
0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenduri.
2: Obor kulit hitam.
3: Bukan.
2: Obor je dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain. Itu lain.
0: Oh, salah. Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Itulah Siti Bilang Cuti Dennis Zaini untuk hampa semua. Lagu ni sebenarnya kalau tengok video klip dia, dia cerita pasal seorang jururawat juga.
1: Ya, Sofia Abarokbah tu, Mat.
0: Dalam cerita tu lah.
1: Dalam video klipnya tu. Tapi itu dia bertugas sebagai seorang jururawat. Baru dapat cuti.
0: Nak minta cuti punya payah.
1: Yalah, itu sebabnya kita sebut, kalau sebut pasal seorang jururawat ni, dia punya pengorbanan tu besar.
0: Betul.
1: Nak menjaga pesakit lagi, nak dapat cuti pun payah. Aku adalah... apa tu? Terkejut aku. Adalah saudara-saudara juga kan. Sepupu-sepupu.
0: Ada yang kerja jururawat lah.
1: Ya Allah. Kadang-kadang tu kaya pun, kadang-kadang susah nak cuti.
0: Betul lah.
1: Sama macam kita juga.
0: Sebab yalah. Kalau kita cuti siapa nak bercakap.
1: Betul lah.
0: Kalau hospital tu kalau cuti siapa, kalau orang sakit nanti, tengok betul. Tak ada kucingnya ada nanti.
1: Tak boleh. Maksud kata penting. Ini orang kata apa, barisan hadapan juga.
0: Betul. Jadi untuk petang ni kita nak simpan pasal jururawat.
1: Ralik cek kita ni memandangkan hari ni 12 Mei 2026 Hari Jururawat Sedunia. Dan kalau tahun ni Mat, dia punya tema dia tu Our Nurses Our Future, Empowered Nurses Save Life.
0: Iya, mungkin ada cerita hampa semua dengan jururawat.
1: Yeah.
0: Sama ada hampa teringin nak masuk jururawat ke, ataupun hampa pernah berhadapan dengan jururawat yang hampa kenang jasa dia sampai sekarang ke. Kan boleh share tengok.
1: Ataupun dulu. Ni apa? Mak ayah jadi jururawat ke, tak pun pasangan jururawat ke. Jururawat ni bukan perempuan saja.
0: Betul.
1: Lelaki pun ada jururawat juga.
0: Lelaki pun panggil apa?
1: Jururawat lah. Dia jawatan dia tu. Kalau Wira dan Wirawati Putih. Wira Putih dia kata.
0: Wira Putih eh.
1: Okay.
0: Jadi boleh kongsi tengok cerita apa semua di dalam WhatsApp kita di 010-5080-957.
1: Nak telefon nak sembang-sembang dengan kami petang ni pun cantik juga. 04-2107-389.
0: Terus layan Petang Kru.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi dia terkepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Di sinilah suara bertemu suara.
5: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
5: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
4: Stesen berkembang.
5: Suara bertemu suara.
4: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
5: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silam Budaya Radio RTM.
5: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
2: Jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: Itu
2: dapat, nanti anak dapat hati.
3: Itu dah benda menyebab perkasa bila sampai ke pakalangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab apa dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak 50 ringgit kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Petang Kru 3 hingga 8.

0: Kau ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
9: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
10: Kenuri.
9: Obor, ha. Obor pulut hitam.
10: Bukan.
9: Obor yang dalam laut ni yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
10: Oh, salah.
8: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
11: Yang Mutiara FM segalanya untuk Petang Crew. Masih lagi kami dan juga Q teman hampa semua untuk jam ini.
12: Yes, dan masih lagi kami juga nak sembang-sembang dengan anda untuk ralik chat kita lah petang-petang ni.
8: Ralik chat.
12: Sok. Biasalah. Mesin pun kadang-kadang rehat juga, Mat.
11: Yeah.
12: Tapi kalau kita tengok ni pengorbanan kadang ada setengah buat nurse. Ada seorang sebut misi. Tapi yang betul itu jawatan tu jururawat lah.
11: Tapi ada setengah tu kan. Kalau kata kalau jururawat ni, saya tengok komen lah. Bersedialah kalau siapa kahwin dengan jururawat ni. Call time sedia-sedia.
12: Betul.
11: Kan? Sebab ialah kita pun bukannya tahu seorang tu sakit bila kan.
12: Betul.
11: Hari ni hantarkan dengan WhatsApp. Assalamualaikum Amin dan juga Q.
12: Assalamualaikum.
11: Saya Nurul. Cerita berkenaan dengan Pak Jururawat, saya nak ucapkan selamat Hari Jururawat untuk semua kenalan-kenalan saya di Hospital Seberang Jaya, dan juga doakan semoga kami semua terus tabah dan untuk menggalas tanggungjawab kami sebagai barisan pertama dalam memastikan semua pesakit-pesakit kami dalam keadaan selesa dan mendapat kata pun manfaat yang mencukupi katanya daripada usaha kami sini.
12: Terima kasih. Kami pun tabik, hormat dan pastinya mewakili seluruh rakyat Malaysia lah ucapkan terima kasih atas jasa puan kita tadi.
11: Puan Nurul tadi.
12: Tapi ni kirim Abang Ma'e ni pun tertarik juga ni. Dia kata, Assalamualaikum Petang Crew. Abang Ma'e hari ni nak kongsi sikit lah pengalaman abang sendiri. Abang ni nampak je duk cengih sador sikit ni.
11: Kenapa?
12: Kerja bawa lori. Tapi jujur abang cakap, paling seram dan takut ada dengan jarum.
11: Apa
12: ada sekali
11: abang
12: tu abang kena warded lah dekat Hospital Seberang Jaya. Sebab kes denggi lah.
11: Betul nak kena cucuk. Teriak kau abang main.
12: Masa nak ambil darah sebab denggi memang kena ambil darah. Test beberapa kali dah sebab dah berpeluh. Sejuk lah. Dia nampak dia orang nak ambil darah ni peluh dah.
11: Sejuk.
12: Tapi ada seorang misi ni nama dia Aisyah. Dia ni memang sempoi habis. Dia kata dia duk borak dengan abang ni pasal nasi kandak lah.
11: Dia balik lah.
12: Buat cerita semua ni. Dia paling sedap pun semua. Tengah syok-syok abang sembang pasal kuah campak mama.
11: Berak dia bagi.
12: Nah, dia cucuk. Tak rasa apa pun. Memang sempoi habis misi kita ni. Jadi selamat Hari Jururawat untuk semua misi-misi ataupun jururawat di Malaysia.
11: Badulah abang Mai selalunya yang untuk hilangkan apa nama pandangan ataupun kata apa.
12: Nak bagi leka.
11: Bagi leka balik ni. Selalunya budak-budak nak sunat.
12: Check baliklah abang.
11: Si Aisyah tu cantik
12: tu. Tu bahaya tu. Tapi orang kata ni depo jururawat pun Mat. Belajar psikologi mu.
11: Betul lah.
12: Bukan senang-senang pun nak ambil nak dapat. Tak boleh.
11: Tambah macam nak hadap macam orang macam hang Mat kan. Ha pula kalau ada waktu macam tu menggelupung macam kucing baru mandi. Menggelupung. Bahaya.
12: Tapi kalau kucing yang menggelupung lepas mandi tu hang. Sebab bulu dia tu mengelibas. Kalau ada pula macam mana boleh kongsikan dengan kami, macam mana perjalanan ataupun anda ada cerita berkenaan dengan jururawat ni.
11: Ya, boleh share tengok dekat WhatsApp kita di 010 5 0 8 0 9 5 7. Nak tengok bulu mana yang tadi kata tadi.
12: Terus layan Petang Crew.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo eh. Oh. Siap-siap dengan dahi-dahi ketegang eh.
1: Teruk weh.
0: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hit, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kru FM.
3: Petang kru, masih lagi kami berdua teman anda macam biasa. Hari ini dah 6-4 minit petang. Hari hari ni Selasa 12 Mei lah kita ni.
1: Betul. Dari apapun, terima kasih juga lah untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami. Untuk hari ni ada juga yang kata, tadi ada bis on air tadi.
3: Ada yang kirim nak ni ke Mat? Nak meniaga ke apa ni?
1: Nak meniaga, ada juga yang kata.
3: Ni tak voice note ni aja. Kita dengar sikit ni, voice note apa topik ke apa ni?
1: Tak.
4: Dia punya tek
5: Min dengan Q weh, suruh lah depa hantar kari kepala ikan tu kat konti. Suruh depa hantar kat konti.
3: Apa Basuki, ya Allah, minta macam gitu.
1: Kami kalau boleh tak mau sebut.
3: Kami cuba untuk kita tengok orang Melayu kan.
1: Kita punya kawan-kawan kita ramai. 70 bungkus pun okey.
3: Izinkan kau pantun, Mat.
1: Silakan.
3: Ke tengah laut mencari pari.
1: Silakan.
3: Memang di hati hajat kami adalah kari.
1: Asyik. Dua
3: rangkap je, Mat. Dua rangkap je.
1: Aku ingat nak sambung.
3: Tak payah, itu je. Tak apalah. Terima kasih Abang Sukiman. Cuba menterjemahkan isi hati. Okeylah, tapi petang ni masih lagi dalam Ralik Chat. Kita nak sembang-sembang lah.
1: Ralik Chat. Berkenaan dengan Bak Jururawat, sebab hari ni pun hari Jururawat. Jadi selamat hari Jururawat untuk anda semua yang mendengarkan kami sekarang ni. Jadi mungkin ada juga kisah hampa semua yang nak kongsikan dengan WhatsApp kita di 010-5080-9957.
3: Ni Kak Lin ni, dia gelugur. Kak Lin, assalamualaikum petang kru.
1: Waalaikumsalam.
3: Pengalaman saya yang tak boleh lupa lah masa bersalin anak sulung.
1: Okay.
3: Ada sikit kontraksi. Tu Tuhan je tau. Ada seorang misi ni, saya tak ingat nama dia, tapi dia pegang tangan saya kuat-kuat. Sambil selawat sama-sama daripada pukul 3 pagi sampai subuh.
1: Lama.
3: Rasa macam ada kakak sendiri ada kat sebelah tu. Terima kasih Cik Misi, you are my hero.
1: Terima kasih.
3: Bertarung nyawa, Mat.
1: Itu kalau sampai anak tu besar, sampai anak tu orang kata apa, kata ni lah misi ni lah. Duk teman mama nak beranak kan, hang?
3: Itulah kalau ada
1: hang lawan cakap mama. Di kono kau tu.
3: Apa berkaitan dia tu? Aduh. Ini pula daripada Mami Jarum.
1: Mami Jarum.
3: Dia kata kat sini. Bukan tu lagu. Pernah warded dekat kepala batas. Makanan hospital tu tawang sikit. Tapi misi tu perasan saya macam tak selera. Esok tu dia buat main serunding daging.
1: Masya Allah, baik ya.
3: Dari rumah dia. Dia kata nak bagi selera sikit ni, makan ni. Baik sungguh lah. Terima kasih.
1: Ada orang duk jaga lagu tu no.
3: Rezeki.
1: Saya nak pergi lah esok. Kita tiba-tiba. Tak lalu makan ke? Ni dah ada lagi sikit lagi kerabu kaki ayam.
3: Dia bagi serunding yang minta kaki ayam. Dia kata tak, saya bawa open order hari ni tau.
1: Kena bayar RM14.
3: Okey lah, tapi kalau itu ceritanya untuk hari ni sebenarnya dengan hari Jururawat sebenarnya. Ada juga ni kiriman, Mat, daripada ni Azmi Senggora.
1: Dia kata, assalamualaikum Amin Q, petang kru. Nak diucapkan kepada semua jururawat, selamat hari jururawat untuk semua. Dan ada request lagu sikit lah nak ditujukan buat jururawat-jururawat di luar sana yang terus bertukus rumus.
3: Lagu apa dia minta?
1: Kumpulan Beyond.
3: Lagu Cina tu, Pak. Kumpulan Hong Kong tu.
1: Beyond dia ada yang penyanyi grup Cina, ada grup English. Tapi dia nak yang China punya. High Quality Tian Kong.
3: Oi, susah sebut kumpulan Hong Kong Cina punya lagulah dia.
1: Lagulah. Okey. Kata tapi, lagu ni nak ditujukan untuk semua jururawat di luar sana.
3: Boleh. Okey. Tapi kalau hangpa nak minta lagu, jangan lupa Cafe Music dalam Kona Mai setiap hari. Tapi hari ni tak apa. Untuk Azmi Senggora sebab jururawat bebas.
1: Ya.
3: Tak apa. Bagi, Mat.
1: Terus layan.
3: Petang Kru.

0: Tentang-tentang mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
2: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: Itu
2: dapat, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyeluk perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Jalan nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Datang kru 3 hingga 8. Memang sur. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kat kepala.
2: Lapalah. Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami. Semestinya hanya di TV OK.
4: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari. Rembang Most Wanted, y'all. Shout out to Mutiara FM. Peace. Rembang Most Wanted, y'all. To my boys in A9
1: who work hard and struggling. Rembang Most Wanted, yo. Segalanya untukmu, petang crew, Amin dan juga Q. Masih lagi topik kita hari ini, mak kita nak berhabis lah.
2: Ya.
1: Sempena dengan sambutan Hari Jururawat Dunia 2026, kita pun dah sharekan awal tadi kan. Cerita macam-macam, ada cerita kawan-kawan kita.
2: Betul.
1: Yang dia cerita pasal pengalaman dia dengan jururawat.
2: Ya, sepenuh. Ada juga yang cerita ke sini. Assalamualaikum, Amin dan juga Q.
1: Salam lah.
2: Ini pengalaman saya sebagai ibu kepada anak saya yang kerjanya sebagai jururawat. Misi juga.
1: Okay.
2: Daripada Cik Amina kata.
1: Cik Mina
2: kata kerja mereka ni kadang-kadang tak menentu. Tapi saya lah sentiasa akan menjadi pemberi semangat dekat dia. Kadang makan pun kalau masak dekat dia tu tak sempat nak makan. Kan kalau nasi lemak kan dia sampai ke petang tengah hari itu dah basi lah. Tak sempat juga kan. Tapi itulah bayaran yang perlu mereka tanggung untuk mendapatkan mungkin pahala yang menggunung tinggi.
1: Yes. Jadi kami di Mutiara FM ni juga nak ucapkan terima kasih kepada semua jururawat di Malaysia atas jasa, pengorbanan dan juga komitmen yang memang tak pernah mengenal erti lelah dalam menjaga kesihatan dan juga keselamatan kita, kesejahteraan kita semua, Mat.
2: Betul kan. Jadi sentiasalah kita memberikan sepenuh ni kata apa sokongan kita kepada mereka. Kalau nampak di mana-mana hospital ke di klinik ke apa, kita berikan satu senyuman kepada mereka.
1: Betul, cakap terima kasih Messi. Dan kami kat sini ucapkan juga terima kasih Wira Putih Negara.
2: Terus layan Petang Crew.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru masih dengan kami dan juga Q. What's up?
2: Yes, 6.31 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk anda kekal stream kami yang sedang mandu, hati-hati mandu. Kalau ikutkan laluan trafik di sekitar negeri Pulau Pinang ni macam biasa, amat tak boleh kita lari.
1: Betul.
2: Tapi ini antara yang terkini kita kongsikan juga awal tadi.
1: Yeah.
2: Di sekitar Juru Auto City menuju ke Perai, arah utara, trafik belahan.
1: Ya, begitu juga di beberapa jalan utama antaranya di atas Jabatan Pulau Pinang juga dijangkakan kelewatan juga sehingga ke tol Sungai Dua, kenderaan yang sudah pun semakin banyak.
2: Betul.
1: Dan juga di beberapa jalan-jalan kita di
2: Bukit Tengah
1: pun sibuk juga, di Bayan Lepas dan juga Bayan Baru juga pun sibuk.
2: Ni merah ni jalan tu Dr. Awang depan depan Maybank tu, ya Allah, merahnya.
1: Betul. Ada pula setengah tempat tu yang mungkin dijangkakan hujan kan, sebab kalau kita tengok di map Malaysia ni, untuk di Pulau Pinang ni di sebelah petang mungkin dijangkakan hujan di beberapa kawasan. Sambil-sambil itu juga mungkin hampa boleh layan apa yang Tiara nak menyanyi untuk hari ni.
2: Tiara, mana Tiara?
1: Bukan yang tu
2: Bukan yang tu.
1: Okay, baik.
2: Tiara, one more time.
1: Tiara.
2: Kita nyanyi sama-sama.
1: Okay. 3, 4. Yeah.

0: Cek.
1: Uish, banyak apa. Cek dia, Mat.
0: Eh, tak biasalah orang kaya.
1: Cek bertingkat-tingkat. Cek bertingkat-tingkat.
0: Duit cek ber... Eh?
1: Dia duit deh.
0: Duit deh. Nah, aku tiba-tiba lupa. Dah tak apalah.
1: Itu kita panggil sebagai improvisasi. Improvisation.
0: Diam je lah, Mat, daripada bercakap banyak.
1: Okay. Tiara, hari ni jalankan tugas macam biasa, Tiara. Okay. Lagunya dah ada dah, Tiara.
0: Lagu yang ada. Okay.
1: Tiara nak nyanyi lagu apa? Dah ready? Okay. 3, 4.

0: kenapa gelaknya tu, Pat?
1: Dia bukan. Dia macam takut-takut lah. Dia macam sambil menyanyi, sambil tengah duduk dalam bilik yang gelap tau. So, dia macam...
0: Lebih kepada seram, Pat. Sebab tengok cuaca pun mendung-mendung macam ni, dia seram.
1: Seram, dia fobia kot.
0: Yelah. Dia takut kalau angin kuat ke. Itu mungkin yang menyebabkan Tiara jadi macam tu. Tapi kalau anda pula, tugas anda macam biasa...
1: Tenteramkan si Tiara.
0: Tenteramkan dengan jawapan yang betul. Kalau betul jawapan apa tu, sekejap Tiara tu lega sikit lah. Kongsikan dengan kami jawapan anda untuk nyanyian Tiara sebentar tadi di WhatsApp kita di 010-5080-9557.
1: Terus layan Petang Crew.

0: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari. Rombak Most Wanted, y'all. Shout out to Mutiara FM. Peace. Rombak Most Wanted, y'all. To my boys in A9 who work hard and
1: struggling. Rombak Most Wanted, y'all. Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawa lah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
4: Urat tegang, weh. Krem kaki.
5: Bayangkan 1 kilo, saya silap dengan dahi-dahi ketegang, weh.
4: Stroke, weh.
3: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
6: Yep, Menteri FM segalanya untuk mempertahankan kru. Masih dengan kami dan juga Q. Ada yang dah balik ke rumah, ada yang belum balik lagi.
7: Yes, ada yang masih bekerja. Dia kata masuk shift petang, Mat. Tapi tak apa. Yang pasti untuk anda, di mana jua anda berada, boleh stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Click. Sambil bekerja tu, saya kini nak bawa telefon tu. Ikut-ikut ada abang-abang security kita.
6: Betul.
7: Dia nak bawa paper ronda tu, saya kini pasang Menteri FM, tak ada masalah.
6: Ya, dekat RTM Click tu sebabnya dia
7: betul-betul percuma.
6: Dan untuk hari ni jugalah kita nak terus kepada Tiara untuk merosakkan lagu dan apa kena teka.

0: Kenapa yang tak tahunya?
1: Sebab kadang-kadang susah, kadang-kadang senang.
0: Ah, tak apalah.
1: Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah.
0: Sama je.
1: Oh, yeah.
0: Ayat tu sama okay, untuk punya tu je.
1: Aku terbalikkan, aku pun tak perasan.
0: Tak apalah, Tiara, okey ke?
1: Okey, Tiara, one more time. Sebab pendengar-pendengar kita ni ada dah macam-macam nak berjawab ni apa, ya Allah. Kita belum bagi clue lagi.
0: Clue sampai dia, okey.
1: Saya kita bagi clue. Sebenarnya Tiara nyanyi dulu lah.
0: Untuk Tiara. Anda, okey. Okey, Tiara.
1: Ready, three.

0: Ha? Itu je.
1: Itu kejap.
0: Kita telah ada biji nangka ke? Ah, garang Tiara ni garang. Kau nak nyanyi bagi ada fade. Dia turun.
2: Itu terkejut-terkejut macam itu.
0: Okay. Tapi clue dia maksud untuk hari ni. Ataupun pembayang untuk lagu yang Tiara nyanyi hari ini.
2: Aha. Katanya lagu ni lagu tahun 80-an. Ini Suara Emas ni.
0: Oh, era 80-an. Suara Emas. Dan penyanyi wanita.
2: Penyanyi wanita.
0: Wanita. Okay. Dan Tiara bagi lagi pembayang kat sini. Lagu ni berjaya untuk merangkul gelaran juara keseluruhan AJL yang kedua.
2: Oh, itu tahun 1987.
0: Oh, kalau 18,
2: saya perang lagi. Kita juga perang lagi.
0: Radio pun masih guna dawai. Okay, tapi kalau anda tahu jawapannya, kita nak tengok sekejap, Mat, di ruangan WhatsApp kita ni.
2: Ya, yeah, Assalamualaikum, Amin, dan juga Q.
0: Salam.
2: Lagu yang dinyanyikan oleh Tiara tadi, saya rasa itu lagu Zaitun Samion, Zaitun Menaruh Samion. Harapan, itu daripada Zairin.
0: Oh, Zairin. Titi Virus pun ada juga ni. Dia kata, bukan, nama lagu dia tekalah. Daripada Suhaila.
2: Suhaila.
0: Saya rasa lagu City Virus kot. Bila Rindu Ku Sebut.
2: Oh. Bila Rindu Ku. Bukan. Ku Sebut Namamu.
0: Berat dia ni. Bila ku rindu, aku tersebut namamu.
2: Okay, boleh jadi.
0: Bila ku resah, ingin rasaku bertemu.
2: Diam je lah, Mike.
0: Aku teka. Okay, dah ada berdiara nyanyi.
2: Okay.
0: Terus layan.
2: Petang Kru.

0: media digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuk
2: obo ha. Obo-obo kulit hitam.
3: Bukan. Ha?
2: Obo-obo yang dalam laut yang kamu terapung tu. Ha? Itu bubo. Oh. Lain, itu lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Oh, dia.
1: Masih lagi tercekak. Tercekak pula. Tercekik biji. Tercekik apa? Tongkol jagung.
0: Orang makan jagung. Makan tu isi tongkol tu buang.
1: Yelah.
0: Tapi itu kita nak baca ni kiriman daripada Kak K katanya.
1: Kak K. Ya Kak K.
0: Assalamualaikum. Amin dan juga Q.
1: Assalamualaikum.
0: Kak K rasa tu lagu Zaitun Sami'un tu.
1: Okay.
0: Menaruh harapan.
1: Menaruh harapan. Sama juga Madam Purple. Dia kata, Assalamualaikum petang kru.
0: Yeah.
1: Zaitun Sami'un menaruh harapan. Ini ada voice note mak kita terima mak.
0: Apa itu cerita?
1: Ada Kak K juga ni. Kak Maria.
0: Apa ceritanya?
1: Kita dengarkan.
2: Amin. Q.
1: Ya.
2: Lagu Zaitun Sami'un. Apa? Tajuk.
1: Tajuk apa? Lah. Allah. Kak K lupa pula.
2: Menaruh harapan.
1: Tu ingat. Tu ingat saja lah Kak K.
0: Menaruh harapan. Harapan. Hatiku.
1: Bukan. Itu bukan Zaitun Sami'un.
0: Itu apa?
1: Inilah kita baca ni.
0: Jits. Assalamualaikum. Geng. Tiara kena asma ke tu?
1: Tak tahu.
0: Penat je bunyi. Kena pergi klinik rasanya. Rasanya tu lagu Misteri Mimpi Shakila.
1: Oh, Wings.
0: Okay.
1: Ini daripada Jit. Pilihan Jit kita tak tahu. Kan. Ada lagi daripada Fiza. Jalan P. Ramli.
0: Kak Fiza Rafizah katanya. Assalamualaikum Amir dan juga Q. Selamat petang.
1: Salam.
0: Saya rasa lagu yang Tiara nyanyi itu sungguh dia menaruh harapan kepada Zaitun Sami'un.
1: So maksud kata dia punya harapan dia tinggi lah. Okay. So, Kak Fiza Faiza sama juga dengan Kak Ina. Ramai lah jawab Zaitun Sami'un.
0: Ada lagi tapi kat bawah ni ada juga ni.
1: Ada mana ni?
0: Assalamualaikum Amir dan juga Q. Petang kru.
1: Bukan ni Zaitun, aku buka kan. Dia mencari ni.
0: Itu dia. Saya rasa lagu yang Tiara nyanyi tu ni daripada Abang Zafri katanya.
1: Abang Zafri. Mana?
0: Oh, penyanyi pun dah salah. Ada band Nathan Stanza sepi sekeping hati. Sebab penyanyi dia tadi kita dah kata dah wanita.
1: Yalah, kita dah bagi tahu dia lagu ni juga juara keseruan AGL kedua tahun 1987. Kan. Dan kalau ada yang sempat Google tu dia jumpa dah. Macam yang dikit.
0: Ya. Yang bertercekik tu Tiara. Yang asma tu pun Tiara.
1: Okay, minta
0: apa
1: maaf.
0: Apa yang terkena tempias sekali tu?
1: Berjangkit. Kak Ina cakap. Ni Kak Ina pun cakap. Sempat ni tengok ni. Lagu tu Zaitun Sami'un menaruh harapan sama juga dengan Zamani. Abang Zamani BM pun jawab yang sama juga Ahmad. Yang
0: harapan.
1: Ni siapa ni? Kak Azlin. Kak Azlin dari Malay Brother Burger.
0: Malay Brother Burger. Daripada semalam lagi. Mana burger?
1: kalau betul belanjalah lagunya. Nayuda lelah. Kami kan belanja burger.
0: Nayunda
1: Tapi dia kata Bambam
0: Sebab
1: suara... Thank you Bambam dan Q. Nama han tak ada pun.
0: Tak dapatlah burger lepas ni.
1: Okeylah, tapi yang pastinya kita nak tanya Tiara jawapan yang sebenar untuk hari ni. Tiara, siapakah penyanyinya? Lagu apakah itu?
3: Baik, terima kasih Amin dan Q. Terima kasih juga yang meneka dan setia bersama saya dalam teka Tiara nyanyi. Dan jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.

0: Kita lah tu Zaitun Samir on Menaruh Harapan.
1: Meriah.
0: Sabar eh. Yang Kak Azlin tadi yang berniaga burger, yang penuh-penuh kat sini, burger tak jual. Harapan adalah tinggal lepas.
1: Betul lah tu. Jadi tahniah untuk anda semua. Ramai jugalah yang teka menaruh harapan.
0: Yes.
1: Ada jugalah yang apa tadi, Ben Nathan tadi.
0: Tadi Siti Fairuz ada. Bila rindu.
1: Bila kekasih.
0: Sudah lagu lain pula. Tak apalah, kita nak dengarkan lagu The OG One, Mike.
1: Untuk anda terus layan.

0: mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan satu kilo, saya silap dengan dahi-dahi ketegang,
1: Stroke, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
3: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
0: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Bingkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak. Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru masih lagi kami dan juga Q teman-teman semua di jam yang terakhir.
2: Yes, Alhamdulillah. Dan masuk jam terakhir ni juga kami akan terus kongsikan kepada anda. Mungkin ada yang baru sampai ke rumah, ada yang baru nak bergerak balik ke ke rumah kan. Nak ambil kerja apa semua. Bila sebut pasal kerja ni, hari ni hari jururawat, mak. Kita dah sebut awal tadi dah.
1: Betul, kan? Daripada awal lagi. Pagi Mutiara tadi bersama dengan abang-abang pun cerita berkenaan dengan jururawat juga kan.
2: Betul.
1: Siapa-siapa apa sajalah tugasan kita kan. Kalau tugasan kita itu kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan kerana lillahi ta'ala, semuanya peroleh berkah dan juga rahmat.
2: Betul.
1: Tapi kalau cerita buat jururawat kan, sebenarnya kita sebenarnya kat rumah pun kita kadang-kadang kita dah buat tugas sebagai jururawat tau. Kutkan lah ada yang ibu yang sakit ke, orang tua yang sakit ke, adik-adik ke, anak-anak ke yang sakit, kita jaga dia. Itu tugas macam umpama jururawat jugalah.
2: Dia punya keberkatan untuk kerahmatan tu besar main. Bila jaga orang sakit, tambah-tambah bila sakit ni, dia punya nak menjaga orang sakit, cabaran dia luar biasa.
1: Betul. Dalam hadis pun menceritakan, menziarahi orang sakit, dia akan berada dalam rahmat Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Bukannya merawat tau, kita ziarah. Dah dalam rahmat Allah, apatah lagi kalau kita menjaganya, makan minumnya, kita tolong dia ambil wuduk sembahyang dan sebagainya.
2: Jadi sama-sama kita doakan untuk anda yang ada semangat dan juga ada keinginan untuk terus melakukan kebaikan ni, terus diberikan kerahmatan Allah.
1: Amin. Allahumma amin. Terus layan Petang Kru.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

ada di mana-mana. Mungkin di langit, mungkin di bumi. Mungkin jauh dari kita, mungkin dekat saja. Ada kalanya mudah didapati dan ada kalanya sukar. Kita beriman Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita bukan saja

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, petang kru masih dengan Yusof dan juga Q, teman hampa untuk jam ini. Dan pastinya untuk teman-teman muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang, tepat jam 7.27 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: الذات القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masalah kami Yusof dan Q, teman anda semua dalam Petang Crew, dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian. Selepas ini kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Syed Mikael dan tetamu Al-Fadil Ustaz Muhammad Firdaus Shahul Hamid, Ustaz Muhammad Syafiq Yusof Ghani dan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aiman Subri dengan tajuk Berkorban versus Terkorban bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jamek Padang Menara SPU Pulau Pinang.
1: Baik, kita seterusnya kepada soalan yang kita boleh panjangkan kepada Ustaz Aiman lah. Okay. Soalan yang kita rasa cukup penting. Kita sebenarnya sudah melalui bersama ibadah Ramadan yang dikembarkan. Puasanya, tarawihnya, tadarusnya, sedekah dan sebagainya. Jadi Ustaz, uniknya kita berada di gerbang Zulkaidah ini. Dalam tempoh beberapa hari lagi kita akan masuk dalam gerbang bulan haji, Zulhijjah. Kenapakah Ustaz agak-agaknya lah secara simple dan mudah, ibadah kurban ini dikembarkan dengan ibadah haji Ustaz? Dan apakah iktibar besar yang boleh diambil daripada hal ini? Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut kata ibadah haji ini, dia berada di dalam rukun-rukun Islam. Jadi ulama menyatakan rukun Islam adalah amalan-amalan

puasa, zakat, haji itu amalan zahir yang dapat dilihat oleh orang. Adapun rukun iman adalah pada amalan batin. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada sekian, beriman kepada sekian, itu adalah amalan batin yang tidak diketahui oleh sesiapa pun melainkan tuan badan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan falsafah daripada lima rukun Islam. Lima rukun Islam yang kita sebutkan tadi, amalan zahir, dia pasti ada dia punya. Yang pertama, para ulama menyatakan mengucap dua kalimah syahadah itu falsafahnya adalah menjaga iman dan juga menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang boleh menyebut la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, tapi belum tentu mampu dan menjaga akidah dia yang betul sehinggalah dia kembali balik kepada Allah. Yang kedua, sembahyang. Sembahyang apa falsafah dia? Falsafah sembahyang adalah ilmu. Nah, menuntun ilmu. Mana mungkin kamu beribadah dalam keadaan tidak ada ilmu dan tidak mengetahui apa yang kamu lakukan? Bahkan kata Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah dalam kitab dia Ta'limul Muta'allim, Allah Ta'ala bersifat maha alim, maha mengetahui, berilmu. Dan mana mungkin Allah yang bersifat maha berilmu menerima amalan hamba yang dilakukan atas kejahilan dan kebodohan hamba itu sendiri. Dan jahil itu pula bukan jahil ni, jahil sengaja bagi jahil. Bukan dia tak tahu kata belajar tu wajib. Bukan dia tak tahu sembahyang itu kena tahu, kena mengetahui cara-cara sembahyang, perkara membatalkan sembahyang, perkara itu, perkara ini. Dia tahu tapi dia saja tak ambil berat, maka dia jadi jahil atas sebab sengaja. Mana mungkin Allah Ta'ala memaafkan perbuatan yang sedemikian. Yang ketiga apa dia? Iaitu berpuasa di bulan Ramadan, jihad hawa nafsu, tak boleh makan, tak boleh minum. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ramai manusia boleh menjaga diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Tapi tak ramai manusia yang boleh jaga diri daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Kita tak makan, tak minum. Tapi mulut kita, Masya Allah. Tangan kita, oi laju. Hati kita ada benda yang mazmumah. Na'udzubillah. Kemudian zakat. Apa falsafah zakat? Iaitulah jihad harta. Jihad harta. Kita kena keluarkan harta. Kita ada duit, kita berniaga, kita itu, kita ini. Kita kerja dengan kudrat kulang kita, badan kita. Tapi mai satu masa nak kena pi bagi, bayar pula kepada orang yang kadang-kadang tak ada kena mengena pun dengan kita. Itu juga dipanggil korban dalam masalah harta. Dan bila mai masalah haji, apa falsafah daripada haji dan apa dia punya mesej yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mesej dia apa dia? Empat falsafah yang ada pada awal rukun Islam, iaitulah menjaga akidah, kemudian ilmu, kemudian nafsu, kemudian harta. Empat ini semuanya berada di dalam ibadah haji. Mana mungkin kamu melaksanakan ibadah haji, nak pi duduk wukuf di Arafah, panas terik, nak pi melontak, nak pi sa'i, nak pi tawaf, bukan dapat apa pun. Duniawi tak dapat pun. Mana ada orang pi haji balik bawa balik 3 juta dolar mereka? Ada? Tak ada. Duit dia lagi habis dah. Kawan saya ni nak pi bulan 5 ni, pakej dia 60 ribu seorang. Pi dengan bini dia, dua orang, bini dia seorang lah. Dia dengan bini dia 120 ribu. Pakej lama mana? Dia kata 33 hari. Kuih sikit hari, kuih mahal. Betul dah Mak Long? Saya selalu panggil Mak Long. Pasal tengok ketat sangat belakang tu. Kalau boleh Mak Long merenjak lepas sikit. Ni jam sampai Sungai Dua ni, kerana nak main forum majlis kita ni. Jangan buat mereka main. Mak Long main depan sikit. Pasal ada lagi kawan-kawan kita hadut di belakang. Hadut dan beli ayam pun dah tak boleh nak keluar. Jim. Ramai sangat malam ni. Masya Allah. Falsafah apa? Falsafah akidah. Yang kedua, dalam haji juga ada falsafah ilmu. Kita pergi kursus haji di USM ada. Kursus haji di Dewan Wawasan Jitra ada. Pergi buat 2 hari 1 malam. Bermalam di Arafah. Melontak segala.

0: mereka belajar ilmu. Itu dalam ibadat haji. Kemudian pula ada lagi pada jihad hawa nafsu. Kita kena pakai ihram. Dalam ihram tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh ini. Ini jihad nafsu. Kemudian kita kena bayar zakat. Hak zakat itu pun ada dalam haji. Iaitu apa dengan kita mengeluarkan harta. Begitu juga kita terpaksa meninggalkan anak pinak kita, keluarga kita yang kita kasih, yang barangkali kita keluar pi haji. Tak balik dah. Boleh jadi balik, boleh jadi tak balik. Boleh jadi balik hidup, boleh jadi balik anda saja. Wallahu a'lam. Maka sebab itulah tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, adanya ibadat korban dan juga ibadat haji itu menunjukkan apa? Menunjukkan pengorbanan yang perlu dilakukan oleh orang-orang beriman adalah pengorbanan yang luar biasa berbanding orang-orang lain. Kita duduk di Malaysia, kita bayar duit 400 ke 800 tumpuk, kita pergi sembelih lembu 400, 800, itu pengorbanan kita. Alhamdulillah. Tetapi bagaimana kita melihat pengorbanan rakan-rakan kita yang lain yang sedang mempertahankan negara mereka? Masya Allah, mereka puasa walaupun negara mereka kena bom. Bulan puasa, mereka bangun semayang malam hal keadaan surau masjid mereka telah dibom. Kerana apa? Kerana itulah pengorbanan yang termampu mereka lakukan untuk mereka persembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Jadi kita orang Malaysia duduk dalam masjid sejuk, Masya Allah, Tabarakallah, aircon ada, carpet ada, speaker ada, semua ada. Tandas selesa, boleh lena tahajud dalam tandas kita, Masya Allah. Maka alangkah ruginya kita tidak menggunakan kesenangan, kesedapan, rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ha masuk tandas selok ada lubang pula dah. Duk baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda supaya orang lalu tak nampak. Ada hak kita qada hajat elok kita flash kalih-kalih tang flash dia tulis awas bewak di dalam lubang jamban. Allah bewak duk dalam lubang jamban. Tapi kita punya masjid, alhamdulillah, Allah bagi kesenangan, kesedapan dan Allah bagi senang kepada tuan-tuan dan puan-puan di Qaryah Padang Menara ni. Jom sama-sama kita ambil semangat yang ditunjukkan oleh kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Insya Allah. Wallahu a'lam.
1: Ustaz Syafi, Ustaz SYG. Terkorban Ustaz, perkataan terkorban. Bagaimana kita, caranya untuk kita boleh mencontohi para sahabat dalam mencapai darjat terkorban yang sebenar di jalan Allah? Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan dunia ni, secara jujurnya saya habaq dekat tuan-tuan, saya dan tuan-tuan yang ada semua ni, kalau kita sebut bab korban, kita rasa selesa. Kalau kita susahkan diri kita untuk mana-mana urusan dunia, kita tak rasa benda tu berat untuk kita. Sebab kita nampak di hujung bulan ada gaji yang kita akan dapat. Cucuk di batu, bolehlah duit ke kita. Cucuk di online tekan-tekan, adalah duit yang akan masuk setiap bulan. Jadi untuk tu, kita tak rasa berat. Walaupun kerja kadang-kadang 12 jam. Kadang-kadang 8 jam. Overtime pula lagi. Kadang Sabtu Ahad tak dan nak bersama dengan keluarga pun tak dan. Sebab kerja sini, kerja sana, kerja sini. Dan isteri, anak-anak, adik-beradik, mak menakan, mak mentua, pak mentua, siapa pun tak akan kata apa sebab dia batal. Menantu dia, anak mereka berjuang untuk kesenangan kehidupan dalam dunia, untuk keluarga dia bagus, cari rezeki. Tetapi tuan-tuan, bila kita lajak satu peringkat lagi, pengorbanan untuk ukhrawi, untuk akhirat kita, tak ramai di kalangan kita yang rasa mudah untuk dia korban sesuatu benda untuk membina masa depan akhirat dia yang cemerlang. Ada, tapi kita tak berapa nak ambil berat. Contoh saya beritahu tuan-tuan, kita nak bangun, nak korban sikit, nak main semayang subuh secara berjamaah, bukan satu benda yang senang. Yalah Ustaz, saya imam bertugas, Jangan main tuan-tuan. Imam pun ada hari dia tertidur. Saya AJK. Belum tentu atas nama AJK Allah pilih kita. Sebab bila kita sebut hayya ala salah, apa kita jawab? La hawla wa la quwata illa billah. Yang nak gerak ke hati kita walaupun rumah kita dekat adalah apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kesungguhan tu untuk benda agama tak berapa kuat hak kita ada. Kalau ustaz-ustaz main mengajak lama sikit, ni tak apalah forum. Kadang-kadang tuan-tuan, saya tak ada kuliah. Tengoklah online ni ustaz-ustaz mana duk ceramah. Cukup pukul 8.30, 8.35. Tengoklah kalau ustaz tu ceramah Kuala Lumpur ke awal sikit. Berhenti azan ataupun azan bawah tu, mereka duk komen. Padahal tok guru duk mengajak tu. Mereka kata, sudahlah ceramah apa lama-lama. Bibelah lah. Mereka maki dia 8.2 kilo. Padahal dalam masa yang sama, kita boleh spend untuk benda yang lain kita tak rasa berat. Tapi kalau benda yang sama, kalau agama, kita rasa dia tak boleh ambil masa aku yang panjang, tak boleh ambil duit aku yang banyak. Kita nak korban, kita rasa payah. Sebab saya tengok puncanya adalah bila kita dapat Islam secara percuma, kita tak berapa nampak macam ambil berat. Berbeza dengan para sahabat Nabi SAW, yang dia mengucap kalimah syahadah tetapi dalam masa yang sama terpaksa korbankan isteri, terpaksa korbankan anak yatim, kerana anak syahid fi sabilillah, korbankan part-part tangan daripada badan di dalam perang, di dalam perang Mu'tah. Bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sahabat berjuang untuk Islam, tak ramai yang kita tahu sebab depa dapat Islam tu susah. Sayyidina Anas bin Nadhar radiyallahu anhu, ketika mana sedikit kekecohan berlaku dalam Uhud, semua orang macam nak lari, nak berpecah, nampak macam dah huru-hara sikit dah, orang semua duduk lari. Dia duduk dekat situ tu, dia kata dekat semua orang, eh, hampa nak pi mana ni? Jom-jom, aku duk bau syurga daripada Uhud tu. Mai, jom kita berjuang. Jangan siapa pun lari. Dia masuk, dia berjuang macam seorang singa yang sangat hebat. Dia berjuang sehingga dia syahid dalam Uhud tadi tu. Tuan-tuan tahu tak ada berapa liang luka? Ada 80 liang luka dengan tomboknya, dengan panahnya, dengan pedangnya. Yang paling menyedihkan adalah muka dia total loss. Orang tak boleh recognize siapa dia tu. Biasa dah habis perang, Nabi SAW akan minta ambil jasad-jasad syuhada ni nak kebumikan. Duk cari orang Islam mana, duk cari. Jumpa, tapi siapa pun tak boleh detect. Siapa? Dia ni siapa? Tanya sini, dia ni siapa? Siapa tak boleh detect? Kecuali adik perempuan dia, Rubai' binti Nadhar. Dia mai, dia kata, ini adalah abang aku. Macam mana dia boleh kenal? Melalui jemari abang dia. Dia kata, ini betul, ini abang aku. Dia kenal. Maka tuan-tuan, ketika menghuraikan hadis ini, Imam Ibn Hajar Asqalani menyebut dalam Fathul Bari, bagaimana para sahabat ramai-ramai mereka duduk ada kat situ, mereka kata apa? Mereka kata ayat surah Ahzab, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Ada di kalangan orang Islam yang menunaikan janji mereka terhadap Allah SWT. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kami tak ragu-ragu lagi ayat ni memang turun untuk memberi kemuliaan kepada Sayyidina Anas bin Nadhar. Imam Ibn Hajar ketika syarahkan hadis ni, dia kata, kalaulah orang tu boleh bau syurga dalam satu masafah, dalam satu distance 500 tahun, 1000 tahun dia boleh bau, kebiasaannya lebih jauh masa, contoh 1000 tahun sebelum masuk syurga dia boleh bau, maknanya dia orang yang hebat. Tetapi kata Imam Ibn Hajar, Anas bin Nadhar radhiyallahu anhu, bukan dia bau tu 500 tahun tetapi merentas alam. Dia duduk di dunia tapi dia boleh bau syurga. Bukan 400 tahun, 500 tahun. Dia macam border, ada barzakh, ada dinding di antara dunia dengan akhirat tu. Allah buka hijab, boleh bau pada dia. Syurga di dunia, dia bau. Bukan dia bau tu syurga bila sampai ke akhirat, bila masuk kubur dah. Allah bagi kemuliaan pada dia sebab dia korbankan nyawa dia untuk agama Allah SWT. tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana keadaan sekarang ni berkorban. Ada satu doktor dekat Kuala Lumpur. Ada satu doktor, boleh nak dengan izin moderator. Ada satu doktor perempuan umur dalam 40-an dekat Kuala Lumpur. Budak umur 21 tahun, budak lelaki. Dia main, dia kata dia duduk sakit perut. Doktor tu check apa semua, ambil darah dia semua. Doktor duduk kat dia. Doktor tu tanya dekat dia. Aku tanya hang, bukan sebagai pasien dengan doktor. Aku tanya hang, level aku, aku ni macam mak untuk hang. Hang ni umur lebih kurang anak aku je. Hang cakap aku, hang jujur cakap aku. Hang dah buat salah apa? Hang punya laporan darah ada kat aku. Dan aku ngeri tengok laporan darah hang. Hang cakap dengan aku, hang ada masalah apa? Dia diam. Dia kata, apa yang doktor tengok tu betul. Tahu apa? Dia terlibat. Dulu, satu ketika dulu, ada satu benda yang kita panggil nama dia call girl. Untuk berzina, tak perlu ke lokasi. Penzinaan boleh hadir ke rumah kita. Boleh telefon. Dan dia tak bukan telefon biasa ada dekat Canva, dia duk spread dalam grup-grup WhatsApp, tak ada. Dia bawa di mana? Dia ada apps dia sendiri. Hang kena masuk, hang bagi tahu dia main, perempuan tu akan main. Dia akan main, naik grab apa semua, dia akan main rumah kita. Lepas tu hang zina semua, bayar semua online, perempuan tu balik macam tu. Itu once upon a time kita panggil call girl. Sekarang tuan tak tahu budak lelaki tu jadi apa? Dia jadi call boy. Hang boleh masuk dalam app tu, hang boleh bawa. Hang nak lelaki sama lelaki. Hang nak lelaki dengan perempuan. Range umur berapa hang mau? Berapa? Apa? Macam mana? Bajet berapa? Boleh diskaun ke apa ke? Ada kod macam grab food pula dia buat aku tu. Ada kod apa? Dapat murah apa sikit macam tu je. Tuan-tuan duduk di universiti, mengaji pandai, bijak sana, bijak sini, cerdik, melangkah masuk ke universiti. Tapi apa dia buat? Mungkin kekurangan dana kewangan dan sebagainya, dia pergi cari siapa-siapa yang dia tu ada kewangan dan kemewahan lebih sikit, yang boleh supply kat dia. Dia pergi jadi LGBT sehingga rosak abdomen badan dia. Mana-mana part yang selalu dia guna untuk buat benda tak elok tu jadi rosak, sakit perut, sampai nak pergi tandas jadi tak boleh dan sebagainya. Dia menangis-menangis. Doktor tu kata, aku nasihat kat hang sebagai anak, macam mak aku cakap hang, berhenti buat semua benda ni, akan susah nanti. Hang umur 20, panjang lagi hidup hang nak berjalan apa semua macam ni. Ni bukan cara nak duit. Tuan-tuan, kita bincang Anas bin Nadar, bagaimana merentas alam dia boleh korban. Tetapi bila mai dekat kita, apa yang kita korban? Kita korban iman kita untuk Allah. Bukan untuk Allah. Kita korban iman untuk dunia kita. Kita lupa sah Allah. Kita macam Allah tu tak ada dalam senarai. Macam Allah tu ada kat Mekah je. Bila balik umrah, Allah tak ada dah. Macam Allah ni kat masjid je. Kat keluar masjid, Allah syariat Allah tu, kita tak payah amal dah. Tak apa. Ada orang bulan puasa, dia pergi duduk luar negara. Sebab dia boleh makan, bebas, relax ke tu. Sebab dalam negara kita, ada undang-undang. Hang kena marah, hang kena tahan. Hang naik lori jenazah semua, dia tak mau. Dia buat ke tu. Ini beza dua korban. Jadi kita mai malam ni, insyaAllah kita letak niat dan dalam hati kita, apa sahaja benda yang Islam minta pada aku, aku akan ke depan untuk bantu agama Allah SWT, walaupun benda tu melihat melibatkan perahan keringat dan darah aku, insyaAllah untuk Islam aku akan ke depan. Salah satunya yang kita boleh buat dan rangka kita ni adalah kehadiran tuan-tuan. Saya bagi 5 bintang pada malam ni. Boleh mai duduk dalam majlis ilmu, sedikit sebanyak kita support untuk akhirat kita, nak bina masa depan akhirat kita sedikit demi sikit. Bukanlah kita minta semua maghrib isyak kita duduk sekali-sekala lajak-lajak sikit, supaya kita balik ada satu perubahan yang besar kita boleh buat untuk bina akhirat kita. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi berkait dengan itu, saya nak ajukan kepada Ustaz Firdaus, selaku seorang motivator lah, no? Motivator yang banyak memberi kesedaran kepada generasi muda. Apakah caranya Ustaz untuk kita menyelamatkan anak-anak kita ni, anak-anak muda ni, berkorban juga, tapi banyak yang terkorban di tempat yang salah, di jalan raya. Kita ada litar air hitam di sana, kita ada litar Taman Mekuang Jaya yang menjadi litar wajib budak-budak racing ni. Katanya jalan yang lurus Ustaz, siratul mustaqim, jalan yang lurus, tapi na'udzubillah nazalik terkorban begitu saja, mati kata na'udzubillah, lembah maksiat dan sebagainya. Silakan Ustaz.
3: Banyak sangat masalah yang terkait dengan anak-anak muda. Saya selalu sebut tuan-tuan dalam ceramah saya, kalau nak merosakkan Islam, tak payah tutup kuliah-kuliah di masjid. Kalau nak merosakkan Islam, tak payah tutup sekolah-sekolah agama. Kalau nak merosakkan Islam, tak payah halang program-program agama. Cukuplah kita merosakkan Islam dengan merosakkan anak-anak muda Islam. Sebab kalau anak-anak muda Islam ni rosak, maka sudah tentulah agama ni akan hilang macam tu saja. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita sedih. Bila kita pergi di masjid, kuliah ni seolah-olah macam tempat orang pencen, melelahkan nafas dia. Dah boring, tak tahu nak buat apa, duduk di rumah pun tengok muka bini naik meluat lah. Tak habis-habis dengar ambletiak lah di rumah. Baik aku pergi duduk di masjid lagi bagus. Ada Pak Haji tu, dia main kuliah di abang saya, ustaz. Saya tahu terang main abang ustaz. Saya main kuliah bukan masjid, ustaz. Masjid main aircon sejuk. Rumah saya tak ada aircon, ustaz. Jadi duduk rumah panas, main duduk di masjid. Jadi anak-anak muda ni duduk di mana? Duduk di tepi pantai. Ada yang habiskan masa di tempat-tempat maksiat. Duduk di merata tempat. Maka apakah solution dia? Solution dia, tuan-tuan, kita kena patah balik pada Al-Quran. Al-Quran rakam kepada kita bagaimana generasi terdahulu, para-para nabi, para salafus soleh, mereka selalu pesan dekat anak-anak mereka, mereka pesan dekat zuriat mereka, ya baniya, wahai anak-anak kami, innallaha astafa lakumuddin. Mereka pesan dekat anak mereka, wahai anak-anak kami, ketahuilah bahawasanya Allah Ta'ala dah pilih dah Islam ni agama kamu. Mereka selalu pesan benda tu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Tuan-tuan, ni kita ni ada bapa-bapa, ada mak-mak, ada tok, ada nenek. Apa yang kita akan pesan pada anak-anak kita? Yang menjadi pesanan kepada anak kita hari ni apa dia? Belajar pandai-pandai, belajar rajin. Mak-mak hang kalau boleh kena cakap orang putih bagi pandai matematik, kena pandai kira. Boleh tak kita nasihat benda tu? Boleh. Memang patut pun nasihat. Tapi patutnya nasihat tu semua duduk nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 10. Nombor 1, pesan dia apa? Mak mau hang ni dah lahir sebagai satu orang anak orang Islam, hang jaga Islam ni betul-betul. Ada tak kita nasihat benda tu ke anak kita? Ada tak kita pesan benda tu? Ada tak kita jadi macam Luqman Al-Hakim yang dia pesan pada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan syirik dekat Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang amat dahsyat. Ada tak kita pesan dekat anak kita, hang jangan syirik dekat Allah? Tuan-tuan, ni nasihat paling nombor satu yang kita kena pesan anak kita. Panggil anak kita mai duduk depan kita. Mak nak, nanti bila mak dah tak ada, mak dah mati, bapak dah tak ada, bapak dah mati, hang peganglah Islam sungguh-sungguh. Ni tak jadi nasihat. Yang jadi nasihat, hang mesti kena pandai orang putih. Kita bangga anak kita boleh cakap orang putih. Salah? Tak salah. Bagus? Bagus. Boleh je anak kita cakap orang putih, tak ada masalah. Anak kita cakap orang putih slang, mak salah, never will the condition of your life change to the condition of your heart and mind change. Boleh ya, tak ada masalah. Tapi biarlah anak yang boleh cakap orang putih tu, hati dia tetap berkiblatkan Kaabah. Biar ya anak kita otak macam orang Jerman pun tak apa, tapi hati dia tetap berkiblatkan Kaabah. Biar dia boleh fasih bahasa orang putih, dia juga fasih Al-Quran. Biar dia kenal mengaji Al-Quran. Tuan-tuan, tak ada cara lain nak selamatkan anak-anak muda melainkan kita ni, mak bapa, mak ayah, mesti menunjukkan tauladan yang sangat baik. Tuan-tuan tengok tadi kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Mana mungkin, tuan-tuan, Nabi Ismail, umur belah-belah tahun, bila mana si bapa ni bagi tahu, aku mimpi semalam nak semelih kamu. Fanzur madza tara, what is your opinion? Apa pandangan kamu? Dia kata, if'al ma tu'mar, jalan je. Buat je apa Allah Ta'ala suruh. Tuan-tuan, kalau satu anak tu tak dididik oleh bapa, tak dididik oleh mak yang soleh, dia tak boleh bagi jawapan tu.
4: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama-sama moderator Al-Fadil Ustaz Said Mikail dan tetamu Al-Fadil Ustaz Muhammad Firdaus Shahul Hamid, Al-Fadil Ustaz Muhammad Syafi Yusof Ghani dan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aiman Subri dengan tajuk Berkorban versus Terkorban Bahagian kedua. Mutiara ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jamek Padang Menora seberang Perai Utara Pulau Pinang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
2: Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Oh, terima kasih untuk Q juga bersama dengan Amin.

0: 8.19 minit malam bersama dengan saya. Malam ini Jail Ladi akan terus menemani anda insyaAllah sampailah jam 12.30 malam. Diharapkan pada ketika dan saat ini semuanya dalam keadaan yang cukup ceria, bahagia dan dipermudahkan segala urusan insyaAllah. Selamat malam untuk pencari-pencari rezeki kita malam ini. Masuknya untuk solat Fardu Isyak di seluruh negeri Pulau Pinang malam ni.
1: Tengah kehidupan
0: 8.40 minit malam.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Pukul 8.23 bilik malam yang baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM. Selamat malam rakan-rakan kita yang berada di luar negeri Pulau Pinang juga, terima kasih. Terima kasih juga untuk Abang Rahman kita, jauh di Terengganu ya.

Ya, kita hanyalah insan biasa, hamba kepada Yang Maha Esa. Tidaklah lebih kekuatan kita untuk kita menolak takdir yang hadir. Segala dugaan dan cubaan yang diberikan hanyalah untuk kita menginsafi dan juga untuk kita harungi dengan penuh rasa takwa, tanpa kita menidakkan sesuatu yang benar. Okey, 8.28 minit malam. Sekali lagi terima kasih untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih untuk Abang Muhaimin dalam tugas katanya. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang bersantai di rumah, selamat bersantai di rumah. Perjalanan hidup kita berbeza.

0: terbaik semua datang sini.
1: Okey, 8.34 minit malam. Jangan faham segalanya untukmu dan untuk panduan muslimin juga muslimat masuknya untuk salat fardu Isyak di seluruh negeri Pulau Pinang pada pukul 8.40 minit malam ya. Itu waktu penting. Waktu basah siku bagi kaum muslimin juga muslimat. Di mana juga anda berada? Selamat malam dari Mujer FM, sekalanya untukmu.

الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة قاف آيات 19 فرمان الله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Tuhan kata datanglah, telah datanglah sakaratul maut itu bil haq, sungguh, bukan tipu. Sakaratul maut, kematian ini satu benda yang hak. Ini cerita betul. Mata kita dah tengok berapa banyak orang yang kita kenal, yang kita sayang, yang kita kasih mati, tuan-tuan, depan mata kita. Sayang kita dekat mak, dekat ayah ni tak boleh cerita di mulut. Allah tahu macam mana sayang kita dekat dia. Dia mati depan mata kita, tuan-tuan. Kita tak boleh buat apa. Kematian ini, Tuhan kata apa? Ini satu benda benar. Ini satu benda betul. Zalika ma kunta minhu tahid. Sedangkan kematian itu adalah satu benda yang kamu, Tuhan kata, kalau boleh nak lari. Tuhan kata. Pasal apa Tuhan kata? Pasal Tuhan buat kita. Tuhan tahu kita ni macam mana. Muhaji boleh tak mau mati, tuan-tuan. Doa ni dia minta, ya Allah, panjangkanlah umur aku. Tak larat dah, berjalan pun beretuh dinding, beretuh bangku meja, beretuh anak cucu. Dia minta, ya Allah, panjangkanlah umur aku. Tak mau mati. Ya Allah, wakabar. Mai orang abang ni suplemen ni bagus ni. Yang ni Dr. Mahathir makan. Ha? Dr. Mahathir makan berapa? Bayang. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal satu nak sehat, yang kedua muaci boleh tak mau mati. Mai abang je. Mai abang kata, yang ni dia ni makan, dia ni, dia ni makan. Dengar, bayang kawan tu, Masya Allah, berapa? Tiati-tiati bayang. Pasal apa tu? Pasal tak mau mati. Oh, Allah tahu benda ni. Pasal apa Allah tahu? Allah buat kita. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita.

dosa kita dengan orang lain, bukan dengan Allah saja, kita dengan orang lain kena pergi settle dengan orang tu dulu. Selagi tak settle dengan dia, dengan Allah tak settle. Apa dia benda yang melibatkan kita dengan orang lain apa dia? Kita hutang duit dia tak bayar. Lepas tu pergi minta ampun kat Tuhan. No, Tuhan kata habis settle dengan dia dulu. Apa dosa kita dengan orang yang Tuhan tak mau masuk campur selagi kita tak settle dengan dia apa dia? Kita pernah fitnah dia. Oh, ini ramai ya. Ini ramai. Kita pernah fitnah dia. Kita pernah, sama ada kita yang start create satu cerita, merosakkan nama dia, kemudian cerita kita tu orang pakai share, dosa tu semua duk mai kat kita. Ataupun orang yang buat cerita tu, kita tolong sebarkan, juga kita mendapat dosa. Hak tu tak settle. Allah Subhanahu Wa Taala kata yang tu

0: Hang kena pergi settle dengan dia dulu. Hang kena pergi jumpa dia, settle dengan dia dulu. Kalau zaman lah ni, pakai WhatsApp, pakai message, hantar dekat dia. Assalamualaikum tuan, saya pernah macam ni, macam ni, macam ni dengan tuan. Saya buat tu kerana saya percaya apa yang dia habar dekat saya. Saya minta maaf, saya minta ampun banyak-banyak. Saya berjanji saya tak buat dah benda ni. Saya harap tuan maafkan saya. Saya tak mau bawa balik dosa ni sampai ke akhirat esok. Kita settle tahun ni. Sekurang-kurangnya buat macam tu. Berapa ramai manusia yang buat fitnah dekat orang tak pernah minta maaf? Berapa ramai manusia yang dia bukan sikit punya cerca, caci, maki, fitnah, tohmah, aibkan orang, jatuhkan orang, burukkan nama orang, macam-macam benda dia buat dekat orang. Tidak pernah sekali dia pergi minta sorry dekat orang yang dia buat. Berapa banyak dosa ni dia nak bawa balik pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat-syarat kita nak bertaubat kepada Allah.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis kudusi, kata Allah, yaqulullahu taala ya bani adam man asbaha hazinan ala dunia lam yazdad minallahi illa bu'dah. Kata Nabi Allah Subhanahu wa taala berkata, yaqulullahu taala ya bani adam, wahai anak-anak Adam, man asbaha, siapa yang pagi-pagi, asbaha ni kita sebut subuh, pagi-pagi lagi dah, hazinan, dia rasa sedih, dia rasa duka cita, dia rasa tak seronok ala dunia, dengan urusan dunia, lam yazdad minallahi illa bu'da, tidaklah dia dengan Allah melainkan bertambah jauh. Pagi-pagi hazinan, pagi-pagi duk merampuh, dia merampuh pada isteri dia, merampuh pada anak dia, merampuh pada cuaca, duk marah dekat angin, marah dekat hujan. Hai, orang nak pergi kerja pagi-pagi ni lah hujan lah dah. Orang nak pergi padang lah, masa ni lah main banjir lah apalah. Hei, duk hai, banyak sangat. Satu. Yang kedua, hazinan, berduka cita pasal sakit. Duk cerita, pagi-pagi buka tingkap duk menyembang dengan orang sebelah ni. Aku kan larat nak, oi, malam tak tidur langsung lah. Kata tak tahulah penyakit apa, tak tahulah. Orang yang pagi-pagi duk cerita, tak ada duit, tak ada kerja, tak ada, tak ada, tak ada, susah, susah, susah. Kata Nabi Allah Ta'ala, kata orang macam ni, dia dengan Allah tu makin jauh. Mana Allah tak suka dengan dia. Dalam banyak-banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia, kamu nampak yang dia nampak benda yang tak seronok. Yang Allah bagi dekat dia rumah, yang Allah bagi dia harta, yang Allah bagi dia anak, Allah bagi dia isteri, Allah bagi dia suami, Allah bagi dia makan, Allah bagi dia macam-macam nikmat. Yang tu dia tak sebut. Yang dia sebut, yang dia tak seronok.

Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: tanda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Assalamualaikum Pulau Pinang. Assalamualaikum. Selamat malam Malaysia. Terima kasih. Di mana juga anda berada pada ketiga ini, saya jalani menemani anda. Jadi Mutiara FM segalanya untukmu. Apa juga yang sedang anda lakukan ketiga ini, pada waktu ini, diharap segala-galanya lancar, mudah, dan anda ada perasaan gembira dengan apa yang anda lakukan tu, ya. Terima kasih untuk pendengar-pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Yang berada di luar lingkungan frekuensi kami juga, terima kasih. Lah ni dia tak ada masalah, eh? Tak ada masalah. Serata pelosok dunia anda dapat mendengarkan radio-radio di bawah RTM hanya menggunakan aplikasi RTM Klik. Okey, terima kasih untuk Abang Zul dari Air Hitam. Terima kasih juga untuk Mira dari Sungai Arah, Adin dari Kepala Batas, dan juga sahabat kita Kak Nisa, Sungai Rusa, Balik Pulau. InsyaAllah akan saya santuni anda dengan lagu-lagu pilihan anda yang telah pun anda hantarkan tadi, ya. Okey, 9.20 minit malam, yang mana di atas jalan raya ketiga ini, hati-hati. Kita peka dengan pemantauan ataupun mata kita. Ini kerana kadang-kadang tu satu yang nak berlaku tu, sepantas kilat. Jadi apa pun untuk yang nak berjalan jauh malam ni, selamat dalam perjalanan. Waalaikumsalam Syafiq, baru masuk, terima kasih. Amran di Nibung Tebal, kawan kita berada di Kepala Batas, terima kasih. Muhammad Rafi Saidin, terima kasih banyak-banyak.

0: 93.9.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kan Syong, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-9557. Mutiara FM.
2: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. 9.24 minit malam. Di mana juga anda berada. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Di atas kesudian anda untuk mendengarkan kami di Mutiara FM ini. Okey, selamat datang diucapkan untuk saudara kita Syafiq. Ada yang kata boleh lagi minta lagu, insyaAllah boleh. Dan malam ini saya nak hangatkan kedinginan malam ini dengan lagu-lagu pembukaan ataupun lagu-lagu intro yang saya pilih, lagu-lagu yang agak rancak. Lagu-lagu yang dipilih oleh rakan teman kita, pendengar-pendengar Mutiara FM sendiri, untuk sama-sama kita dengarkan di frekuensi yang cukup hebat, cukup luas rangkaiannya. Okey, ya, saya nak keudarakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita ni. Okey, ni Abang Bob. Okey, kata Abang Bob waktu ni, waktu tengah berkenal roti canai, sambil duduk dengar Mutiara FM, katanya kalau boleh tolong keudarakan lagu nyanyian Dato' Atan dengan lagunya Zakiah. Lagu ini nak ditujukan khas buat isteri tersayang, Zakiah Zainuddin. Okey, semoga isteri abang, isteri Bob, ada Bob sedia sisi radio untuk mendengarkan lagu pilihan ataupun lagu yang ditujukan khusus dari Bob kepada isteri tersayangnya. Sat lagi kalau kata silap nama pula sat lagi, masalah abang. Okey, dan selepas itu insyaAllah anda akan dihiburkan dengan lagu pilihan sahabat kita Muhammad Zul Kafli dengan lagu pilihannya malam ini daripada Usop dengan lagunya Pencinta Setiamu. Dan daripada Kak Syam kita malam ini, dia pilih lagu Bossa Nova, nyanyian Wan. Dan seterusnya lagu Pematah Hati, nyanyian Nabila Razali, yang mana lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita, Encik Dad kita. Dan selepas lagu itu pula, lagu pilihan Kak Nisa, ada Sungai Rusa, Balik Pulau kita. InsyaAllah, saya akan cuba santuni lagu-lagu pilihan anda. Nak bagi semua puas hati. Tapi kalau ada yang tertinggal tu, maafkan saya. Masa yang cukup terhad dalam ruangan tapau lagu ni.

Itu dia lagu nyanyian Raja Pop Malaysia, Sepi Seorang Perindu, Datuk Jamal Abdillah kita. 9.45 minit malam dan lagu tersebut kata Kak Nisa nak ditujukan khusus buat semua sahabat yang duk dengar radio waktu ni kata Kak Nisa. Dan terima kasih kerana sudi untuk mendengarkan lagu pilihan Kak Nisa. Dan saya juga mengharapkan agar lagu pilihan Kak Nisa kita ni juga merupakan lagu yang juga turut sama-sama membuatkan pendengar-pendengar Mutiara FM kita pada malam ini terhibur sebenarnya, insyaAllah ya. Kepada rakan kita yang mendengarkan frekuensi dalam ruang ataupun di dalam kenderaan anda, terima kasih banyak-banyak kerana terus membenarkan frekuensi 95.7 MHz atau yang mendengarkan frekuensi 93.9 MHz atau yang mendengarkan frekuensi 90.9 MHz berlegar-legar dalam ruang kenderaan anda ini. Jadi saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi tujuan. Dan kita terus fokus terhadap pemanduan kita yang sedang memandu tuan, bagi mengelakkan sebarang musibah atau perkara yang tidak kita ingini. Dan kalau dalam perjalanan kita tu mungkin kita ada perhatikan atau ternampak terbandang pengguna-pengguna jalan raya yang tidak mematuhi peraturan jalan raya tu, kita abaikan. Kita abaikan ya. Dia bukan apa, saat lagi main satu kereta, dia duduk rem-rem lebih kurang, kita pun

Inilah perkara-perkara yang tak sepatutnya kita lakukan di atas jalan raya ni sebagai satu budaya. Jadi apapun, terima kasih untuk semua yang mendengarkan Mutiara FM pada malam ini, yang sedang mendengarkan Mutiara FM di warung-warung juga restoran. Selamat menyambut musyara. Sambil tu, terima kasih untuk tuan yang punya warung juga restoran yang sudi untuk memperluas dengarkan Mutiara FM kita di premis perniagaan anda. Terima kasih untuk Cik Razak kita, Kelibat Si Penyair. Okey, lagu ini merupakan lagu yang dipilih oleh Amiruddin Amirul. 9.8 minit malam, Mutiara FM segalanya untukmu.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 9.52 minit malam, masih lagi anda berteman dengan saya Jalani malam ini. InsyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti. Terima kasih banyak-banyak di atas kesudian anda untuk teruskan mengirimkan dedikasi juga ucapan. Terima kasih untuk Abang Mokhtar kita, ataupun lebih manja dengan panggilan Abang Mok kita. Hebat ucapan selamat malam untuk rakan-rakan juga teman yang bersama beliau pada ketiga ini. Katanya beliau berniaga. Okey, lokasi perniagaan Abang Mok kita. Dia kata dia berniaga di Nibong Tebal. Tapi secara spesifik dia tu, sekejap lagi saya abang, saya kena bayar iklan pula. Jadi apa pun, saya doakan semoga peniaga-peniaga, pencari-pencari rezeki kita pada malam ini melimpah ruah rezeki anda. Pemandu-pemandu e-hailing kita pada malam ini, selamat memandu. Semoga pelanggan-pelanggan anda terdiri dari orang-orang yang bermentaliti kelas pertama. Ini kerana acap kali juga kadang-kadang tu saya lihat di media sosial, pemandu-pemandu e-hailing kita ni banyak berhadapan dengan situasi yang mana ada setengah pelanggan-pelanggan mereka itu dalam keadaan yang tidak normal lah, ada cubaan untuk merompak lah bagai. Jadi saya doakan semoga anda sentiasa dilindungi di sepanjang anda menjalankan tugasan anda ataupun kerja anda sebagai pemandu e-hailing kita ya. Dan yang lebih istimewanya pada hari ini, 12 Mei, yang mana merupakan hari jururawat sedunia. Disambut hari inilah 12 Mei ya. Dan misi-misi kita selamat menyambut hari jururawat ataupun hari misi sedunia ni. Terima kasih di atas jasa bakti anda membantu Tuan Doktor, Puan Doktor kita dalam memastikan pesakit-pesakit dalam keadaan ceria, walaupun mereka dalam keadaan sakit, tapi perasaan mereka tu ceria dan gembira. Okey, ini spesifik khas untuk misi-misi kita malam ni ya. Dan untuk makluman anda juga, di mana tarikh 12 Mei ini dipilih sempena ulang tahun kelahiran Florence Nightingale, iaitu pengasas kejururawatan moden, yang mana peranan beliau yang dapat meyakinkan di mana tugasan seorang jururawat ini sebagai tunjang kesihatan yang bekerja tanpa mengira waktu. Dan yang

Sekali lagi selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia. Itu dia hari ni 12 Mei. Jadi apapun kita terus santuni sesiapa saja yang kita kenali ataupun yang mana yang kita berjumpa tu ya, tanpa ada sebarang rasa sombong . Jadi kadang-kadang orang tanya jalan, dia tak tahu pun, tapi dia buat pala tahu dia pergi habak atau apa-apa punya jalan. Sesat kawan tu. Kesian kawan. Selamat malam untuk sahabat kita Syam. Ini lagu pilihan dia.

Oh, terima kasih untuk adik Zulkarnain kita. Siap hantar video lagi. Terima kasih. Jadi, alhamdulillah di sebalik pandai bersukan, pandai menari, dia juga pandai mengaji. Complete set, alhamdulillah. Adik Zulkarnain, kita juga mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar-pendengar setia Mutiara FM katanya. Segalanya untukmu. Wow. Terima kasih.

0: 93.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 10.2 minit malam. Anggota-anggota keselamatan kita pada malam ini, selamat bertugas.

daripada kumpulan Wings dengan lagunya Opera Hidup. Setakat waktu ini ya, di seawal kita mencelik mata di pagi hari ini, berapa banyak lakonan dah kita dapat saksikan, dapat kita lihat ya. Berlakon-berlakon juga. Tapi jangan lakonan anda itu membuatkan orang rasa tersisih, terhina. Oh, itu tidak sepatutnya. Kita jalani kehidupan kita ini dengan penuh rasa harmoni, rasa kasih sayang. Bantu-bantu, tolong-menolong. Dari kita wujudkan perasaan hasad dan dengki.

Okey, selamat malam untuk Syariman Paya Keladi Kepala Batas. Dia baru ucapkan selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia. Dengan motonya, jururawat kami masa depan kita. Jururawat diperkasakan menyelamatkan nyawa. Ada yang tanya, bini DJ jururawat juga? Ada, ada. Jangan silap. Okey, 10.08 minit malam yang pada ketika ini bekerja bersama dengan rakan. Dalam satu tempoh pekerjaan tu, dia bekerja bersama dengan rakan. Selamat menjalankan tugasan anda, yang mana mungkin tugasan anda ni bakal tamatnya esok pagi. Jadi kita buatlah kerja bersama-sama dan secara kita kata saling tolong, menolong, bantu-bantu ya. Macam Abang Imran kita sedang berkawal selia. Tapi dia rahsiakan lokasi dia.

Okey, berlalu tadi lagu nyanyian Rod Stewart, Have You Ever Seen The Rain. Kalau hari tu kita duk tanya, bilalah nak main hujan, bilalah nak nampak hujan, bilalah nak rasa sejuknya hujan. Alhamdulillah, 2-3 hari ni kita dapat rasa kedinginan hujan, kelebatan hujan yang membasahi bumi Tuhan ini. Terima kasih untuk rakan penolong jutera yang bersama-sama memastikan kelancaran siaran pada malam ini. Kak Ju juga bersama dengan Kak Nisa kita.

5 per Pulau 7, 93 per Pulau 9, 90 per Pulau 9. Mutiara FM, segalanya.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprampai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Daripada kumpulan Exist dengan lagunya Langkah Seiringan. Adakah perjalanan dalam kehidupan anda sentiasa beriringan dengan orang yang anda sayang? Ataupun hanya separuh jalan? Jadi walau apa pun yang kita sedang hadapi, walau apa pun juga yang sedang kita harungi, tabahlah dalam kita menjalani kehidupan kita yang sementara ini. Okey, terima kasih untuk sahabat kita, Abang Budin. Lebih jauh sikit lah. Yang mendengarkan Mutiara FM melalui aplikasi RTM Klik malam ini, Abang Budin. Nasi goreng daging di Taman Cempaka. Ipoh Mali. Tapi bukan nak bohong, memang terangkat nasi goreng daging dia.

0: sambil memandu sambil tengok Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Okey, 11.15 minit malam. Masih lagi anda bertemankan Jalan Laini malam ini di frekuensi, tiga frekuensi utama kami ya, di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Yang mana yang sedang mandu pada waktu lah ni, semoga anda terus fokus, tetap fokus dengan pemanduan anda. Di mana ada di kalangan pemandu-pemandu yang sedang gunakan jalan raya ketika ini sedang mandu, jarak destinasi tujuan mereka tu beratus kilo jauhnya. Jadi saya harapkan selamat sampai. Dan ada juga di kalangan pemandu-pemandu kita yang sambil kita kata buat kereta ni, dia isap rokok. Tak apa, isap rokok tu tak apa, tapi janganlah putung rokok tu dibuang ke tinggal macam tu ya. Member naik motor, nanti putung tu pum setepek kena muka. Tu pun boleh menyebabkan kemalangan juga. Jadi kita bertimbang rasa banyak-banyak ya. Sendiri di pinggir malam. Ni cerita dia pun tentang sebatang rokok. Selamat memulakan tugas untuk rakan kita, Faizal, jumpa sama dengan Pian.

0: 꿈쩍한 유달한 라사.
1: 오기 11, 27 PD Balam. Selamat malam untuk Nafisa. Selamat malam juga untuk Nurul Najwa. Dan selamat malam juga untuk Zuranita. Lagu ini untuk anda ya.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, selamat malam untuk orang-orang yang berada ataupun mereka yang berada pada waktu ini di Balik Pulau Sepang Perai dan di mana juga anda berada pada ketika dan saat ini. Saya doakan semoga apa yang sedang anda lakukan sentiasa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sama-sama kita perlu syukuri dan kita perlu minta daripada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Dan sepastinya dalam kehidupan kita, ada masa kita berada di atas dan ada masa kita berada di bawah. Seharusnya itu kita jadikan satu pengertian kehidupan yang sebenarnya. Dan kita perlu akui dan yakini kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Jadi kita jagalah tata laku kita, tingkah laku, lidah kita dari menyakitkan hati orang lain. ST12 Kepingan Hati.

Okey, terima kasih Zura Nita. Zura Nita kata yang penting tu jagalah mulut. Jangan cakap suka hati, jangan cakap sedap hati. Yang rasa tak sedap hati tu apabila kita bercakap tentang diri orang yang tak tahu betul ke tidak. Selamat malam Zura Nita.

Selamat malam untuk Cik Intan kita. Dia kata nak tidur dah, dia kata bye-bye. Lagu pilihannya tidak dikudarakan. Itulah, dalam kehidupan ni kita perlu bersabar, Intan, ya. Jangan kita kalut-kalut, kita kata orang abaikan kita. Harap lagu ni tak membuatkan Cik Intan berubah fikiran. Dia minta lagu ni tadi dari ruangan tapau lagu tadi. Okeylah, Cik Intan punya pasal, saya kudarakan, ya. Retak hatiku, Ira Milpan.

daripada Dayang Nur Faizah dengan lagunya Melerai Prasangka. 11.54 minit malam. Berbaki lebih kurang 6 minit saya ke udara bersama dengan anda pada malam ini. Terima kasih untuk rakan penolong Jutra, Puan Nisa juga bersama dengan Puan Ju. Selamat meneruskan tugas untuk rakan kita, Cik Faizal juga bersama dengan Cik Sofian kita. Dan kepada anda, pendengar-pendengar setia Mutiara FM, semoga tidur anda malam ini merupakan kerehatan yang cukup untuk anda gunakan untuk esok pagi, ya. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wataala, dan kita ikhlaskan dengan segala apa yang telah pun kita berikan di sepanjang hari ini. InsyaAllah, tenang hati kita. Assalamualaikum, selamat malam dari saya, Chailani, untuk anda.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Eksis dengan anugerah memulihkan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Itu semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Reza telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya Nasional Geng Buruh Hantu mengambil alih siaran, memenuhi ruang udara Nasional FM di seluruh negara menerusi frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah boleh didengarkan melalui RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Nasional Geng Buruh Hantu untuk kita buka lembaran hari baru Rabu 13 Mei 2026, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan untuk tengah malam ini anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, dari selatan tanah air terus menyusul membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua okey, semua sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Apakah ianya berakhir dengan kegembiraan ataupun kesedihan? Walau apa pun yang berlaku semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Dan untuk hari yang baru ini kita mulakan langkah yang baru. Kerana hari yang baru merupakan hari di mana kita boleh memperbetulkan kesilapan semalam. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai 3 pagi je. Pukul 3 pagi nanti DJ Hanim akan sambung Nasional Geng Buruh Hantu. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Jadi kalau anda dah bersiap sedia, jom kita layan lagu-lagu terbaik, di samping informasi yang saya akan berikan dari semasa ke semasa. Dan saya harapkan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Hayati Tasrib dengan Cinta Dangdut. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur terus.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Khalifah dengan si jantung hati. Jagalah jantung hati anda baik-baik, yo. Tapi jangan jaga jantung hati je. Jantung anda tu pun kena jaga juga. Makan makanan yang sihat. Sentiasa periksa tahap kolesterol anda. Yang mana dah border-border tu, dah sepadan-sepadan tu kan. Berhati-hatilah dengan jantung anda. Terus lakukan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu orang tak nampak lah. Dia macam jantung juga. Ini kisah jantung. Dia macam jantung juga. Jantung ni dia memang tak nampak tu. Memang tak nampak kat dalam je. Tapi dia terus berdenyut memberikan kehidupan. 12.27 minit tengah malam. Nasional Kem Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang katanya cuaca hujan lebat, sejuk, alhamdulillah, syukur. Ada yang katanya panas sangat ni. Panas berdenting, tengah-tengah malam pun panas. Pasang kipas pun rasa macam berbahang je. Panas hujan, rahmat Allah SWT. Met Malaysia meramalkan ribut petir hujan lebat dan angin kencang di negeri Kedah, di Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Perak, di Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macam, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Besut, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Sarawak pula, di Mukah, Bintulu, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, serta negeri Sabah, di pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Ranau dan juga Sandakan serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia pencari-pencari rezeki yang sedang berniaga pada waktu ini? Selamat berniaga. Toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran, terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM, termasuklah penjual-penjual ataupun peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Akak-akak burger, abang-abang burger, semua okey. Berapa biji burger hari ini laku? Mereka yang sedang bekerja kilang, selamat bekerja, jangan mengular ya. Termasuklah mereka yang berada di atas jalanan, berjihad mencari rezeki di atas jalanan, di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, berada-berada bas, semua kasih horn satu kali untuk Abang Manis, boleh? Pam-pam-pam! Oh, mantap. Ada yang dah horn dah tu. Oh, mantap. Saya nampak, saya nampak. Dan kata saya tak nampak tau, saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda. Okay, jom terus beribun lagi menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa, gabungan Dato' M. Nasir dan juga Spider dengan Mentera Semerah Padi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Layan sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

Lagu ciptaan Use Me, lirik oleh 1K. Me dengan darah perjuangan. 12.46 minit tengah malam. Yang tengah mencari rezeki memang tengah berjuang waktu ini kan. Dia mencari rezeki juga satu ibadah. Jadi yang paling penting kita ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Jangan mengular. Kalau ngantuk tahan je lah mata kan. Nak buat macam mana? Kita kena galas juga tugasan kita, kerja kita yang diamanahkan kepada kita dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Selamat bertugas untuk mereka yang bertugas di barisan hadapan yang sedang meronda keselamatan geng-geng MPV di seluruh negara. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, mereka yang menjaga sempadan-sempadan negara, mereka yang menjaga samudra negara. Tapi tak lupa juga mereka yang berada di hospital, kaki tangan hospital semua. Doktor, jururawat, semualah kaki tangan hospital. Komando ambulans, semuanya tengah bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas. Pengawal keselamatan pun bertugas juga. Selamat bertugas mengawal keselamatan setempat. Jangan malu dengan pekerjaan kita ya. Kalau orang tanya ke, awak kerja apa? Saya kerja pengawal keselamatan. Dengan bangganya. Alhamdulillah, lebih 21,000 jemaah haji Malaysia telah pun selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyatakan setakat ini sebenarnya operasi haji berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan juga penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji. Beliau turut menegaskan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan jemaah terpelihara, termasuklah pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan. Alhamdulillah, tapi setakat ini belum ada lagi laporan yang mengatakan ditipu pakej haji dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah, rakyat Malaysia telah pun sedar. Sebab sebelum-sebelum ni banyak kes tau. Tawarkan RM50,000, RM60,000, RM70,000, pakej premium dan sebagainya. Dia ingat senang agaknya dapat. Walaupun kita ni ada duit, bayar mahal sekalipun, belum tentu lagi kita dapat pergi ke Tanah Suci untuk mengerjakan haji tau. Semua itu atas jemputan Allah SWT. Duit banyak menggunung macam mana pun, kalau Allah belum izinkan, belum beri kita surat jemputan, takkan sampai kita. Kalau kita tak ada duit sekalipun,

Geng-geng Berhantu Mamat Ramli Jaafar melaporkan diri. Kita ada Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Datrit Sabah Nazri Yahya Zarid Syafiq dari Terenuh Perak hadir dan juga sedang bertugas. Mantap, selamat bertugas. Dr. Philip Malik Muhammad Muhaimin juga melaporkan diri. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak. Muhammad Yusof dari Terengganu. Syah Putra Mesin Johor. Ita Chot dari Ipoh. Ipoh Perak, Jamaah Aloha. Razak Balangi, Intan Hamid. Kita dari siapa lagi? Tantari Mas Mira. Abang JJ Gemas. On sampai pagi katanya. Nek Mas, dia kata selamat bersiaran. Abe manis. Oh, Abe okey sini. Adik okey adik. Nur Azila, Lida Wahida. Kita ada siapa lagi? Daniel Abdul Jalil Tawau, Lin Roslinda, Din Karudin, Kuala Terengganu, Nenek Ani, budak lawa yang mistik, Zainab Husin, Ila Enriquez, Masna Loso, Kamarudin Muhammad, dari Tangkak Johor, Princess Sue, Muhammad Faizal Mustafa, Fiza Riza, Noraini Jupri. Dia kata tengah bekerja ni, terbaiklah. Okey, okey. Jus Mizi Abdullah kasih on terus. Jom layan Nasional FM. Hashtagnya GBH segmen nombor 1 setiap malam. Mantap. Dia yang menjadikan segmen ini nombor 1, bukan saya, bukan sesiapa, bukan kami di Nasional FM, tapi anda semua pendengar-pendengar. Sebab itu saya sayang semua pendengar-pendengar Nasional FM tau, terutamanya pendengar geng buruh hantu. PKA Amin, geng Saka Pokok, geng Saka Pondok, Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Rosli Headbang dari Pasir Gudang ke Taiping luncur. Pam pam pam. Mantap, dia bagi horn. Hasna Hazrani Zabida, Zabidi Ahmad dari Terenuh, Iza KBE, Mami Zaidah, Muhammad Jasni Mon, Amir Udin. Itu antara yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Rasti Break dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Untuk pertemuan hari ini, Rabu 13 Mei 2025, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Luncur.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Yang paling penting, kita merdeka jadi diri kita sendiri. Jangan jadi orang lain. Kalau kita jadi orang lain, kita juga yang susah, kan? Jadilah diri kita sendiri. Walau apa pun yang berlaku, kita merdekakan diri kita. Negara sudah pun merdeka. Kita semua adalah rakyat Malaysia. Dan kemerdekaan kita menyatukan kita. Tapi perjuangan kemerdekaan ini sebenarnya lebih mudah, tau, kalau kita mengusir penjajah. Tapi perjuangan akan lebih susah, lebih sulit, kerana melawan bangsa kita sendiri. Oh, itu yang bahayanya tu. 1.8 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu. Terima kasih yang hadir. Terima kasih yang terus mendengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey lagi, semua okey lagi. Walau apa pun yang berlaku, kerajaan Madani akan terus memberikan tumpuan terhadap keperluan Sabah, negeri Sabah, ya, agar setiap dasar dan juga bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan juga dirasai rakyat di lapangan. Itu yang dijamin oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau telah pun meneliti beberapa perkara berkaitan pembangunan dan juga kebajikan rakyat negeri Sabah, dan perkara itu telah pun dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Khairul Fidaus Akbar Han dan juga Menteri Pertanian dan Perikanan dan juga Industri Makanan Sabah Jamawi Jaafar. Jadi perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya di kawasan luar bandar, termasuklah usaha memperkukuh peluang ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat, ya. Bukan saja negeri Sabah sebenarnya, tapi tumpuan kerajaan setiap negeri, terutama dalam membasmi kemiskinan tegar di bandar, di dua bandar. Jadi kemiskinan tegar ini juga kita perlu berganding bahu sebenarnya. Kalau dekat kampung, dekat desa, kan, ketua kampung kena ambil maklum anak-anak buahnya yang mana perlu dibantu, perlu mendapatkan bantuan. Kita kena bantu semua. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi. Suwani 87. Kita ada Fikri 92, Manja, Mawar Anggun, Ita Iris, Ida Halim, Kasut Daburo, Remy 78. Kita ada Nida Wahida, Ayai PHY, Penis Silva, Amirul Hakimi. Salam, dia katanya. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Isam Muri juga turun hadir. Yang hadir dekat live TikTok, tolong tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Love Pinky, Haikal. Kita ada Macha juga. Macha, okey Macha. Siti Anis H, Jabat Deraka. Mantap, DJ Shah Kelantan. Oh, Jabat Deraka DJ Shah. Miss Kaiwei, Kak Ani. Kita ada Siapa lagi Rohatun. Kata Macam dah pusing HKL. Puteri Delisha, Razila Ramli. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak, ya, untuk anda semua. Terus layan hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak ajak anda bersapin seketika menerusi lagu ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain, Lesti dengan Zapin Melayu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Kiam Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa dihadir.

paduan suara Latif Mangeshkar dan juga Udin Narayan. Melalui lagunya Medi Laga Kira Kena, lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki, membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan anda, apakah yang menjadi musuh negara? Ada yang berkata dengan saya, musuh negara adalah rasuah. Betul, saya tak nafikan. Tapi ada satu lagi, jangan kita lupa, dadah juga musuh negara. Sebagai ibu dan ayah, kita kena pantau anak-anak kita, dengan siapa mereka bercampur, dengan siapa mereka berkawan dan sebagainya, kan? Waktu sekarang 1.30 minit pagi ni, tak balik-balik lagi anak kita, kan? Kena cari tu. Apatah lagi mereka di bawah umur. Ini termasuklah pegawai keselamatan, anggota polis, pegawai-pegawai polis, kan? Dan polis diraja Malaysia memberi amaran tegas bahawa tiada kompromi akan diberikan terhadap mana-mana pegawai ataupun anggota yang terlibat dalam kegiatan jenayah, termasuklah sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail menyatakan siasatan masih lagi dijalankan secara menyeluruh bagi mengenal pasti individu ataupun kumpulan yang terlibat dalam dakwaan berkenaan. Dan pihaknya dalam siasatan lagi, jadi tiada siapa yang terlepas. Pegawai ke, anggota ke, salah dengan jenayah, salah dengan pengedaran dadah, akan ditangkap, dipenjara. Pihak polis juga mengambil serius mengenai dakwaan pelibatan seorang anggota polis dalam rangkaian pengedaran dadah di Pulau Langkawi. Jangan risau, perkara itu dalam siasatan, insyaAllah tiada siapa yang terlindung. Saya percaya integriti polis, saya percaya kepimpinan polis. Okey, geng-geng beruang tu semua okey lagi? Setuju tangkap? Setuju. Ramai yang setuju untuk tangkap. Faizul, Abang Lori, pam-pam-pam, hadir. H dari Bekan ada Fatiha, Adizam, Abin Nas pun Abang Lori juga ni. Ada Kain, Muhammad Farid, Nuriza, Wajinya Vanessa, Zainon Ali, Hasanto, Dila, Yoti 88, Roslina, Icha, Oja, Siti, Fatima, Putri, Azura, Tok Ayah, Kelulut, Intan Abdul Kadir, Linda Kitchen, Yus, Dayin, Suriati, Sumadi, Zai Zuraini, ada Doras, ada Siti Hajar, Sabariah Saleh, Alan Burger, Geni, Kona Pulau Pinang, Putri Lilin, ada Hana dari JB, Nur Lida melaporkan diri, Yati Diji Rahmat pun pam-pam-pam. Semuanya Abang-abang Lori ramai yang melaporkan diri, kan? Ada apa 91 bomba. Terima kasih yang hadir menerusi lantitan Facebook rasmi, juga di Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, Madam Rose juga hadir. Misi-misi ataupun jurawat-jurawat dekat HKL kata macam, okey, selamat bertugas jurawat-jurawat se-Malaysia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, ada yang lagu rentak-rentak kepala, ada yang berjoget, macam-macam lagi, kan? Hiburan berbagai rentak yang saya bawakan untuk anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita tukar mood kita. Bukan tukar diri kita, tidak. Jiwa kita, kita tukar mood dalam jiwa kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujur katil. Lagu-lagu yang mungkin akan terimbau memori indah, memori pahit. Memori indah tak apalah, memori pahit kita letak tepi. Kalau kita kenang, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi saya suka akan kenangan sebenarnya, sebab kenangan itu banyak mengajar saya dan juga mengajar anda semua tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang lebih baik pada hari inilah daripada semalam, kan? Dan kita harapkan kebaikan itu akan berterusan, baik hari ini dan pada hari esok juga. Hashtagnya seharum mawar dahulu.
saya nak mulakan lagu Menangis Tepi Bucu Katil menerusi dari lagu ini daripada komposernya Mazan B dan juga Sarizan B. Siti Nordiana, Terpaut Sayang Padamu. Terus dengarkan Nasional Kim Burhantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Sting dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasun Agia Berhantu, pertemuan Rabu 13 Mei 2026. Semoga hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan, Nay, ya. Kalau semalam kita berasa kecewa, berasa sedih, berasa tak senang hati, resah je semalam, semoga hari ini langkah kanan buat kita. Dalam Diam Aku Mencintaimu, bertemu dengan seseorang itu adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman pula adalah apa dia? Adalah pilihan. Tapi kalau jatuh cinta dengan si dia, itu di luar kemampuan sebenarnya. Betul, di luar kemampuan. Kerana cinta itu hadir tanpa dipaksa. Dan cinta tak boleh dipaksa. Dia datang secara tiba-tiba. Bukan kita pinta, bukan kita mahu untuk jatuh cinta, kan? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramal oleh Met Malaysia, ya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang dan juga Dungun, Pahang pula di Lipis dan juga Jerantut, Selangor di Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, dan masuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Isan, seluruh negeri Melaka pula, di Sarawak, di Kapit, di Belaga, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah, di pedalaman Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, termasuk Adi Sandakan, Telupit dan juga Beluran dan juga Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng Berhantu, terima kasih yang hadir. Oh, kita ada geng-geng dari HKL Hospital Kuala Lumpur, Van D1, kita ada Pijam, kita ada Latif, kita ada Lanun Felda, Faizal, Mizi85, Zima Pairis, Jehan 92, Stiker Dahlia, ada Asang juga, Zuaida, Lady Heda, Azasno, Yusway MC luncur terus dari Perlis, ada Miss Lai, Syukri, Hayati Ahmad, Aman Hashim, Nur Cahaya juga dari Perlis, kita ada siapa lagi, Zulaika Azuri, Nur Isa, Ita John pun nama merindu, Shikin dari Banting Selangor, ya. Abang Zai dari Brunei, Nora dari England, terima kasih mendengar kita di England. Nampak GBH mendunia, tau. Jadi bukan saja dekat England, di Australia juga ramai sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di Oman, ada sahabat-sahabat saya di sana. Mereka sering menantikan National Game Berhantu. Dekat Afrika ada tak? Dekat Afrika, kalau ada yang sedang mendengarkan dekat Afrika, tolong lapor diri kepada saya. Dekat Mexico ke, Brazil ke, Venezuela ke. Nur Suhailah, selamat pagi untuk anda. Ada Soraya memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi? Semua kata Mizi katanya dah standby dah ni. Dah siap sedia dengan selimut. Tisu tak cukup katanya. Ambil tuala je, ambil tuala je, ya. Ina Said juga turut hadir. Semua masih okey lagi, alhamdulillah. Hashtag ini teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Kelunakan suara Zairani menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, tau. Game Burhantu terus kekal setia. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Lagu ciptaan Kamal Halim, Iwan Iringan, izinkan selamanya nama mu di hati. Izinkan nama Abang Manis sentiasa dalam hati anda, boleh tak? Selain daripada Nasional FM sentiasa di hati, izinkan pemilik suara ini sentiasa di hati anda. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru hadir. Terima kasih untuk anda yang baru bangun. Bangun-bangun je terus cari Nasional FM. Mati yang bestnya tu, bangun je cari geng berhantu. Tapi yang baru bangun ni bukan geng berhantu. Sebab geng berhantu memang tak tidur dari tadi. Tapi tak apalah, geng burung berpati ke, burung puyuh ke, yang penting kita sama aja. Bangun je terus cari Nasional FM. Saya harapkan pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang kata saya tertidur bang, tapi bila dengar suara abang dekat radio, terus terjaga. Yelah, tidur tak tutup radio kan. Radio sensor on 24 jam. Baik, mengenai krisis tenaga global, semuanya rasa terkesan kan. Termasuklah peniaga-peniaga. Tapi alhamdulillah lah, minggu lepas kan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya pengurangan kadar sewa premis perniagaan dan agensi persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat MARA telah pun mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% melibatkan lebih 7,135 lot premis perniagaan di seluruh negara bermulanya Mei, 1 Mei yang lalu. Dan di BKL juga, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur turut mengurangkan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan juga premis terpilih milik DBKL berkuasa 1 April 2026 sehingga 31 Disember 2027 bagi meringankan beban lebih 10,000 peniaga kecil di ibu negara. Kerajaan Negeri Selangor juga memberikan respon positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa yang terdekat. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh premis-premis milik swasta pun ya, kita harapkan dapat dikurangkan lah bagi membantu peniaga-peniaga kita. Peniaga semuanya terkesan tau, terkesan dengan kos macam-macam lagi, peningkatan kos operasi. Selain daripada itu, aliran tunai juga yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat terkesan. Kalau sewa di tempat swasta dapat dikurangkan, di bawah seliaan kerajaan juga dapat dikurangkan, saya percaya harga barangan tu peniaga-peniaga tak suka-suka untuk menaikkan. Ini sewa dah lah tinggi kan. Dengan keadaan sekarang, kita satu dunia mengalami krisis tenaga global, mesti barang terpaksa dinaikkan oleh peniaga-peniaga. Yang terkesannya siapa? Yang terkesannya pengguna macam kita. Kita yang bukan peniaga, kita ni pengguna, sangat-sangat terkesan. Jadi tolonglah, tolonglah. Kerajaan telah pun melaksanakannya. Bagaimana pihak swasta dalam membantu? Sebab dalam pembentukan ekonomi, membentuk ekonomi, membentuk apa saja, kita perlukan sokongan semua pihak, bersatu padu oleh semua pihak. Asmal ini selamat pagi, Wiranti Ati 80, Lavender Girl, ada Aida Abdul Jamil, Sabri Urajman, Ati Azuriati, Pok Sulan pun hadir, Kion Yon, kita ada Fira, ada Kak Ai, Jessica Chan, Fauzia Osman, Cikgu Z, Mastura Halim, Zahiran, Salimah Rezeki, Mak Sunah, Mizi 85 katanya bahan-bahan niaga pun dah naik harga. Betul. Jadi kalau kadar sewa tu dapat dikurangkan, insyaAllah ya, peniaga-peniaga kuranglah terkesan, kurang terbeban. Beban tetap beban, tapi kuranglah rasa terbebannya. Dan pengguna juga kurang rasa terbeban juga. Okey, pukul 3 pagi nanti saya serahkan ruang udara Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM kepada DJ Hanim pula. Tugasan saya sampai di sini saja. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena ingat ya, perkukuhan perpaduan yang ada, kita sama-sama bersatu padu dalam menjamin kesejahteraan kemakmuran negara kita, untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang.
untuk geng-geng Burhantu, terus dengarkan Nasional Geng Burhantu. Jangan risau, geng Burhantu, Nasional Geng Burhantu sampai pukul 6 pagi. Cuma saya pass baton saja, pass baton kepada DJ Hanim untuk menyambung tugasan-tugasan saya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsi lah mengenai sedikit kata-kata hari inilah. Dan mudah-mudahan kata ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, kan. Hidup kita ini seperti ombak sebenarnya. Kalau kita perhatikan betul-betul, memang seperti ombak. Kadang-kadang kita tenang, kadang-kadang menghentam, kan. Tetapi setiap gelombang mengajarkan kita cara kita bertahan. Dan Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Saya tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Terus layan, terus dengarkan Nasional GBH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera geng burung hantu. Kalau tadi Abang Nazar kita telah menemani anda, mana pula dia? Oh, ada di belakang. Okey. Abang Nazar telah menemani anda daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 3 pagi. Sekarang saya menyambung tugas dari pukul 3 pagi hingga ke 6 pagi. Hari ini 13 Mei 2026. Kalau cakap pasal 13 Mei ni kan, kita tak lupalah dengan kisah silam kan, sejarah silam kita, yang kita takkan lupa benda sejarah yang kita tidak mahu ia berulang kembali kan. Lepas tu apa yang kita kena ambil iktibar dari peristiwa 13 Mei itu, setiap tindakan atau pertuturan yang menyentuh sensitiviti ini, kita kena elakkanlah untuk menjaga keamanan negara. Kita tidak perlu bercakap menyentuh isu-isu 3R, agama, kaum dan raja bagi menjaga keharmonian negara. Jadilah pengguna media sosial yang bijak untuk kita mendidik anak bangsa negara yang aman, lahir dari rakyat yang saling menghormati, bertolak ansur dan bersatu hati. Di Nasional FM, pastinya kita bersatu geng burung hantu. Layan dulu kita serupa headwind.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Jam ini sedikit perkongsian berita untuk makluman bersama dalam portal yang diambil dalam portal berita RTM. Empat mayat ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR hari ini susulan kejadian bot karam yang membawa pendatang asing tanpa izin warga negara Indonesia di perairan Pulau Pangkor pada Isnin. Operasi penyelamat turut disokong aset pasukan polis marina dan tentera laut Diraja Malaysia bagi mengesan baki 10 mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian awal pagi Isnin, sebuah bot dipercayai membawa 37 parti warga negara Indonesia dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Pangkor dengan 23 mangsa berjaya diselamatkan. Susulan itu, polis membuka kertas siasatan berhubung kes penyeludupan migran melibatkan pendatang asing tanpa izin. Seterusnya, Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan terhadap keperluan Sabah agar setiap dasar dan bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan dirasai rakyat di lapangan. Perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di kawasan luar bandar termasuk usaha memperkukuh peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berita sukan tanah air, Muhammad Anik Kasdan terus membuktikan reputasinya sebagai badang negara apabila membawa pulang 3 pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 di India. Kejayaan tersebut sekaligus memberi suntikan keyakinan kepada atlet itu menjelang cabaran lebih besar di Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow dari 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Untuk perkembangan berita yang sahih, hanya di RTM, sentiasa mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Burung Hantu.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Animen di sini menemani anda. Jadi kalau di pagi yang sunyi ni kan, kita nak sembang-sembang santai je untuk hari ini. Okey, mungkin ada antara anda pendengar kita yang sedang memandu. Kemana jua ala tujuan tu, Hanim doakan perjalanan hari ini lancar sampai ke destinasi. Nak tanya jugalah kepada anda, pernah tak ketika memandu kita berdepan dengan sikap pemandu lain yang kurang sabar, atau kita panggil road bully? Pertama, kalau kita berdepan dengan road bully ni kan, apa yang kita perlu lakukan? Pertama, kita kena kekal tenang. Kalau dia biasalah road bully kan, dia akan cuba horn kita, menaikkan kemarahan kita, bagi signal macam dia saja yang nak laju kan. Dia cuba nak naikkan kemarahan kita ni. Susah kita nak sabar. Tapi sabar, kita kena sabar supaya kita tak jadi seperti dia. Jangan provoke, biarkan dia je. Bagi laluan, jaga jarak yang penting. Kita kena jaga jarak sebab orang yang memandu road bully ni, dia memang suka kejut, apa tu? Break dalam keadaan mengejut. Kalau kita jaga jarak, jarak kenderaan kita, insyaAllah akan mengelakkan kemalangan kan. Macam mana pula kalau dia cucuk-cucuk rapat kereta kita kan. Kalau kita ni perempuan lagilah memandu, jumpa pula road bully ni kan, tak apa, teruskan pemanduan, terus ke balai polis berdekatan. Risau kalau jumpa pemandu yang begini kan. Apa jua keadaan, kawalan emosi dalam pemanduan tu adalah satu perkara yang penting. Selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: sentiasa di hati. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geng Burung Hantu, terima kasih kerana kekal bersama National FM. Hanim di sini nak sambung sikit sembang kita pasal tadi kan. Kalau kita jumpa road bully, apa yang kita kena buat kan? Bagaimana pula kalau kita memandu tapi kita cepat naik darah? Bagaimana kita nak kawal emosi untuk memandu dalam keadaan tenang? Hanim nak kongsikanlah. Kita cakap untuk bersabar tu memang satu perkara yang bukan mudah, ada yang mudah, ada bukan mudah sebab penerimaan kita lain-lain kan. Tapi untuk kekal tenang waktu pemanduan tu, kita kena berhenti seketika jika emosi tidak stabil. Kadang-kadang kita nak memulakan perjalanan tu kan, waktu itulah kita ada perkara yang buat kita marah. Kalau boleh kita berhenti dulu, jangan mulakan perjalanan. Kita redakan kemarahan kita tu dulu, lepas tu baru kita mulakan perjalanan. Selain tu, kalau kita memandu, dan ketika memandu tu perasaan kita marah. Kadang-kadang kemarahan ni timbul dalam pelbagai bentuk kan. Jadi berhenti seketika di tempat selamat, tenangkan fikiran, lakukan senaman, tarik pernafasan. Lagi satu tips yang paling berkesan, dengarkan radio dan muzik. Pasang lagu-lagu yang menenangkan. Dengar National FM ni sebab lagu-lagu pilihan waktu-waktu macam ni kan, lagu-lagu yang damai, yang kita boleh menyanyi bersama, hilang kita punya stres kita kan. Lepas tu kita juga boleh fokus kepada pemanduan dengan cara rancang perjalanan guna GPS. Sebab kadang-kadang kita sesat jalan pun boleh menaikkan rasa gelisah, marah, kalau lagi-lagi waktu kita nak cepat kan. Semoga tips ini berguna dan boleh diamalkan. Dan mengamal sikap bertolak ansur dan mengutamakan keselamatan adalah kunci utama untuk memandu dengan sabar. Jadi teruskan bersama National FM, sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, dengarkan dulu. Siapa sangka siapa menduga, Liza Hanim.

Selamat pagi, salam ceria buat semua pendengar geng Burung Hantu yang masih menemani Hanim pada waktu ini. Apa khabar hari ini? Jam dah pukul 4.11 minit pagi. Ramai kalau dalam TikTok kita ni, ramai yang dah bangun pagi. Ada 222 mata memandang dah bangun dah. Mungkin daripada tengah malam tadi berjaga, ada urusan kerja ke kan? Mungkin dalam perjalanan jauh kan. Jadi walau di mana juga anda berada, yang penting kita kena sentiasa segar dalam apa jua kita buat, sedar apa yang kita lakukan kan. Saya nak bercerita sikit. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain, sedar tak sedar kan, memenuhi harapan sekeliling sampai terlupa diri kita sendiri juga perlukan rehat, perhatian dan kasih sayang. Hakikatnya menghargai diri bukan bermaksud pentingkan diri, tetapi belajar menerima kekurangan, menjaga emosi dan memberi ruang untuk diri bernafas dengan tenang. Jangan biarkan kritikan orang mengganggu kita hingga kita hilang keyakinan. Itu yang paling penting. Jadi apa yang kita kena buat? Jom kita mulakan hari dengan aura lebih positif. Senyum untuk diri sendiri, cakap perkara baik kepada diri sendiri dan percaya bahawa setiap orang sedang berjuang dengan cara masing-masing. Kekal terus bersama Nasional FM kerana sepanjang waktu ini banyak perkongsian santai dan inspirasi yang akan menemani pagi anda. Yang sedang memandu, bekerja ataupun baru memulakan hari, ingat diri anda juga berharga dan layak untuk dihargai. Layan dulu hentian ini, Ekspedisi.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.
3: Nasional FM.
4: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nasionalfm_malaysia.
5: Assalamualaikum, kembali lagi dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Sedikit perkongsian arena sukan Hanim kongsikan di sini. Pelumba MotoGP Negara Muhammad Hakim Danish Ramli meletakkan keutamaan terhadap pelarasan jentera yang lebih mantap sebagai kunci utama untuk memburu keputusan podium pada Grand Prix GP Catalunya hujung minggu ini. Mengulas mengenai cabaran di Litar Barcelona Catalunya, Hakim Danish mengakui litar tersebut menuntut teknikaliti tinggi terutamanya dalam aspek kestabilan jentera di selekoh berkelajuan tinggi. Satu kelemahan yang dikesan ketika beliau berada di GP Spanyol di Jerez April lalu. Hakim Danish kini berada di tangga ke-15 carta kejuaraan dunia dengan 18 mata selepas mengharungi 5 pusingan perlumbaan. Seterusnya, Negeri Sembilan secara rasmi muncul juara Liga Hoki Wanita Malaysia 2026 sekaligus menyaksikan trofi kejuaraan kedua pasukan berkenaan bagi musim ini. Kemenangan itu menyaksikan pasukan Negeri Sembilan mengumpul 18 mata selepas 6 perlawanan sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dan tanpa bolos dengan jaringan 50 gol sepanjang saingan Liga. Untuk lebih maklumat berita, layari portal berita RTM yang sahih hanya di Berita RTM. Nasional FM, sentiasa di hati. Geng burung hantu, tersasul saya geng kakak petang kan. Waktu-waktu pagi ni geng burung hantu. Dengarkan dulu When the Smoke is Going Down, Scorpion.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Kalau kita sekarang ni, kalau kita tengok jam dah pukul 4.35 kan, waktu ni dah ramai yang bangun dah nak memulakan aktiviti harian, jadual harian kan. Ada yang dalam perjalanan, saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah bangun pagi, yang dah mula untuk membuat juadah, jualan, semoga murah rezekinya kan. Kepada yang mungkinlah juga yang dah mula bangun kan, menyiapkan kerja-kerja sekolah, kadang-kadang pelajar-pelajar kita ni juga, sama ada pelajar universiti tengah buat assignment kan, besok nak hantar. Jadi malam ni lah, pagi ni lah kita bersengkang mata menyiapkan segala-galanya kan, supaya apa perjalanan kita hari untuk pagi esok akan berjalan lancar. Itulah kita kena ada persediaan pada waktu pagi ni. Bagus siapa yang bangun pagi-pagi ni, sebabnya memang kita dah memang diberitahu kan, rezeki itu memang ada rezeki untuk kita, walau di mana juga kita berada, ada rezeki kita. Dan waktu pagi tu adalah rezeki, pintu rezeki kita lebih terbuka kan, doa-doa kita lebih makbul waktu-waktu tahajud macam ni kan. Kita kena mengambil peluang dan ketika ini untuk sama-sama kita menjadikan diri kita lebih positif kan. Saya nak kongsi sikit kan, cerita tentang hati. Cerita tentang hati ni, tentang kehidupan, sebenarnya semua bermula dari hati. Kalau hati tenang, cara kita bercakap pun jadi lembut saja. Cara kita melihat orang juga pun lebih baik. Kita tak berprasangka pun dekat orang kan. Tapi bila hati kita penat, kecewa, terluka, kadang-kadang senyuman kita pun rasa rasa fake, rasa tipu. Kita nak beri senyuman tu pun berat. Tapi keunikan hati tu ada. Saya akan kongsikan sebentar lagi layanan dulu Dua Insan Nasional FM, geng burung hantu.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Sudah menghampiri akhir jam 4 pagi ini kan. Dah nak pukul 5 pagi dah kita. Kalau sekarang jam menunjukkan 4.46 minit pagi. Jadi saya nak kongsi, sambung sikitlah cerita saya tadi kan. Berkaitan tentang hati. Walaupun kita tak nampak bentuk hati itu kan. Tapi kesannya boleh dirasai. Ada hati yang sedang kuat walaupun sedang rapuh. Walau hati, ada hati yang memilih untuk diam walaupun sebenarnya penuh dengan ceria. Dan ada juga hati yang sedang belajar memaafkan supaya hidup terasa lebih ringan. Itu adalah hati yang bersih kan. Sebab kita kena cuba memaafkan apa yang berlaku dalam kehidupan kita supaya kita dapat capai ketenangan. Kita boleh move on dalam apa juga dugaan yang kita hadapi. Sebab itu penting untuk kita menjaga hati, bukan hanya hati sendiri tetapi hati orang di sekeliling juga. Percaya atau tidak, satu kata yang baik mampu menenangkan seseorang dan satu sikap memahami yang kita tunjukkan mampu menyembuhkan luka yang tak pernah diceritakan. Hiburkan hati seketika, dengar lagu Harum Subur di Hati, Bumi Putra Rockers, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu, kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasih lah kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.
2: Nasional FM.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi geng burung hantu. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.06 minit. Waktu berlalu begitu pantas pagi ni kan. Ramai pendengar kita juga yang dah bangun, dah memulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan juadah jualan, ada yang sedang capai skor pengeluaran untuk yang bekerja dekat kilang-kilang kan. Ada yang sedang berjaga, bersedia, berkhidmat demi keselamatan negara seperti anggota-anggota hadapan negara kita kan. Saya nak sentuh sikit pagi ni. Kalau tadi kita bercakap soal hati, nak tanya jugalah yang dah berpunya tu, hati isteri, hati suami, susah ke nak kena jaga? Saya akan kongsikan sedikit tips selepas ini bagaimana kita nak jaga hati pasangan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insya-Allah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menggambarkan kepada kita kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada dua sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak. Berhenti saja, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ni kita dapat ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita. Kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat ya, kita bukan tak nak buat ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab kalau orang tak baik, dia tak nak dengar raudhah ni. Apalah raudhah banyak, baiklah kita ni orang kata mendengar benda-benda lain kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik. Bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik ya, isteri katalah, "Ih, balik ni ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku." Benda baik dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Ha, nampak tak? Pahala tu macam tu je. Senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang. Kita detik je. Jadi bila kita detik kan, aku nak buat baik lah. Satu baik contoh tadi ya. Sebab Nabi kalau balik ke rumah, ni laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum nak masuk tu, Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Ha, cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buat lah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu, ya, dia akan disebut sebagai khatirah. Ya, dia ada satu gelombang baik tersebut, rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa, ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Saya dengar, alhamdulillah, ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik, sebab dia tak nak berkelahi orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik, sebab hati kecil nak buat baik. Tetapi nanti buat baik, nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka, ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam. Contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ini dikata apa dia? Watazawad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna lailun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmat al-qadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum lailat al-qadri wa kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الله أكبر. Saya nak baca syair ini pun rasa Allahu Akbar, ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal taqwa, ya, yang kita katakan amal taqwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa dia suruh watazawad, berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah, ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang, ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya, sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri, tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi 'illatin, berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat. Panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya. Tetapi pada waktu petang, rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu, kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ni dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa, aku tidak punya lagi waktu, melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Sina Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh. Maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia. Doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allahumma

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda yang terus dengarkan Mutiara FM edisi Rabu 13 Mei 2026 bersamaan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Bambam kembali temankan anda untuk segmen Geng Pagi Mutiara GPM 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM melalui 3 frekuensi Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.52 minit pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تف

فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. أنا آدم beribadahlah kepadaku sepenuhnya, niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan rezeki dariku. Hei, anak Adam, janganlah kamu menjauhi diriku sehingga aku penuhi hatimu dengan kefakiran dan kupenuhi kedua

0: FM。
1: Daripada Abdullah bin Ghannam Al-Bayadi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr. Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi." Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukr, ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjalan untuk tujuan menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbingnya ke jalan syurga. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu dimohon keampunan oleh makhluk di langit dan yang berada di bumi, termasuk ikan-ikan di lautan, dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. Allah.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

FM. Lagu-lagu hits terkini dan sepanjang zaman khas untuk anda seperti lagu ini.

0: semua yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

kami ada lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM. Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru, dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

0: segalanya untuk itu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

13 Mei 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.

Assalamualaikum untuk anda semua yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Alhamdulillah, game pagi Mutiara Bambam seperti biasa temankan anda pagi ni sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih untuk yang terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Okay, 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Okay, dan alhamdulillah, pertama kali jangan lupa ucapkan syukur tau. Alhamdulillah, bersyukur kan sebab apa, kita masih lagi diberikan peluang untuk kita bernafas hari ni, dan kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah SWT untuk kita melaksanakan tugasan-tugasan kita. 7.18 minit pagi waktu ini. Selamat pagi, good morning untuk anda yang terus setia mendengarkan Menteri FM. Tak kisah di mana saja anda berada waktu ini, ada yang mungkin tengah dengar menerusi 3 frekuensi Menteri FM, ataupun juga untuk anda yang terus dengarkan kami, stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Alright, macam biasa pagi-pagi Bambam akan temankan anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti. Okay. Dan kita nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Kalau tadi pagi Bambam Mai tadi kan lancang elok, alhamdulillah cuaca pun baik pagi tadi kan. Sekarang tak tahulah dekat luar macam mana kan, cerita pagi tadi. Kalau kita untuk ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini, sebelah pagi ni diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Sekarang ni kat luar tak tahu, tadi masa sebelum orang kata apa, Baba mulakan tugasan pagi tadi, cuaca elok kan. Dan di sebelah petang dan juga malam dia ramalkan tiada hujan. Okey, ini ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Minimum suhu untuk hari ini 25 darjah Celsius dan juga maksimum 32 darjah Celsius. Alright, dan kita nak tinjau seketika info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Okey, hari ini dia macam sikit, tak tahu pasal apa. Kalau kita tengok kita apa, bermula dari Permatang Pau sehingga turun jambatan Pulau Pinang, dari Prime menghala ke pulau, sesak begini. Kalau kata dari pulau menghala ke Prai, lancang elok, alhamdulillah. Namun trafik juga perlahan di sekitar kawasan Prai. Okey, bermula dari Taman Indrawasih menghala ke Cerempak, menghala ke Prai pagi ni. Di Bandar Perda, kita nak kongsikan, nak menghala ke Bulatan Bukit Tengah pun boleh tahan juga pagi ni ni. Okey, dan juga kalau dapat kita kongsikan di Jalan Bukit Tengah, bermula dari Jalan Sung Ban Keng, okay, menghala ke Simpang 3, Jalan Bukit Tengah boleh tahan juga trafik di kedua-dua arah. Dan di Jalan Chan Heng Kai juga trafik juga sesak pagi ni, di kedua-dua arah menghala ke Bukit Tengah ataupun menghala ke Juru Auto City. Okay, dan seterusnya kita nak kongsikan, trafik juga sesak pagi ni. Ini bermula di sekitar Jalan Desa Titi Panjang ni, memang sesak. Kalau dapat kita kongsikan, nak menghala ke Bukit Minyak di kedua-dua arah, menghala ke Jalan Permatang Nibong, okay, menghala ke Taman Markisah, menghala ke Jalan Permatang Tinggi, dan seterusnya menghala ke Jalan Tamil ni, trafik juga sesak. Okay, Jalan Rozahan pun menghala ke Simpang 3, trafik juga sesak pagi ni. Alright, dan seterusnya kita nak kongsikan di Simpang 4, Jalan Tasik nak menghala ke Simpang 3 pun boleh tahan pagi ni. Dan juga Jalan Tasik Mutiara 2 pun sama juga sesak di kedua-dua arah, dan menghala ke Jalan Jentayu. Okey, dan seterusnya menghala ke Taman AKS Simpang 4. Okey, trafik pun di luar jangka pagi ni. Dan seterusnya menghala ke kawasan Perindustrian Valdom. Okey, dan kita nak kongsikan juga di sekitar Jawi, Sungai Jawi menghala ke Plaza Tol Jawi, dan juga bermula dari Nibong Tebal menghala ke Plaza Tol Jawi pagi ni tak relax geng. Ini trafik di sekitar SPT dan juga di SPS pagi ni. Alright, dan seterusnya kita nak ke SPT. Okey, di sekitar Permatang Pau pun trafik tak relax pagi ni. Jalan Kebang Semang nak menghala ke Permatang Pau, Taman Arwana Mas pun sama juga di kedua-dua arah. Okey, dan seterusnya di susur masuk dan juga susur keluar Plaza Tol
Kubang Semang. BKE pun sama juga, trafik juga sesak pagi ni. Dan seterusnya dari Permatang Pasir nak menghala ke Taman Ara Indah dan juga menghala ke Simpang 3, trafik juga sesak pagi ni. Alright, dan seperti biasa kita nak kongsikan di Taman Merbau Indah, menghala ke Taman Sungai Dua Utama, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak ke SPU, kita nak kongsikan juga di sekitar jalan utama di Pongsu Seribu, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak ke kawasan Lebuh Dagangan ataupun di sekitar Bertam Perdana, nak menghala ke Plaza Tol Bertam, trafik juga sedikit perlahan. Di Pekan Kepala Batas, di Jalan Tun Hamdan Sheikh Tahir juga, trafik juga perlahan pagi ni. Dan kita nak ke, ini antara yang padat ni, di sekitar Paya Kedi Hujung, nak menghala ke Kampung Paya Keladi Masjid, menyusuri Kampung Paya Keladi Tengah, trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak ke Teluk Tawang. Ini bermula dari taman ataupun bermula di Teluk Tawang ni, bermula di Masjid Teluk Tawang. Okey, nak menghala ke Pengkalan Udara Batua, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya menghala ke Bagan Lebai Tahir, menghala ke Bagan Najam, trafik juga perlahan pagi ni. Alright, dan kita nak kongsikan juga di pulau. Pulau pun tak boleh buat bincang juga pagi ni, geng. Turun-turun jambatan nak menghala ke Georgetown, trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan dapat kita kongsikan nak menghala ke Bayan Lepas pun sama juga, trafik juga sesak. Dan di Gelugong, trafik juga sesak pagi ni di kedua-dua arah. Okey, dan seterusnya di sekitar Jalan Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland di kedua-dua arah, trafik juga sesak pagi ni. Okey, di Jalan Sungai Pinang atau jalan utama juga, trafik juga padat pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Jalan Perak di kedua-dua arah pun sama juga. Di Jalan Hamilton pun sama, trafik sesak pagi ni di kedua-dua arah. Jalan Hitam menghala ke Jalan Datuk Keramat, trafik juga perlahan pagi ni. Dan seterusnya di Lorong Batu Lancang, okey, trafik juga sesak di kedua-dua arah. Dan seterusnya di Tantik Highway, trafik juga sesak pagi ni. Alright, dan seterusnya kita nak ke Pulau Tikuih. Ini pun antara jalan utama juga, di Jalan Bagan Jerman menghala ke Jalan Gottlieb, trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan kita nak ke Tanjung Bunga. Okey, trafik boleh buat bincang lagi di sekitar Jalan Bunga, Tanjung Bunga, sorry, pagi ni. Alright, dan seterusnya kita nak ke Jalan Yap Choi, trafik juga sesak di kedua-dua arah. Di Jalan Sultan Azlan Shah, antara jalan utama juga di sekitar pulau. Okey, dan di Jalan Sungai Dua, trafik juga sesak pagi ni. Alright, dan di Persiaran Bayan Indah, alhamdulillah, trafik lancar. Di Sungai Nibong Highway, menghala ke Bulatan Crystal Point, trafik sedikit perlahan. Dan seperti biasa, di Jalan Tun Dr. Awang, nak menghala ke Gelau. Dan juga di Jalan Bukit Gambiang pun sama juga, trafik juga perlahan pagi ni. Di Sungai Ara, okey, trafik juga perlahan menghala ke Taman Metropolitan Gelau. Okey, di kedua-dua arah, di Bayan Lepas, jangan duk cakap, memang sesak pagi ni. Alright, terutama sekali di sekitar Jalan Tun Dr. Awang. Dan seterusnya kita nak kongsikan ini info trafik yang orang kata apa, sering kali menjadi tumpuan juga, nak menghala ke Saujana High, trafik juga perlahan. Dan di Kampung Binjai, nak menghala ke Permatang Damat Laut, dan juga nak menghala ke Batu Maung, trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya di Jalan Teluk Kumbang, trafik juga sesak naik dan juga turun bukit. Okey, dan kita nak ke Balik Pulau. Balik Pulau seperti biasalah di Bulatan Balik Pulau, dari Jalan Balik Pulau menghala ke Bulatan Balik Pulau, trafik juga sesak pagi ni. Dan juga di Jalan Pondok Upih, trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan di Jalan Sungai Pinang kita nak kongsikan pagi ni, alhamdulillah lancar. Di Jalan Sungai Pinang lancar pagi ni. Okey, menghala ke
Kampung Ayak Putih ni. Alhamdulillah. Okey, dari itu sebab sikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi seperti biasa, kita tak nafikan orang kata apa keadaan terkini laluan pagi-pagi kan. Bukan kata hari kerja, hari cuti pun sama juga. Jadi untuk anda yang sedang memandu waktu ini, berbanggalah. Kenapa kita kena rasa bangga? Sebab kalau kita tengok orang kata apa keseluruhan trafik di semenanjung Malaysia, Pulau Pinang masih lagi berada di tangga yang top 3. Kan? Antara negeri yang paling sesak juga sebenarnya kan. Jadi apapun untuk anda, berbanggalah setiap pagi. Orang kata apa ada yang mungkin naik motor, ada yang mungkin naik kereta sebelum orang kata apa sampai kat tempat kerja, kita dah pun diuji dengan kesabaran. Jadi apapun untuk anda yang mandu, bawa banyak bersabang. Walaupun orang kata kadang-kadang orang kata apa kita dah beratok panjang kan, tiba-tiba ramai menyelit ke depan, marah sebenarnya. Tapi kan jerit lah kereta pun, kereta depan tak dengar. Kan kalau kita maki dalam kereta pun tak guna juga. Sebab apa? Benda tu boleh kat kita aja. Kereta yang potong kat depan tu relax, mencelah tu kan. Jadi bawa banyak bersabang, banyakkan istighfar. Okay, dan insyaAllah kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Alright, dan macam biasa, sat lagi, bukanlah tapi sat lagi, Bama nak kongsikan bersama-sama dengan anda topik perbincangan kita untuk hari ini. Jadi sat lagi kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, terus saya Metro FM, segalanya untukmu.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segar.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Ya, pagi-pagi GPM masih lagi menemani anda geng Pagi Mutiara walaupun Bam-Bam seorang, kita semua geng, okey? Anda yang sedang mendengarkan Mutiara FM, ya, duk dengar, tak kisah duk tahun mana pun, ada yang mungkin duk kat Bukit Jambui ke, ada yang mungkin duk dekat Bayan Baru, Sungai Petani, Kulim, di utara Kedah yang boleh dengarkan melalui frekuensi kalau naik kereta tu kan, kalau naik atas Lebuh Raya tu, buka frekuensi 95.7 tu, dia sampai tahun mana tau, sampai tang gurun, kan, sampai tang gurun, lepas tu dia serak-serak. Okey. Kalau kita dah sampai kat gurun tu, serak-serak tu tukang. Dengar mesti aplikasi RTM klik. Okey. Tapi kalau nak menghala ke selatan, okey, kita boleh dengar lagi mesti tiga frekuensi sehingga Taiping. Lepas Taiping tu, dia serak-serak juga kan. Sambung pula. Dengar mesti aplikasi RTM klik. Alright. Terima kasih untuk yang sedang menonton di Facebook Mutiara FM. Terima kasih. Dan juga terima kasih untuk yang sedang menonton di TikTok Live Mutiara FM. Untuk anda yang mungkin orang kata apa, yang tengah bosan-bosan tu kan, duk tengah scroll-scroll Facebook, yang duk tengah scroll-scroll kat TikTok tu kan, nampak semangat dah, dah duk kat tempat kerja tu awal dah kan, tapi nampak macam sibuk, dia buat apa tu, sibuk lah Bam-Bam ni, duk tengah scroll TikTok ni, reply WhatsApp ni kan, nampak lah sibuk, relax lah pagi-pagi kan. Sekian, apa pun untuk anda yang mungkin ada yang mungkin tengah bosan-bosan tu kan, boleh singgah di TikTok Mutiara FM dan juga di Facebook Mutiara FM, sebab kita boleh sembang kan, bertengok siapa antara satu sama lain, tak salah kan kita menjawab salam rakan-rakan kita dan kita mendoakan untuk rakan-rakan kita yang sedang menonton waktu ini. Alright, dan pagi ni geng, pagi ni kita nak sentuh berkaitan dengan isu keselamatan anak-anak ni geng, sebab kebelakangan ni kalau kita cakna pada isu semasa kan, dengar macam-macam berita berkaitan dengan kanak-kanak ni kan, ada isu yang sampai melibatkan kematian. Dan kalau sebelum ni kita pernah bahaskan berkaitan dengan isu kanak-kanak di dalam sekolah kan. Dan Alhamdulillah, dan sejak akhir-akhir ni kita dengar pemantauan yang rapi dan juga penjagaan serta kawalan okay, oleh pihak sekolah kan terhadap anak-anak kita. Alhamdulillah, kita pun semakin baik kan. Jadi insyaAllah kita doakan semoga sekolah merupakan tempat yang selamat untuk anak-anak kita. Okay? Dan kalau kita dengar sebelum ni berkaitan dengan isu buli dan sebagainya pun, insyaAllah kita doakan semoga pelbagai langkah yang sedang diambil oleh pihak KPM dapat orang kata apa, mengatasi masalah ataupun kes buli ni. Tapi untuk hari ni, kita nak kongsikan berkaitan dengan keselamatan anak-anak kita di luar sekolah. Kan sebelum ni juga kita dengar isu berkaitan dengan ibu yang tertinggal anak dalam kereta kan, isu mungkin orang kata apa, anak-anak yang cuti duduk di rumah yang tanpa pemantauan yang juga merisaukan kita semua, macam-macam cerita yang kita dengar. Jadi untuk hari ni kita nak kongsikan topik kita, keselamatan anak-anak sejauh mana kita peduli. Okay, dan kalau kita nak kongsikan juga orang kata apa, baru-baru ni isu yang orang kata apa, membuatkan kita semua tersentuh juga, yang tular baru-baru ni, yang mana seorang pelajar maut akibat dilanggar van di hadapan pintu pagar sekolah kan, yang mana ini juga antara yang menghayat hati kita semua, dan kita tak mau benda tu berlaku. Memang kita dengar cerita ni berlaku, tapi kita tak mau benda tu berlaku kepada ahli keluarga kita, kita tak mau benda tu berlaku kepada anak kita, anak saudara kita, anak menakan kita kan, ataupun mereka yang dekat dengan kita. Dan kita memang tak mau, okay, orang kata apa, isu ataupun cerita berkaitan kematian ni ataupun benda-benda yang tak sepatutnya berlaku ni, berlaku disebabkan kelalaian kita. Jadi pagi ni geng, untuk anda mungkin nak kongsikan dengan Bambang dan juga pendengar-pendengar kita yang berkaitan dengan isu keselamatan anak-anak yang merupakan satu tanggungjawab besar yang menuntut kewaspadaan kita setiap masa, walau duk tang mana pun, tak kisah sama ada kat rumah ke, kat kawasan alam, orang kata awam ke, ataupun di alam maya. Itu pun penting juga. Sebab apa, kalau kita tengok kan, banyak isu-isu juga yang orang kata apa, berlaku sekarang ni, berpunca daripada media sosial tu sendiri kan. Risiko keselamatan sentiasa wujud sekiranya kita terleka. Jadi pagi ni kita nak membincangkan peranan kita sebagai orang dewasa dalam memastikan persekitaran kita yang selamat untuk anak-anak membesar. Okay? Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan sejauh mana anda memantau pergerakan anak-anak anak-anak ketika mereka bermain di luar rumah. Ada setengah mak ayah yang memang kalau kata anak nak pergi ke taman mainan ke, nak pergi ke perpustakaan ke contoh, nak pergi ke mana-mana pun, dia akan ikut. Kalau kata mak ayah tak ikut, dia akan pastikan abang dia ikut. Nak pergi pasar dia boleh, tak masalah. Nak pergi mana pergi, tapi abang mesti kena ada. Kalau abang tak duduk dekat dengan apa, abang jadi tu, jadi yang kata apa, macam mana cakap, yang duduk kat belakang-belakang tu kan, usyur ya. Nak pergi mana, pergi mana, nak pergi jumpa siapa, kawan sekolah, kawan sekolah mana satu, kan, lebih kurang macam tu lah, kan. Dan untuk ni yang mungkin nak kongsikan, okay, boleh call 04-2107-389. Hari ni kita nak cerita berkaitan dengan keselamatan anak-anak, sejauh mana kita peduli, okay. Terus dengarkan Metro FM, segalanya untukmu.

0: Ni Bambam nak tengok gambar. Bagi juga kalau kita ada sikap suka jaga tepikan orang lain. Sebab apa? Itu tanda kita ambil tahu dan juga kita ambil berat. Tapi kalaulah kita suka burukkan orang, masuk happy body orang dan sebagainya, hak tu dah tak elok kan. Ingat, seburuk-buruk sikap seseorang itu adalah dia yang suka menyebarkan tentang kelemahan dan keburukan orang lain. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan rahmah di Mutiara FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
3: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Click. Anda yang belum lagi muat turun RTM Click, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Click, betul-betul percuma.

0: segala-galanya untuk ini.
1: Pony, pony, pandia.
2: Anak korang menendang ragi. Ikan lampa menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bam-bam dan dia cumi.
3: Yeza pagi-pagi. 7.51 minit pagi. Wajib ni Yeza Bambam. Okey, Bambam masih lagi temankan pagi anda. Jangan lupa, okey, Abang nak kongsikan sekali lagi bersama dengan anda bersama dengan mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang ke-15 yang telah pun bersidang. Okey, bermula pada 8 Mei 2026. Okey, yang mana ikuti laporan harian secara komprehensif perbahasan sidang mesyuarat Dewan Undangan Negeri DUN Pulau Pinang menerusi slot dari Lebuh Light. Okey, Isnin hingga Khamis lepas Warta Mutiara 4.30 minit petang. Jadi untuk anda nak tahu apa perbahasan yang dibahaskan dalam sidang DUN, anda boleh ikuti dari Lebuh Light. Perincian setiap petang kita bawakan untuk anda. Alright, dan pagi ni kita masih nak kongsikan berkaitan dengan keselamatan anak-anak di luar sekolah. Tak kisahlah sama ada di perhentian bas, di pasar raya, di kedai makan, di supermarket, dekat mana lagi? Dekat rumah ke? Dalam kereta ke? Jadi untuk dia mungkin nak kongsikan, orang kata apa berkaitan dengan topik kita ni, keselamatan anak-anak sejauh mana kita pedulikan? Adakah kita sebagai orang kata apa rakyat Malaysia hari ni cukup peka terhadap keselamatan anak-anak yang orang kata apa berada di sekeliling kita? Baik, 0421073899 nombor pemanggil untuk pagi ni. Halo.
4: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Rindu betul nak cakap dengan Mama. Ya, alhamdulillah. Cikgu Mat, Mat's teacher. How are you?
4: I'm fine.
3: Alhamdulillah. Dah menyorok ke belum pagi ni? Saya rasa belum pagi ni.
4: Dalam perjalanan.
3: Dalam perjalanan.
4: Hello?
3: Yeah.
4: Dalam berjalan, nanti market lah nak makan. Nanti memandangkan tempat untuk bercakap dengan Bambam ni ada. Saya singgah dulu dekat Coscam ni.
3: Tu dia sanggup berhenti tepi ni.
4: Memang saya pun selalu berhenti. Tak mana ada tempat yang nak bercakap. Kadang tak dapat, kadang banyak tak dapat.
3: Gelak ikhlas.
4: Tak tunggu. Orang kata. Tak tunggu orang tak kata.
3: Baik cikgu. Memandangkan dah berhenti tepi elok dah. Dah tengah bercakap dengan Bambam ni kan. Saya nak kata laluan sambil menyanyi cikgu. Dah alang-alang bukan senang nak dapat.
4: Okey.
3: Boleh belanja sikit cikgu.
4: Okey. Begini. Bambam sweetnya. Jadi nak menyanyi itu lagu apa Bambam nak?

0: Dah benda ni. Contoh.
1: Sama. Kita ambil contoh.
0: Boleh, silakan.
1: Tolong kami, jaga kami, untuk jaga anak cucu kami.
0: Yeah, mantap tu. Tu Mukadimah. Yeah. Okay, pantun. Ni, apa nama cikgu? Hari ni, ya. Biba hari ni dia segak hari ni. Dia cantik hari ni sebab dia pakai baju warna empat warna gabung sekali.
1: Empat warna.
0: Dia ada warna merah, warna hitam, warna biru, warna pink. Jadi, manakan hari ni dia pakai baju empat warna. Dia tudung warna lain, baju warna lain, kain warna lain, kasut warna lain, sokin warna lain. Baba tak tahu dia mimpi apa semalam.
1: Biba ni hebat kan?
0: Jadi, manakan dia punya, orang kata penampilan dia pun berbeza. Dah macam Tim Borea dah. Jadi, cikgu bagi pantun, Zaki, Biba akan jawab, Zaki. Boleh?
1: Pantun tentang apa tu?
0: Okey, tak kisahlah. Pantun apa pun, Biba stand by tu. Dia ready tu. Dia bersemangat tu. Sampai bersila atas meja.
1: Okey.
0: Boleh, eh?
1: Aku sangka nenas di hujung permatang.
0: Okey.
1: Rupanya pandan berduri-duri. Aku sangka panas hingga ke petang. Rupanya hujan di petang hari.
0: Ya. Biba, jangan kendok, Biba.
1: Jangan kendok. Lawan.
0: Tak apa, bagilah apa pun hasilkan bunyi dah, Biba. Jangan kendok, Biba. Bos dah puji dah, kata Bibah ni pada pantun pula lah ni.
2: Pula.
0: Okay, satu.
1: Suara tu dia dengar. Panas.
0: Nah, kita tengok. Ni, apa cikgu?
1: Ya.
0: Bahagian ni kot. Apa, penulisan kot. Okay, Bibah. Jangan kedok, Bibah. Satu, dua, tiga. Tu panjang sangat. Pasal apa?
1: Tak apa. Yang tu orang kata, apa, warming up.
0: Cepat.
1: Boleh.
0: Okeylah, Bambang bagi dua pembayang. Okey. Pergi ke tasik sambil termenung. Bawa bersama ayak nyok. Sambung.
2: Nung dengan nyok. Cikgu. Nung. Duk buat apa termenung tu?
0: Cenjoh. Okey.
2: Pagi-pagi ni dah menyorok.
0: Macam tu. Boleh tak cikgu?
1: Boleh.
0: Boleh cikgu dengar suara Bibah dan terdiam tu.
1: Orang kata apa? Bagi saya, sambung pantun tu, begini. Dalam kita sedang termenung, saat lagi, saya nak pergi makan kepala ikan nyonyong.
0: Apa Bibah? Aduh. Tak apa Bibah, saya cuba lagi Bibah.
1: Okay. Tolong Bibah.
0: Amboi cikgu, kalau Bibah tolong, kalau Bamba tak tolong pun. Okey cikgu. Hari ni kita cerita berkaitan dengan isu keselamatan anak-anak di luar pagar sekolah lah kan. Kita sejauh mana kita peduli ni kan. Jadi bagi cikgu yang sebelum ni memang sentiasa berhadapan dengan kanak-kanak di sekolah, apa pandangan yang mungkin cikgu nak kongsikan bagi ni?
1: Inilah. Bila kita bawa kanak-kanak, anak ke cucu ke apa ke, dalam hati kita kena ada sentiasa ingat bahawa aku bawa cucu, bawa anak. Jadi ada dalam hati kita kena ada sifat nak jaga anak-anak tu. Kalau kita tinggal dalam kereta pun, kita tinggal sat saja. Jangan ralit, orang kata apa, ralit turun kereta habis memang kawan. Anak-anak tu dalam kereta ni, jadi kena pula panas pula, terlupa. Pasal tak jumpa kawan lama. Jadi kita kena orang tak hati-hati lah. Sebab nyawa ni bukan senang. Kadang-kadang dalam hati kita, tak anak aku akan dicolek orang. Dijual orang. Jadi jangan tinggal lah kalau boleh.
0: Tapi cikgu. Cerita berkaitan dengan cucu ni kan cikgu kan. Dia Tok Wan ni kerap dia bawa cucu-cucu ni pergi taman mainan. Kerap bawa cucu pergi sana, pergi sini, pergi main sana sini. Tapi cucu-cucu ni budak-budak yang dia aktif kan. Kadang-kadang bila pergi taman mainan tu kan, dia lari. Tak dan Tok Wan nak ligan. Jadi macam mana nak pantau tu?
1: Jadi kita turun sama-sama. Jangan biar kita orang kata pakai remote control daripada dia. Kita kena turun bersama-sama, pegang mereka, main apa semua, barulah kalau siapa-siapa nak main colek pun kita dan lah walaupun kita tak larat dah. Kurang-kurangnya kita boleh demah penyamun tu.
0: Demah penyamun no.
1: Penyamun lah tu.
0: Yalah.
1: Saya daripada sabun duit, saya sabun kau pula.
0: Okay, baik. Itu pandangan daripada Cikgu Serikat. Sentiasa cakna peka dan jangan kalit kalau bersama dengan anak-anak atau cucu tu.
1: Jangan kalit. Yang pentingnya sebab bila umur tua-tua macam saya ni, kadang-kadang dia lupa. Dia lupa yang tu yang menyebabkan kita nyesai kemudian tak habis.
0: Betul. Sebab akan terlupa sesaat kan. Baik Cikgu. Cikgu? Baik. Cikgu, terima kasih Cikgu nak.
1: Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Pada awal saya dapat.
0: Ya, mantap Cikgu. Waalaikumsalam. Capati 3 keping Cikgu, jangan lupa.
1: 2 keping lah.
0: 2 keping.
1: 2 keping capati, 1 tosai.
0: Mantap. Kira 3 keping lah tu. Okey. Baik, terima kasih Cikgu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat berbahagia, Bibah dan juga Bambang.
0: Ya, insyaAllah. Itu dia perkongsian daripada Cikgu. Jangan kalik, Bibah. Dengar tu. Dorang kalik tu yang jadi masalah tu kan. Sebab kita bukan kata soal colek ke. Kita bukan kata soal yang orang kata apa, kritikal. Tapi apa-apa situasi yang boleh berlaku waktu tu kan. Keselamatan anak-anak tu. Kadang-kadang bila kita dekat taman mainan kan. Kadang-kadang mak pok, kadang pergi taman mainan tu teman. Anak tu teman. Tapi anak duk main. Tapi yang mak pok duk kalut, duk main Facebook. Lah, main TikTok lah kan. Sampai leka galik tu. Ini yang kata antara punca yang boleh berlaku benda-benda yang kita tak mahu ni kan. Betul. Untuk yang mungkin nak kongsikan lagi cerita berkaitan dengan topik kita hari ni, keselamatan anak-anak sejauh mana, kita peduli 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Terafam 0105-080-957. Terafam, segalanya untukmu.